0: BTW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
3: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
4: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di Rumah Tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur bahwa bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
6: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
5: Rencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kota Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
7: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
5: Diperbaiki pasca bencana.
7: Iya, prioritas yang prioritas paling prioritas
5: kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
7: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
5: Evaluasi
7: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
5: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
7: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
5: Anggaran sudah ada. Nah saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
7: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
5: Ya.
7: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
5: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10
7: triliun ya Pak?
5: Ya, 10 T.
6: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
8: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
9: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat Pemda baik Agam, Pemerintah Sumatera, Pemerintah Pusat ini sudah berjalan baik dalam pasca bencana, hingga bagi bagaimana kita mendarat sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, energi dan lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara dalam bencana bisa kita mengatasi.
6: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
10: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
11: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
10: DPT ini kalau bisa ya kita naikkan DPT. Tidaknya saya ketahui sekompengan. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan belanja. Ya, boleh cara belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
11: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi, bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
12: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
13: ada hijaunya.
12: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjak APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
11: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melatuisan melaporkan.
2: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
14: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
15: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
14: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
16: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
14: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaannya di Kota Palangkaraya yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
15: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
17: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi. Tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyoganya mengikuti perkembangan zaman.
15: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
18: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
13: saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
18: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
19: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempoh yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
18: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
20: Laporan khusus.
21: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
22: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
21: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
22: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
23: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
24: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
23: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
22: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro mengatakan, rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
0: During the meeting, we adopted important documents, including.
1: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
0: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
22: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi

0: yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali di Pro 1 ada Rejember, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi yang kami hadirkan tentunya bisa terus Anda pantau melalui smartphone Anda, yaitu lewat aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa Anda dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Lewat aplikasi ini Anda juga tidak perlu khawatir meskipun lagi keluar kota, Anda tetap bisa mendengarkan beragam informasi dan hiburan yang kami hadirkan untuk Anda. Dan juga tidak lupa Anda bisa berinteraksi bersama dengan seluruh pendengar di seluruh Indonesia.

0: perakiraan cuaca.
1: Ya, berita pro 1, kali ini kami hadirkan untuk Anda perkiraan cuaca di edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Kita sudah bersambung bersama dengan BMKG Banyuwangi. Ada rekan Reski yang akan memberikan update di pagi hari ini. Silakan, selamat pagi Reski. Oke. Silakan untuk update cuacanya. Sudah terdengar suaranya? Oke. Untuk suaranya mohon maaf tidak terdengar. Oke. Sambil kita menunggu untuk tersambung ya. Oke, suaranya masih belum terdengar ini. Oke. Ya, sambil kita menunggu untuk tersambung dengan BMKG Banyuwangi. Ini untuk suaranya masih belum terdengar. Oke, agak putus-putus suaranya. Oke, sambil kita nantikan bersama dengan BMKG Banyuwangi ya, pendengar di pagi hari ini, tentunya Anda juga bisa update melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk di-download terlebih dahulu di smartphone Anda. Baik, bisa dicoba kembali ya, rekan Reski. Suaranya masih belum keluar. Oke. Ya, sambil kita menunggu ya untuk terhubung kembali bersama dengan BMKG Banyuwangi di pagi hari ini. Untuk pantauan di kisaran jalan Lejen Panjang ini terpantau cukup cerah ya. Tapi untuk di wilayah Tapra Kuda kita akan mendapatkan update lebih lanjut bersama dengan BMKG Banyuwangi. Baik.
2: Baik. Halo.
1: Oke. Iya.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya. Oke. Silakan. Untuk suaranya sudah keluar ini.
2: Maaf tadi gangguan jaringan ya Mas ya.
1: Oke, baik. Silakan rekan Reski.
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya dalam update perkiraan cuaca di wilayah Tapra Kuda, khususnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Kita awal dengan Kabupaten Jember. Di prognosis cuaca di wilayah Kabupaten Jember pada pagi hingga dini hari kondisi cuaca secara umum cerah berawan. Suhu udara berkisar dari 20 hingga 30 derajat Celcius, angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimal 18,5 km per jam. Dan suhu udara berkisar dan kegelapan udara berkisar dari 50 sampai 92%. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi hampir sama dengan Kabupaten Jember, diprediksi cuaca pada pagi hingga dini hari kondisi cuaca secara umum cerah hingga berawan, suhu udara berkisar dari 21 hingga 29 derajat Celcius, angin bertiup dari timur dengan kecepatan 19 km per jam dan kelembapan udara berkisar dari 61 hingga 90%. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Bondowoso, diperkirakan masih cuaca pada pagi hingga malam hari cerah, kemudian untuk jelang dini hari masih cuaca udara kabur. Suhu udara berkisar dari 19 sampai 27 derajat Celcius, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 19 km per jam dan kelembapan udara berkisar dari 42 hingga 79%. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Lumajang, diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga dini hari kondisi cuaca cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar dari 20 hingga 27, kemudian angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 19 km per jam dan kelembapan udara berkisar dari 55 hingga 90%. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Probolinggo, kondisi cuaca diperkirakan umum cerah hingga berawan, kemudian suhu udara berkisar dari 21 hingga 29 derajat Celcius, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 19 km per jam, dan kelembapan udara berkisar dari 51 hingga 85%. Saya untuk Kabupaten Situbondo diperkirakan kondisi cuaca secara umum cerah, kemudian angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 19 km per jam, dan kelembapan udara berkisar dari 35 hingga 75%, dan suhu udara berkisar dari 20 hingga 31%. Dan perakiraan cuaca di jalur penyeberangan Ketapang dan Gilimanu hari ini diperkirakan kondisi cuacanya cerah hingga berawan, kemudian angin bertiup dominan dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai 18 knot, tinggi gelombang dalam kategori aman 0,1 sampai 0,8 meter, kemudian arus dominan ke arah selatan dengan kecepatan 3,7 knot. Dan untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur hari ini masih dalam kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter, Mas.
1: Baik, terima kasih banyak untuk Reski update cuaca di pagi hari ini. Ya, selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih kembali.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama update cuaca bersama dengan BMKG Banyuwangi. Tetap bersama kami di Pro 1 Radar, jumberkan informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?

0: pendengarannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
2: Ya, Halo RRI.
1: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811

0: Ya terus serang serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam. Maju terus. Boy.
0: Besok kan ya, kamu dikit harus lagi, dikit lagi.
1: Ayo,
0: ya
1: terus. Tidur.
0: Tanggung nih pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis ya, boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil kakak makan. Mau mandi apa? Habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meminta seluruh petugas menjalankan program makan bergizi gratis secara bertanggung jawab. Langkah tersebut bertujuan memenuhi hak gizi masyarakat, khususnya anak, ibu hamil, serta kelompok penerima manfaat lainnya. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG wajib memastikan makanan yang disajikan aman serta layak konsumsi secara merata. Himbauan tersebut disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak di Bogor pada Jumat 24 Juli 2026. Kepala BKN Sudaryono menjelaskan bahwa komitmen seluruh petugas menjadi penentu utama keberhasilan program pemenuhan gizi tersebut. Setiap petugas memiliki peran yang sangat penting dalam menyajikan hidangan yang berkualitas serta aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ia juga menjelaskan seluruh standar operasional prosedur atau SOP tetap menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan program tersebut. Penggunaan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis juga wajib diselaraskan dengan kepedulian hati nurani petugas. Saudara juga mengingatkan para kepala satuan pelayanan agar segera mengkomunikasikan setiap kekurangan layanan kepada pihak mitra. Tentunya koordinasi cepat dengan yayasan terkait sangat diperlukan agar kualitas penyajian makanan bergizi dapat terus ditingkatkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Putu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, harus di-share nih.
3: Bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Pendekar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rifa Fauzi, mengajak masyarakat memperkuat komitmen perlindungan anak. Upaya ini bertujuan agar anak dapat tumbuh sehat guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Momentum tersebut bertepatan dengan perayaan Hari Anak Nasional ke-42 yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, di mana pemerintah mengusung tema khusus, yaitu Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan pada tahun ini. Arifah juga menyampaikan bahwa tantangan masa depan anak semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi saat ini. Dia juga menilai kolaborasi secara komprehensif sangat berdesak demi melindungi anak-anak dari ancaman di ruang digital. Pemerintah juga terus memperkuat gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak untuk mendukung kesejahteraan. Upaya tersebut juga diperluas lewat gerakan bersama Lindungi Anak atau BELIAN sebagai wujud nyata implementasi program prioritas nasional. Perayaan tersebut juga mengkampanyekan 7 pesan utama termasuk pencegahan perkawinan anak usia dini di masyarakat. Kemudian upaya lainnya juga meliputi penghentian kasus perundungan serta menjauhkan dari narkotika, psikotropika dan juga zat adiktif atau nafsa.

0: Kelapa di Jember setiap tahun menghadirkan tradisi khas yang selalu dinanti. Bertempat di kawasan wisata Pantai Watu Ulo, ribuan warga memadati lokasi untuk bisa menyaksikan arak-arakan kendaraan tradisional Pegon. Pegon adalah gerobak kayu yang ditarik sepasang sapi. Dulunya digunakan sebagai alat transportasi utama masyarakat pedesaan. Namun kini, keberadaannya menjadi simbol budaya dan kebersamaan warga. Jika andong dikendalikan oleh kusir, pegon dikendalikan oleh seseorang dengan sebutan bajingan. Tradisi ini berasal dari kebiasaan warga masyarakat desa Sumberjo Ambulu yang memanfaatkan pegon untuk mengangkut hasil pertanian. Seiring waktu, kegiatan tersebut berkembang menjadi perayaan tahunan. Setibanya di Pantai Watu Ulo, rangkaian kegiatan dimulai dari ritual memandikan sapi, pertunjukan seni, hingga makan bersama yang mempererat tali silaturahmi. Pawai pegon bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga ruang temu lintas generasi, termasuk para perantau yang pulang kampung. Dan inilah wujud nyata kekuatan tradisi yang terus hidup, menjaga identitas budaya masyarakat Jember.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana yang paling banyak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode pelaporan 23 hingga 24 Juli 2026. Meningkatnya kejadian karhutla tersebut terjadi seiring berlangsungnya musim kemarau. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan karhutla terjadi di sejumlah daerah, antara lain di Kota Sorong, Papua Barat Daya, kawasan Gunung Kanglo di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, serta Kabupaten Blora dan Kabupaten Klaten di Jawa Tengah. Luas lahan yang terbakar di berbagai lokasi mencapai puluhan hektar. Sebagian besar kobaran api telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan, meskipun proses pemadaman masih berlangsung di beberapa titik. Di Jawa Timur sendiri, kebakaran melanda kawasan Gunung Kanglo di Kecamatan Jambon dengan luas sekitar 2 hektar. Sementara di Jawa Tengah, kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Blora seluas 3 hektar dan di Kabupaten Klaten seluas 6 hektar. BNPB memastikan seluruh kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi diimbau kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya hidrometeorologi kering selama musim kemarau, termasuk kekeringan dan juga karhutla.

0: sih kalau nama Delman itu ternyata berasal dari nama orang? Delman diyakini berasal dari nama seorang insinyur Belanda bernama Charles Theodore Delman yang mempopulerkan kereta kuda sebagai alat transportasi di Indonesia pada masa kolonial sekitar abad ke-19. Dulu, Delman bukan cuma kendaraan santai buat jalan-jalan. Alat transportasi ini dipakai sehari-hari, mulai dari ke pasar, antar barang, sampai mengantar pejabat. Wah, bisa dibilang Delman adalah ojek online zaman dulu. Tapi bedanya pakai kuda.
1: Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya.
2: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
3: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
4: Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak.
3: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di perjalanan jam berpagi ini, di pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dialog sketsa olahraga. Tetap bersama kami.

Tahukah Anda? Wadah anyaman yang terbuat dari bambu berkualitas yang digunakan sebagai kemasan tape di Bondowoso diproduksi khusus di Desa Pakem dan Sulak Bondowoso. Kualitas bambu yang kurang bagus dipercaya dapat mempengaruhi proses fermentasi tape dan berpengaruh kepada rasanya. Selain ramah lingkungan, kemasan ini juga menjadi favorit para wisatawan yang berkunjung.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Badan Kepegawaian Negara menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi pendengar RRI, senang sekali kami dapat kembali hadir dalam dialog sketsa olahraga, ruang inspirasi yang mengangkat berbagai perkembangan dunia olahraga, prestasi atlet hingga semangat pembinaan generasi muda. Dan kali kita berbicara soal karate, ini merupakan salah satu cabang olahraga bela diri yang tidak hanya melatih kekuasaan fisik tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, mental juang, serta sportivitas. Tentunya berbagai prestasi atlet karate Indonesia termasuk dari daerah menjadi bukti bahwa pembinaan yang berkelanjutan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang siap bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Di Kabupaten Jember sendiri pendengar ada Dai Kyokushin Karate Indonesia atau DKKI. Ini terus aktif melakukan pembinaan mulai dari usia dini hingga atlet berprestasi. Mulai latihan yang konsisten, kemudian kompetisi dan juga pembentukan karakter, DKKI berupaya mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul di arena pertandingan tetapi juga memiliki kepribadian yang tangguh. Jadi sebuah hal yang menarik ya, bagaimana strategi pembinaan yang dilakukan, kemudian kira-kira apa saja nih tantangan dalam melahirkan atlet karate yang berprestasi, dan kira-kira bagaimana pengalaman para atlet dalam mengejar prestasi. Semuanya akan kita bahas di pagi hari ini ya, dalam dialog sketsa olahraga dengan tema meraih gemilang prestasi karate bersama DKKI Jember.

0: Ya, pendengar, di Studio Pro 1 kali ini kita sudah bersama dengan para narasumber yang luar biasa. Ini ya cukup menyala ya, berbaju kuning-kuning ya. Semarak sekali pagi hari ini. Kita coba sambil sahabat terlebih dahulu. Ada Pak Budi Rajo selaku Ketua Dai Kyokushin Karate Indonesia. Selamat pagi, Pak Budi.
1: Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
0: Baik, kemudian ada Pak Fandi Wijaya selaku pelatih karate.
2: Siap. Selamat pagi, Mas Andy.
0: Ada juga M. Zidan Pratama Ozin, atlet karate. Panggilannya Mas Zidan?
3: Enggak, iya.
0: Oke, baik. Ada juga Kenneth Lee Sasongko, atlet karate juga. Panggilannya?
4: Kenneth.
0: Mas Kenneth, oke. Kabar baik semua pagi hari ini?
4: Baik.
0: Terima kasih sebelumnya sudah hadir di Studio Pro 1 untuk berbagi tentang bagaimana nih Dai Kyokushin Karate Indonesia ini ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih panjang nih, mungkin dengan Pak Budi dahulu nih ya. Pak Budi, mungkin bisa diceritakan dulu nih awal berdirinya DKKI Jember ini, Pak Budi, monggo.
1: Kami sebelumnya ada di organisasi yang lain, kemudian setelah founder Sihan Sungging Ajas Moro mendirikan DKKI, berapa tahun berikutnya kami bergabung ke beliau karena visi dan misi beliau yang cukup luar biasa memajukan Kyokushin Karate di Indonesia. Jadi dengan itu kami berupaya lebih lanjut dengan visi beliau, dengan visi misi beliau yang luar biasa ini, kami akhirnya tertarik untuk mengembangkan DKKI di Jember.
0: Sebenarnya kalau dari karate ini ada berapa, apa berarti, berapa aliran kah atau berapa
1: karate ini? Sendiri banyak, Mas Andi, ya? Dari non kontak sampai full kontak. Kami sendiri di Kyokushin Karate ini adalah full kontak.
0: Full kontak.
1: Jadi kita benar-benar pertarungannya benar-benar mempersiapkan tubuh dan mental dengan baik, karena tanpa pelindung dan yang kelas dewasa itu tanpa equipment apapun. Hanya mungkin pelindung kemaluan.
0: Oke. Okay.
1: Dan pukulannya pun benar-benar kita masukkan ke lawan, tendangan pun dari kaki sampai kepala kita masukkan ke lawan. Jadi benar-benar keras. Oleh karena itu anak-anak ini rata-rata dari SD sudah mulai berlatih. Jadi untuk conditioningnya kita persiapkan betul dari kecil, Mas Andy.
0: Dari kecil ya, oke, luar biasa. Kalau melihat dari DKKI Jember ini, Pak Budi, melihat dari visinya dalam membina karateka muda ini seperti apa nih?
1: Kami tentunya lebih fokus ke karakter daripada ke kuantitas member, Mas Andy. Jadi untuk saat ini kami lebih condong membangun mentalitas mereka, karena dengan gadget semakin ke belakang ini anak-anak, wah, semakin secara etika, secara cara berkomunikasi, itu benar-benar saya lihat di masyarakat umum menurun. Jadi mudah-mudahan berkat Kyokushin Karate, dalam hal ini Dai Kyokushin Indonesia, dapat bersumbangsih sebagai putra daerah ke kota Jember tercinta melalui pendidikan karakter.
0: Oke, coba kita geser ke Pak Fandi.
2: Ya, siap.
0: Oke. Ya. Pak Fandi sebagai pelatih karate ini sudah berapa lama nih untuk menjadi pelatihnya?
2: Sebetulnya jujur itu pelatih ini juga Sensei Budi. Kita panggilnya Sensei ya, Sensei, untuk ya. Guru itu Sensei. Nah, saya kebetulan sebagai asisten pelatih lah gitu. Ya sama seperti tadi, semenjak kita di organisasi sebelumnya, kita selalu bekerja sama. Sampai sekarang pindah ke Dai Kyokushin, saya juga tetap mendampingi beliau ini untuk menelurkan atlet-atlet yang mudah-mudahan berprestasi di tingkat provinsi, nasional, bahkan mungkin bisa ke internasional. Gitu, Mas Adi.
0: Oke. Kalau dibilang tadi usia ideal untuk mungkin dari pendengar ini tertarik mengikuti Dai Kyokushin ini dari umur berapa sebenarnya?
2: Sebetulnya tidak ada batasan usia, Mas Andy. Kita pun ada kelas kids ya, anak-anak. Oh. Nah itu ada, itu cuma 1 jam ya, lebih banyak permainan lah. Seperti yang tadi dikatakan Sensei Budi, supaya anak ini jauh dari gadget. gitu. Jadi nggak ada batasan usia kalau untuk kids itu, senyampang anak itu sudah bisa diajak interaksi, sudah bisa menerima instruksi, bisa. Kalau untuk yang kelas dewasa ya bebas, SD, SMP, SMA, bahkan mau kuliah atau setelah kuliah. Saya baru ikut nih, kepala ada member itu kepala berapa ya, 40 baru ikut, ya nggak masalah. Nggak masalah gitu.
0: Jadi tidak ada batasan,
2: nggak ada batasan. Nanti ya, mungkin disesuaikan materi pelatihannya aja yang berbeda, mungkin yang usia dengan yang masih remaja, anak-anak itu yang dibedakan di materi pelatihan. Begitu Mas Andi.
0: Kemudian kalau dari Pak Fandi ini, melihat dari aspek-aspek ya, pastinya dari karateka ini ada kemampuan teknik gitu ya, apapun kemampuan yang lainnya. Kalau dari aspek yang paling penting dalam melatih seorang karateka ini apa kira-kira menurut Avandi?
2: Ya, sama tadi, visi misi kita adalah karakter itu tadi. Itu yang nomor satu. Karena kadang kita nih kalau teknik atau apapun tubuh kuat, tapi kalau di luar kita arogan, terus kita tidak bisa menahan diri, tidak sabaran sama orang yang lebih tua, baik itu orang tua pun orang yang lebih dituakan, itu kita cara menjawab pertanyaan juga kurang beretika. Nah itu sangat disayangkan Mas Andy. Jadi yang pertama adalah karakter dulu. Kita juga terbiasa sebelum dan sesudah latihan kita ada upacara, kita sujud apa bowing ya, bowing. Nah itu, terus kita juga kalau berhadapan dengan waktu fight dengan lawan itu, sebelum dan sesudah kita juga hormat sama dia. Sebagai tanda respect. Kita memulai dan mengakhiri dengan respect terhadap lawan maupun terhadap siapapun. Gitu Mas.
0: Oke, luar biasa. Siap. Nah, ini juga penasaran nih dari teman-teman juga yang berkecimpung ya sebagai atletnya nih. Ada Mas Zidan dulu nih ya. Mas Zidan sekarang kelas berapa nih?
3: Kelas 10 SMK.
0: 10 SMK, oke. Sebelumnya sudah ikut dari kelas kapan nih? Kelas berapa?
3: Sejak kelas 3 SD.
0: Kelas 3 SD? Ya. Waduh, luar biasa berarti ini ya. Konsisten nih berarti Mas Zidan nih. Oke, Mas, kalau di pelatihannya sendiri ini, istilahnya kalau dari Daikyoku sini, sepertinya olahraga yang cukup keras gitu ya tadi ya. Itu gimana nih menjalaninya nih? Latihannya biasa seperti apa nih latihannya? Latihan fisiknya atau latihan tekniknya biasanya seperti apa nih?
3: Banyak
0: ya?
3: Banyak.
0: Oke, biasanya seminggu bisa sampai berapa kali latihan?
3: 4 kali.
0: 4 kali latihan. Durasinya?
3: Gak mesti, kadang 2 jam.
2: Ya minimal 1,5 lah. Minimal 1,5.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Minimal sampai nangis lah kadang.
0: Kayak itu wajib ya. Biar merasuk gitu ya. Tapi ini menarik nih, kalau dari prestasinya Mas Zida sendiri ini, mungkin ikut kejuaraan apa nih yang bisa mendapatkan gelar di situ?
3: Banyak
0: ya? Banyak. Boleh disebutin beberapa dah.
2: Berapa?
0: Yang di tahun ini mungkin?
3: Yang kemarin waktu Aitko ya?
1: IBKU.
3: IBKU.
0: Oke. Itu di mana ininya?
3: Di Surabaya.
0: Oke.
3: Gor apa itu, lupa.
1: Gor apa? Gor 45 ya? Gor 45 betul namanya. Enggak tahu sih.
0: Oke. Itu di bulan apa itu, Mas Iden?
1: Itu izin jawab IBKU. IBKU ini sekitar dua bulan yang lalu mungkin.
0: Dua bulan yang lalu ya. Oke. Kalau tanding gitu masuk ke kriteria usia atau biasanya kayak berat-berat itu biasanya?
1: Dia masuk di kategori 61-65
0: kilogram. 61-65
1: kilogram. 61-65 kilogram.
0: Oke, luar biasa. Kelas 3 SMK tadi ya?
3: Kelas 1 SMK.
0: Oh, kelas 1 SMK tadi ya. Oke. Kalau misalkan dari Mas Ida sendiri ada target lagi nggak untuk dalam jangka waktu dekat ini mau ikut pertandingan apa lagi?
3: Banyak tentunya. Yang di Gresik.
0: Oh, Gresik juga ada.
3: Gresik, terus Jember juga mau ada katanya.
0: Jember juga mau ngadain. Oke. Yang paling jauh nih ikut lomba di mana nih? Ikut pertandingan di mana?
3: Surabaya itu.
0: Surabaya yang kemarin itu ya.
3: Iya.
0: Oke. Nah, coba geser ke Mas Kenneth ini. Kalau Mas Kenneth sendiri latihannya dari kapan ini ikut di karate?
4: Saya latihan dari kelas 6 SD.
0: Kelas 6 SD. Sekarang sudah
4: Kelas 1 SMA.
0: Kelas 1 SMA. Ya. Waduh. Kemudian kalau dari rutinitas latihan sama enggak nih sama kayak Mas Zidan nih?
4: Sama.
0: Hampir sama ya. Ini berarti kalau latihan bareng semua nih teman-teman bareng. Ini?
4: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Kalau di Mas Kenneth masuk di kelas berapa nih? Mau apa namanya?
4: Masuk beratnya. Di terakhir lomba masuk di kategori 51 sampai 55 kg.
0: Yang di Surabaya itu juga sama?
4: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau di sana dapat prestasi apa nih Mas Kenneth nih?
4: Prestasi
1: juara berapa?
0: Juara satu. Wah, luar biasa. Ini merupakan prestasi sendiri ya tentunya bagi DKKI Jember ini ya, dan juga tentunya bagi Anda yang penasaran nih kira-kira dengan DKKI Jember, Anda juga bisa bergabung bersama di line telepon 0331 336652 dan juga melalui YouTube kita ya yang kita siarkan secara langsung di RRI Jember. Baik, kita sambil coba terima untuk penelpon pagi hari ini. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
5: Dari Pak Rahman Situbondo.
0: Dari Pak Rahman Situbondo. Silakan Pak Rahman, mau menanyakan apa?
5: Itu saya mau kasih saran sama yang ikut atlet mulai kelas 3 itu. Kelas
0: 3 SD betul.
5: Iya. Tolong, siapa namanya?
0: Zidan. Iya.
5: Zidan,
0: ya.
5: Oh iya. Untuk di Zidan ya, kalau ditanya sama siapapun latihannya itu latihan apa harus dijelaskan. Jangan hanya tertawa. Apalagi sekarang sudah kelas 3 SMK ya.
0: Kelas 1.
5: Oh, kelas 1 SMK. Harus dijawab.
0: Oke.
5: Okay. Misalnya latihannya lari, anunya atletnya lari. Yeah. Saya kasih tahu, saya kalau pagi ngambil sekitar 10 kilo. Kalau lari, kalau misalan karate, ya harus kasih tahu latihannya apa. Jangan diam sayang.
0: Baik.
5: Iya. Jadi kan nanti kalau sudah jadi atlet ternama ditanya diam. Kan gimana? Okay.
0: Iya, baik Pak Rahman.
5: Oke, hanya itu ya untuk
0: latihan ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Rahman.
5: Kalau ditanya sama siapapun harus dijawab.
0: Oke, baik.
5: Oke, Daya.
0: Ya, terima kasih Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Rahman. Mungkin masih grogi Mas Zidan ini. Tenang Mas. Tapi kayaknya lebih senang latihan ya daripada ngobrol-ngobrol. Bingung malah jawabnya.
1: Dari saat itu juga bingung Mas. Wah, inyap no bahan ini. Diapalin dari tadi. Ternyata yang ditanyakan melenceng dari apa lagi?
0: Iya. Oke deh, ini tadi dari Pak Rahman di Situbondo tadi. Makasih banyak ya. Ya, semoga kedepannya inilah apa namanya? Tentunya dengan teman-teman sendiri ini mungkin masih latihan ini ya, latihan public speaking sekalian ya. Jadi tidak hanya di ininya aja, di prestasinya, tapi bisa public speaking sekalian ya. Kita coba sapa lagi, ada siapa? Selamat pagi.
6: Pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
6: Dari si Yaya.
0: Pagi Bu Yaya, monggo.
6: Zidan ya.
0: Zidan.
6: Zidan.
0: Iya.
6: Pernah lomba saya?
3: Pernah. Banyak.
0: Oh, udah banyak ini Bu J.
6: Oh, sudah banyak. Ya, semoga menang terus ya kalau lomba ya.
3: Amin. Terima kasih.
6: Iya. Semoga banyak uangnya nanti ya.
0: Amin.
6: Ya, kerja yang enak di kantoran gitu ya. Gaji yang besar gitu. Walaupun ikut atlet apapun, semoga di kantoran kerjanya ya sayang ya. Semoga sehat walafiat, barokah umurnya, lancar rezekinya, diberi rezeki yang barokah.
0: Amin.
6: Sudah punya, oh masih belum ya, masih apa
0: SMK.
6: Masih sekolah
0: iseng,
6: ya?
0: SMK, iya.
6: Yang pintar sekolah.
0: Iya.
6: Ya sudah, makasih ya sayang ya. Hati-hati nanti kalau pulang ya.
0: Oke, okay, makasih.
6: Jangan ketawa terus. Ya ketawa terus itu berarti orangnya sabar. Gitu ya. Semoga dapat orang yang soleha, yang
0: amin. Sabar. Oke, okay, ya, makasih banyak Bu Yaya.
6: Juga anakku sayang ini ya, penyiarnya ini.
0: Aduh.
6: Hati-hati kalau pulang.
0: Iya, terima kasih. Siap.
6: Ya. Ya, makasih waktunya okay, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, terima kasih banyak. Wah, dapat banyak pesan nih Mas Idan nih. Oke, sambil kita coba balik ke Pak Budi lagi nih. Okay. Pak Budi, kalau dari DKKI sendiri, program pembinaan apa nih yang menjadi unggulan dari DKKI Jember?
1: Tentunya kami rutin mengirimkan atlet ke berbagai organisasi Kyokushin yang ada. Jadi Kyokushin ini sekarang banyak organisasi yang lain, Pak. Jadi Dai Kyokushin ini foundernya Sian Sungging ini beliau adalah satu pelopor yang luar biasa mengumpulkan organisasi-organisasi Kyokushin yang ada, baik dalam event maupun kegiatan gasoku atau seminar. Jadi 2 bulan mendatang ini September tanggal 6 kami ada gasoku di Purwodadi, Kebun Raya Purwodadi. Kita target sama beliau mau dikumpulkan semua anak-anak dari seluruh organisasi Kyokushin yang ada, kemudian kita latihan bersama dan rencana didaftarkan ke rekor muri, Pak.
0: Oh.
1: Tanggal 6 September.
0: Di mana tadi?
1: Di Purwodadi, Kebun Raya Purwodadi.
0: Oke.
1: Kemudian dari Dai Kyokushin sendiri, para-para senior yang aktif itu luar biasa untuk mengangkat anak-anak ini, Pak. Jadi kemarin sudah MOU dengan Universitas Stikubang di Semarang.
0: Semarang. Okay.
1: Jadi atlet yang berprestasi mendapatkan sampai 0%.
0: Oh, anu beasiswa.
1: Beasiswa.
0: Wah, luar biasa.
1: Dari atlet dapat, dari pelatih juga bisa dapat, pelatih yang mau melanjutkan sekolah. Kemudian anak pelatihnya pun
0: juga bisa
1: masuk. Mendapatkan beasiswa. Dan kejuaraan yang kemarin di IBKU itu anak-anak juga beberapa orang tercatat, terutama Kenneth sama satu lagi namanya Susan. Itu sebagai atlet yang memperoleh poin untuk mendapatkan beasiswa di Ubaya, Pak.
0: Oh, Ubaya Surabaya.
1: Ubaya Surabaya. Kemudian si Dan sendiri ini juga kebetulan dari SMP sampai sekarang SMA di jalur prestasi. Jadi kemarin masuk, dia form-form kejuaraan yang ada dia masukkan, akhirnya masuk ke SMK berapa?
4: SMK 2 Jember.
1: SMK 2 Jember. Berkat prestasi yang Sidan
0: jalur prestasi ya.
1: Tentunya suatu kebanggaan sendiri dan tidak bisa dinilai dengan uang bagi kami selaku pelatih. Syukur-syukur anak-anak ini mempunyai jalan yang lebar ke depan, Pak. Seperti yang Ibu tadi bilang, terima kasih banyak atas doanya. Jadi kami berharap mereka itu jauh lebih baik dari kami-kami, Pak. Dari sisi prestasi karate maupun dari sisi kehidupan yang lain.
0: Oke. Sebenarnya kalau dari anggotanya sendiri ini sudah mencakup berapa anggota kalau di Jember ini?
1: Kami pasang surut, Pak. Hari ini 35 untuk kelas umum dan kids-nya 16 orang. Kadang kalau misalnya surut-surutnya mungkin 20-15 orang yang umum. Dan kendala yang terbesar itu mereka-mereka nih bentar lagi kuliah di luar kota. Ini Kenneth juga rencana ke luar negeri, sudah hilang satu. Bentar lagi Sidan 3 tahun lagi, entah ini kemana kuliahnya ini. Jadi karena kita di kota Jember, kuliahnya rata-rata wis di luar semua.
0: Malah keluar ya,
1: keluar kuliahnya ya.
0: Ini kalau dari orang yang sudah tergabung berarti 30 ini umum. Ini umurnya berarti dari berapa kisarannya?
1: Biasanya? Ada yang paling tua. Kami ada senior-senior tercinta di dojo itu 50 tahun.
0: 50 tahun.
1: 50 tahun ada, 55 tahun ada, Pak.
0: Waduh.
1: Cuma kami sesuaikan, biasanya mereka sudah napasnya sudah agak kembang-kempis jadi tentunya sebagai pelatih kadang kita sama-sama ya wis lah jangan maksa gitu loh. Kalau yang kids ada 4,5 tahun.
0: Yang paling kecil.
1: Yang paling kecil. Mm-hmm. Yang paling kecil di kelas hari Selasa Jumat jam 6, Pak. Yang kids itu.
0: Selasa Jumat jam 6. Jam 6. Oh, iya. Mm-hmm. Kapan saja nih tuh hari latihannya?
1: Selasa Jumat jam 6, yang kids yang umum Selasa Jumat jam 7.
0: Oh, malam ya?
1: Malam, Pak.
0: Malam. Ya. Di mana kalau latihan biasanya?
1: Di Gedung San Vittore di Perumahan Sempusari.
0: Perumahan Sempusari. Mm-hmm. Oke. Okay. Oh, di, masuk di belakangnya ini. Sempusari ini daerah belakangnya Transmart itu, bukan?
1: Perumahan Mojopahit Transmart.
0: Mojopahit. Okay. Oh, okay. Di situ. Okay. Selasa Jumat ya.
1: Selasa Jumat, Pak.
0: Untuk anak-anak yang mau gabung bisa di jam 6 ya tadi ya.
1: Di jam 6 yang kids.
0: Jam 5 kids. Yang umum di jam?
1: Jam 7, Pak.
0: 7 ya. Oke. Okay. Biasanya kalau ada yang tertarik untuk gabung nih, ini menghubungi ke siapa nih, Pak Budi?
1: Biasanya mereka lihat dari IG, kami ada IG Dojo Warna Bakti Jember. Kemudian ada WA saya di sana juga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kalau mau bergabung silakan free trial dulu satu kali.
0: Bisa coba ya,
1: free
0: dulu,
1: trial
0: ya.
1: Kali dulu.
0: Oke. Okay. Jadi buat yang penasaran nih kira-kira Dai Kyokushin seperti apa ini ya? Ini bisa coba di trial ya dulu gitu ya.
1: Iya, Pak. Khusus untuk atlet kami Sabtu Minggu jam 1 siang.
0: Oh, beda lagi untuk.
1: Itu pun latihan. Sudah tidak ada biaya tambahan apapun. Yang penting anak-anak prestasi, anak-anak semangat, ya sudah, itu bayaran bagi kami sebagai pelatih, Pak.
0: Oke, luar biasa. Ya, ini semakin meneru ya, semakin seru untuk kabar kita di pagi hari ini. Tentunya masih akan kita bahas lebih lanjut bersama dengan rekan-rekan dari Dai Kyokushin Karate Indonesia. Dan pastikan Anda tetap bersama kami, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: karate bersama DKKI Jember. Tentunya juga Anda bisa saksikan bersama di live YouTube kita di RRI Jember, dan Anda juga bisa bergabung bersama di line telepon 0331 336652. Masih bersama dengan Pak Budi Rarjo, Ketua DKKI Indonesia Jember, ada Pak Pandi Bijaya selaku pelatih karate, ada Mas Zidan dan juga Mas Kenneth sebagai atlet karate. Nah, sekarang kita coba ke Pak Fandi ini. Siap. Pak Fandi, kalau dari menjaga motivasi atlet ini agar tetap konsisten berlatih, kalau dari Pak Fandi ini gimana nih untuk caranya?
1: Ya, ya mau enggak mau kita sebagai pelatih memang mendorong mereka. Tapi ya, ada pepatah mengatakan kita tuh hanya bisa membawa kuda itu menuju sungai atau mata air. Itu kita bisa bawa, tapi perkara nanti si hewan atau kuda itu mau minum atau tidak itu tergantung dari diri mereka masing-masing. Ya sama, kita cuma bisa ngasih materi, ngasih support, motivasi, tapi semua juga tergantung dari diri mereka masing-masing. Kalau mereka mau bertahan, kayak kalau atlet ini biasanya kan yang dilanda apa? Bosen.
0: Iya.
1: Rasa bosen, terus nanti kalau kalah itu nanti juga kalau ada pertandingan mungkin bisa kalah, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mungkin bahkan sampai juara 3 pun saya enggak nyantol. Nah, gitu kan kadang gitu, atau mungkin bahkan cedera dan sebagainya. Ya memang itu resiko seorang atlet begitu. Kalau kita mau bangkit lagi, mau tetap berlatih, cari kesalahan kita ada di mana, ya niscaya nanti pasti lebih baik ke depannya. Jam terbang itu yang pasti. Okay. Gitu Mas Andi.
0: Biasanya kalau sebelum mengikuti kejuaraan gitu, okay, persiapannya seperti apa nih Pak Fandi?
1: Ya TC itu, training center.
0: Oh, ada training center-nya ya.
1: Itu ya seperti tadi Zidan sama Kenneth bilang, hari Sabtu Minggu biasanya memang ada latihan atlet, khusus untuk atlet. Jadi kalau yang tadi disampaikan Sensei Budi, kita latihan kids dan umum itu kan di hari Selasa dan Jumat. Nah, kalau atlet Selasa Jumat wajib ikut, Sabtu dan Minggunya hadir sebagai latihan atlet. Khusus untuk latihan atlet. Jadi yang hadir di Sabtu Minggu khusus untuk latihan atlet.
0: Khusus atlet.
1: Materinya pasti lebih daripada materi yang Selasa Jumat.
0: Lebih berat biasanya.
1: Biasanya begitu.
0: Gitu, tapi biasanya kayak gitu tuh lebih ditekankan di mana nih? Kalau dari fisiknya kah atau ke tekniknya biasanya?
1: Ya kita gabung semua. Kan semua antara power, terus speed, endurance. Nah, itu semua kita gabung. Kalau di Kyokushin ini ada istilah Gihon. Nah, itu basic ya. Nah, itu wajib. Kita dari mulai sabuk awal sampai nanti black belt pun Ihon gak pernah bisa lepas. Terus nanti ada kata itu mungkin orang bilang jurus atau kembangan. Itu juga nanti baru nanti di kumitenya. Kumite itu fight-nya. Jadi perpaduan tiga ini seperti analogi Kihon sebagai akar pohon. Nah, nanti kata sebagai dahan atau batangnya itu, dan nanti fight-nya itu kumitenya buah atau bunganya. Gitu. Jadi ya memang berkesinambungan, nggak bisa salah satu, semua dipakai. Kita ada kadang latihan kardio, kadang ada masa otot. Nah itu semua dipakai. Gitu Mas Zidan.
0: Jadi masuk semua untuk
1: masuk
0: latihannya
1: semua.
0: Ya.
1: Iya,
0: oke.
1: Okay.
0: Nah dari Mas Zidan nih sekarang nih. Udah senyum dulu Mas Zidan. Mas Zidan, kalau selama berlatih ini kira-kira dari jam sekolahnya bagaimana nih menyesuaikannya biasanya?
2: Kalau dulu waktu SMP hari Sabtu ini kan sering masuk.
0: Betul.
2: Kadang tabrakan, kadang nggak latihan kalau Sabtu. Tapi kalau sekarang udah SMK, Sabtunya libur, jadi aman.
0: Jadi bisa full latihan juga ya di Sabtu Minggu ya. Oke. Berarti 4 kali tadi yang Selasa Jumat sama Sabtu Minggu biasanya latihannya. Oke. Tapi biasanya di luar itu Mas Zidan ada latihan sendiri nggak di luar gitu, menambah-nambah latihan apa gitu, atau ikut itu aja udah?
2: Gak ada.
0: Oh, gak ada ya, udah cukup di situ ya.
2: Iya.
0: Oke. Kalau Mas Kenneth nih gimana nih?
3: Latihan di luar.
0: Ada tambahnya juga latihan di luar atau ini?
3: Ya biasanya dikasih PR dari dojo.
0: Oh, dikasih PR.
3: Tapi jarang di.
0: Waduh, langsung mengaku di depan ini gimana nih?
3: Aduh. Canda.
0: Iya, iya, iya, iya. Tapi biasanya PR-nya apa nih? Latihan fisika atau ke teknik biasanya?
3: Biasanya massa ototnya.
0: Oh, massa otot. Otot.
3: Seperti push up, squat gitu. Tapi selain itu gak ada.
0: Oh, oke. Okay. Lebih ke massa otot ya. Tapi kalau dari ini tadi, kalau sama kayak Mas Zidan, dari jadwal sekolahnya gimana? Bisa menyesuaikan dengan latihannya atau gimana nih?
3: Untuk jadwal saya aman semua. Aman ada semua. Yang benturan, ada benturan gitu.
0: Oke. Okay. Balik lagi nih ke Pak Budi. Pak Budi, yang okay, terdekat Pak. Ini mungkin mau ikut apa lagi nih dari atlet-atlet DKKI Jember ini?
4: Kita siapkan November di Gresik, Pak.
0: Oh, di Gresik ya?
4: Sungging Cup Open.
0: Di Gresik ini ya, di November ini ya.
4: Di November.
0: Kalau yang proyeksi atlet ini di Jember ada berapa ini, Pak Budi?
4: 1-2 sekitar 6 orang yang sudah matang sekitar itu.
0: 6 orang itu termasuk orang dari Mas Zidan dan Mas Kenneth ini.
4: Iya.
0: Dari 6 orang itu berapa cowok berapa cewek ini?
4: Ceweknya kami ada dominan 1 orang. Kemudian lainnya cewek. Lainnya cowok.
0: Lainnya cowok ya.
4: Oh. Memang kami terkendala atlet cewek, Pak.
0: Oh, malah atlet ceweknya.
4: Kapan ini, hari ya? Ada yang dominan juga itu sayang sekali sudah ada aktif karena kesibukan untuk mempersiapkan sekolah di China, Pak.
0: Oh.
4: Jadi ya itu balik lagi yang tadi kendalanya kami itu besar titik keluar besar titik keluar.
0: Jadi di proses regenerasi ini ya, Bapak okay, Budi ya. Jadi mungkin bagi pendengar yang punya putri ini ya bisa didaftarkan ya.
4: Iya. Untuk didaftarkan dini, Pak.
0: Iya, iya, iya. Dari dini bisa banget ya, dari SD udah bisa gabung ya tadi ya.
4: Dari SD bisa gabung, nanti kita observasi sekitar 3-4 kali latihan kita sudah tahu, Pak, bibit oh, mana gitu yang ya? Bisa, oh ini di komite, oh ini di kata, kami tahu. Tapi rata-rata karena kami fokusnya 60-70% di komite, rata-rata anak-anak di komite semua.
0: Oh ya, perbedaannya komite sama kata apa tadi?
4: Kata kembangan atau jurus. Kalau komite pertarungan, Pak.
0: Oh, jadi iya beda di situ ya.
4: Karena kebetulan kami sendiri dulunya fighter.
0: Oh, fighter.
4: Kami lebih condong melatih atlet ke sisi fighternya juga.
0: Oke, okay. Sesuai dengan ininya ya yang sudah dijalani tentunya ya. Oke. Okay. Pak Budi, kalau melihat dari perkembangan kedepannya ini, harapan Pak Budi terhadap DKKI Jember ini seperti apa nih?
4: Saya selalu optimis karena penerus dari Sian Sungging, anaknya beliau sendiri, Mas Tunggul, itu luar biasa visi misinya untuk memperjuangkan kami sebagai pelatih maupun anak didik. Jadi ke depan semakin banyak para orang tua yang mendaftarkan anaknya. Sekarang mulai, Pak, habis mereka bertanding. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar Kyokushin ini apa, free trial. Jadi right. Jadi saya sangat optimis sekali ke depan. Dan yang penting sekarang regenerasi, Pak, itu yang paling susah. Jadi gantikan kami-kami. Karena pelatih-pelatihnya ini terkendala pekerjaan, Pak. Sama umur. Jadi jadi enggak mungkin kita terus-terusan tidak ada penggantinya, terus dojo kami duel sendirian seperti ini. Juga mungkin ada beberapa filosofi buat anak-anak saya selalu terapkan. Nanti kalau jadi satu tim pelatih selalu jadi lima jari. Tidak ada yang paling unggul satu sama lain, Pak. Jadi itu yang selalu kami terapkan ke mereka. Juga jadi tim yang baik, jadi satu keluarga meskipun karena keluarga bukan hanya satu darah. Jadi satu keluarga yang baik. Itu saja, Pak.
0: Oke, kalau dari Pak Fandi nih, okay, monggo. Untuk harapannya ke depannya.
1: Oke. Pastinya yang tadi disebutin Zidan tadi sempat ngomong nanti pun kita ada rencana untuk menjalankan kejuaraan di Jember di tahun depan, tapi mungkin masih bulan dan tanggalnya masih digodok ya sama yang mereka-mereka yang di atas. Nah, tapi fix sih di Jember. Nah, semoga nanti harapannya dengan itu nanti bisa lanjut lagi ke Wonas yang di Palu. Ya, Sulawesi Tengah. Itu harapan kami yang paling dekat ya. Nah, itu jangka pendeknya itu. Semoga ada atlet kami yang dari Jember ini bisa nyantol lah 1-2-3 atlet untuk berangkat ke Palu mewakili Jawa Timur.
0: Oh,
1: bukan
0: Jawa Timur,
1: Jember lagi, ya. Jawa Timur. Gitu
0: hasilnya. Oke. Okay. Kalau dari Mas Zidan ini harapannya ke depan seperti apa nih?
2: Harapan apa?
0: Harapannya pengen juara terus atau seperti apa nih?
2: Pengen mengikuti kejuaraan nasional yang akan datang dan pengen terpilih di kejuaraan internasional.
0: Oh, oke, okay. Mantap. Kalau dari Mas Kenneth?
3: Ya, tentu ingin mencapai puncak tertinggi karate ya. Tapi kalau sulit, terlalu sulit, ya pokoknya karateka harus disiplin gitu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Pak Budi sebelumnya, Pak Fandi,
1: kemudian
0: Mas Zidan, Mas Kenneth sudah hadir di Dialog Sketsa Olahraga pagi hari ini tentunya dengan berbagai harapan yang sudah dihadirkan. Semoga bisa terwujudkan ya.
1: Amin.
0: Dalam waktu dekat ini. Amin. Dan juga pastinya ada regenerasi dari para pendengar tentunya di Jember khususnya yang ingin bergabung dengan DKKI atau Daegu Kusin di Jember bisa langsung melihat di Instagram tadi ya dengan Pak Budi. Oke, baik. Kita akan jumpa kembali di Dialog Sketsa Olahraga episode berikutnya. Saya Sandi Wira, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, makasih.
5: Baru saja Anda telah ikuti Sketsa Olahraga. Sampai jumpa dan salam olahraga.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini kembali bersama saya Nova Novita yang akan mengawal aktivitas Anda di akhir pekan Sabtu 25 Juli 2026. Banyak sekali informasi-informasi menarik yang akan kami suguhkan untuk Anda. Pastinya di akhir pekan ini pasti juga butuh asupan mood booster begitu ya. Lagu-lagu epic juga masih akan terus kami sajikan untuk Anda dalam perjalanan Jember siang ini. Dan pendengar, tentunya hari ini ada beberapa titik di Kabupaten Jember kota, tepatnya di kota ya, area kota yang memang ditutup begitu ya, karena memang dengan gelaran spektakuler JFC 2026 ini sendiri. Jadi ada beberapa jalur yang memang menjadi terdampak begitu ya, jadi akhirnya lebih padat dari mulai pagi, siang, sore, malam, gak ada bedanya. Jadi lebih hati-hati aja ketika Anda ingin berkendara keluar rumah, menghabiskan waktu akhir pekannya, dan juga tidak melintasi kawasan-kawasan yang memang menjadi jalur dari Jember Fashion Carnival begitu ya. Dan informasi lebih lengkap nanti juga akan kami sajikan untuk Anda terkait event spektakuler punyanya masyarakat Jember di Pemkab Jember tentunya ya, JFC Jember Fashion Carnival.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Pendengar, jadi JFC ini bakalan hadir dimulai dari kemarin begitu ya, tanggal 24. Jadi 24 hingga 26 Juli ada 3 hari dengan 4 panggung. Nah, jalanan Jember jadi runway 3,6 km dan dunia sudah menunggu nih, pendengar. Jadi ada tema yang pertama adalah tema heal. Tahun ini JFC membawa satu kata yang berat, heal, humanity, earth, and life. Setiap kostum bukan sekedar megah, dia membawa pesan tentang menyembuhkan bumi dan juga sesama. Dijahit ke dalam setiap detail oleh tangan-tangan kreatif Jember. Kemudian hari pertama yaitu Jumat kemarin, itu untuk pendengar yang sudah nonton pasti udah tahu ya, WKC dan juga PETS pada Jumat 24 Juli, World Kids Carnival and PETS. Ini hari paling gemesin memang ya, terkenalnya di awal-awal itu hari gemesin. Mulai pukul 12.30, jalanan Jember dipenuhi anak-anak berkostum dari berbagai daerah. Untuk diketahui, bagi yang mungkin belum sempat nonton kemarin, ada duta hijau cilik, polisi cilik, kontingen Balikpapan, bahkan parade bersama hewan peliharaan dan Jember Mini Zoo. Parade budaya bertema Raja Ampat, Minang, dan Bali ini semua dibawakan tangan-tangan mungil yang sudah terlatih berbulan-bulan. Kemudian hari kedua, hari ini siang, Waci, Sabtu 25 Juli, kontingen Nusantara warna-warni Indonesia dalam satu panggung. Dari Semarang, Bali, NTB, Balikpapan, hingga Kota Waringin Barat, daerah-daerah mengirimkan pasukan terbaiknya. Ini bukan cuma parade, ini bukti bahwa karnaval sudah menjadi bahasa bersama Nusantara dan Jember yang memulainya. Kemudian hari kedua, malam, masih hari ini begitu ya, artware-nya itu desainer

Chapter Hill hadir dalam satu rangkaian spektakuler, dimulai dengan seremonial opening oleh Bupati Jember bersama pejabat kementerian, ditutup dengan defile 8 chapter bertema Hill, dan satu momen spesial yaitu Novia Bahmi tampil live di antara defile gitu. Angka yang bikin bangga nih pendengar, sering disebut salah satu karnaval terbesar dunia sejajar Rio and Notting Hill. Runway 3,6 km ini salah satu catwalk jalanan terpanjang di dunia begitu ya, hingga ribuan peserta setiap edisi dimulai sejak 2003, kini memasuki dekade ketiga. Kemudian menggerakkan ekonomi ribuan warga, penjahit, MUA, fotografer, pedagang, penginapan, pokoknya lengkap banget. Yang jelas, dari Jember untuk dunia, selamat datang di Jember Fashion Carnaval 2026.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: aku.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih terus dia bersama kami dalam perjalanan Jember siang ini. Kalau tadi kita bahas seputar Jember Fashion Carnival gitu ya, yang digelar selama 3 hari yang luar biasa menyita perhatian enggak cuma warga Jember tapi juga dari seluruh santero Indonesia begitu ya. Dan pastinya ini jadi momen yang paling ditunggu-tunggu. Dan tahun ini JFC ini sendiri memberikan banyak sekali kreativitas gebrakan yang luar biasa. Salah satunya ada red carpet yang dihadiri oleh nama-nama atau tokoh-tokoh negara kita yang artis-artis seniman begitu ya, yang juga namanya sudah melalang buana kemanapun gitu ya. Sebut saja ada Ibu Christine Hakim, kemudian Ibu Ingrid, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk pendengar yang mungkin juga mengikuti nonton dari kemarin dan hari ini juga persiapan untuk nonton, saran aku cuma satu, jaga kondisi tubuh ya, karena siang itu panasnya luar biasa, malam kan dingin gitu kan ya. Jadi benar-benar harus menjaga kondisi tubuh supaya setelah weekend ini, besok hari Senin lagi, waktunya kerja lagi, waktunya sekolah lagi, gak bermasalah dengan kesehatan tubuhnya gitu ya. Okay. Dan pendengar Pro 1, kali ini informasi datang dari Komisi 7 DPR yang dorong perluasan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif begitu ya. Ini angin segar untuk para pelaku ekonomi kreatif begitu. Jadi pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu hambatan dalam mengembangkan sektor yang diproyeksikan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Halim mengatakan pelaku ekonomi kreatif masih kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Menurutnya, perbankan masih mengandalkan aset berwujud sebagai syarat utama pemberian kredit. Nah, ia menilai pola pembiayaan ini belum sesuai dengan karakter industri ekonomi kreatif, sebab sektor itu lebih banyak bertumpu pada ide, inovasi, karya digital, dan kekayaan intelektual sebagai aset utama. Karena itu, Kusnunia juga mendorong hadirnya skema pembiayaan yang lebih adaptif. Langkah ini juga dinilai penting agar pelaku ekonomi kreatif ini memiliki kesempatan memperluas usaha dan meningkatkan daya saing.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudi Z.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. So good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second off.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Strik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI.

Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti yang tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor mengatakan, setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we'll have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toilan mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih dimensi untuk tim biar nanti asengin, target kita asengin.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: The time out.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Anda masih menyimak siaran Pro 1 RRI Jember yang dipancarluaskan dari Lajan Panjaitan 61 Jember. Dan saat ini pukul 11:31 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi, tepatnya pada pukul 11:35 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Jember dan kawasan sewaktu.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah, dan segala puji bagi

baginya. Dan subhanallahil azim wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, informasi dilansir dari laman rri.co.id. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan menegaskan terminal bus berperan strategis melayani perpindahan penumpang secara aman, tertib, dan nyaman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, mendorong peningkatan layanan masyarakat melalui optimalisasi fungsi serta pemanfaatan aset terminal. Aan mengatakan terminal penumpang harus memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai ruang publik yang aman dan nyaman. Menurutnya, seluruh potensi lahan serta fasilitas terminal perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Aan mengapresiasi berbagai fasilitas terminal tipe A Alam Barajo yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun pengunjung selama berada di kawasan terminal. Fasilitas tersebut meliputi pojok baca, toilet bersih, serta area kedatangan dan keberangkatan yang telah tertata dengan baik. Menurutnya, kualitas pelayanan serta fasilitas terminal harus terus ditingkatkan agar masyarakat semakin nyaman menggunakan angkutan umum.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pawarta Basa Jawi dinten menika Sabtu selangkung Juli 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sedherek, ewonan warga masyarakat menika sampun ngebaki kawasan alun-alun Jember wonten ing dinten kapisan penyelenggaraan Jember Fashion Carnival dinten Jumat 21 Juli 2016 kala wingi. Mboten namung wisatawan saking Jember kemawon, nanging sakiwa tengenipun para tamu saking maneka daerah wonten ing Indonesia ngantos mancanegari ugi rawuh kagem nyekseni pembukaan salah satunggaling agenda wisata unggulan Kabupaten Jember menika. JFC wonten ing taun menika ugi dipunrawuhi dening Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benyamin Paulus Oktavianus wonten ing dinten kapisan JFC dipun suguhaken kalih acara utami inggih menika World Kids Carnival saha Pets Carnival. Ada dasar pantauan RRI kathah para lare ingkang tampil kanthi yakin ngagem busana warna-warni kanthi maneka tema. Dene wonten ing Pets Carnival dipun suguhaken kewan dados segawon, kucing, manuk ngantos reptil ingkang ngagem busana unik. Presiden JFC Budi Setiawan ngandharaken wabilih JFC menika mboten namung minangka pagelaran tahunan, nanging ugi dados salah satunggaling gerakan kagem bangun sumber daya manungsa lumantar papan ingkang inklusif tumrap para lare lan masyarakat supados ngasilaken karya. Panjenenganipun ugi ngendika wabilih JFC mboten namung acara tigang dinten, nanging setenggaling gerakan kagem nindakaken transformasi sumber daya manungsa Kutha Jember saha bangsa Indonesia. Para sederek, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang tansah ngiyataken budaya dasar bencana wonten ing kalangan para siswa lumantar program belajar ilmu bencana sejak dini. Program edukasi menika kalampahan wonten ing SMP Asalam Desa Jatisari Kecamatan Tempeh saha SMP lan SMA Ma'arif NU Al Ikhlas Al Muhdor Desa Darungan Kecamatan Yosowilangun wonten ing dinten Kemis kala wingi. Supervisor Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Lumajang Kustari Sumardi ngandharaken mbilih program beli nasi minangka langkah strategis kagem nanduraken pangertosan babakan bebencana wiwit yuswa sekolah. Miturut panjenenganipun kawruh menika dados sangu ingkang wigati supados para generasi enem saged tumindak kanthi cepet lan trep nalika ngadepi kahanan darurat. Panjenenganipun ugi ngendika Mbok bilih piyambakipun ngajeng-ajeng siswa saged mangertos maneka ancaman bencana ingkang wonten ing saupenging saha mangertos tata cara nyelametaken diri. Wonten ing kegiatan menika tim BPBD paring materi angenani pengenalan ilmu kebencanaan, profil saha tugas BPBD, pertolongan pertama gawat darurat dasar dumugi simulasi evakuasi mandiri nalika dumados lindu. Sedaya materi dipun sajiaken kanthi cara interaktif saengga gampil dipun mangertosi dening para peserta. Cekap semanten pawartos basa Jawi ingkang dipun kembalaken tim reporter RRI Jember. Kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

0: Lajeng, lajeng nggih kula kepanggih malih kalih panjenengan. Sarang-sarang malih, midhangetaken malih, ngersakaken lelagon menapa ingkang saged kaputer wonten ing siang menika. Mekaten. Campur sari laras laris.
1: Lagi tur lari.
0: Asik. Lagi tur laris. Menika sinten?
1: Sugeng siang Mbak Retno Palupi.
0: Sugeng siang ugi menika kalih sinten?
1: Kalih sinten nggih.
0: Lah sinten lo? Halo.
1: Halo.
0: Nggih. Sinten menika?
1: Pripun gak? Mosok lali.
0: Oh, Pak Rahman toh.
1: Pripun kabare, Mbak Retno Palupi?
0: Alhamdulillahirabbil alamin, Pak. Nggih.
1: Sehat nggih.
0: Sehat.
1: Sampun nedo.
0: Oh, sampun. Sampun nedo.
1: Sampun.
0: Sampun no. Jam pinten
1: iki? Alhamdulillah. Apa tembangnya Mbak Lutfi?
0: Lah panjenengan ngersakaken menapa lho Pak?
1: Kula mboten ngertos nek Jawi Mbak Lutfi.
0: Lah terus dos pundi?
1: Nonot nggih?
0: Nonot nyop nggih nek no.
1: Nonot Mbak Lutfi.
0: Nggih, siap.
1: Siap gerak.
0: Siap gerak ngoten nggih.
1: Oke, pati salam-salam rumen nggih Mbak Lutfi.
0: Kok Lutfi to malian?
1: Wah, masyaallah Rofi, Mbak Retno.
0: Kok malah Mbak Lutfi iki sinten? Sinten niku? Nggih, Retno Palupi, Pak.
1: Retno Palupi. Putri ini tuh monggong ngikur.
0: Gek,
1: Mbak Retno Palupi.
0: Gek.
1: Lagi tugas siang-siang, mugi-mugi diparingi sehat kali Allah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Wonten malih Pak Rianto, Pak Teguh, Pak Pejo. Pak Putra Magenda, Putra Madura, yuk melong-long. Ada Pak Iyul, ada Pak Aloy, ada Pak Haji Holili, ada Pak Mutia, ada Niku Mali, Pak Gandu, Pak Lili Suryani, Wonten Mali. Aku front.
0: Nggih.
1: Kali Bang Madun.
0: Nggih, siap. Sampun.
1: Niku Pak Sukadi Lumajang nggih.
0: Pak Sukadi Lumajang, leres.
1: Nggih, wonten balut Pak Sukadi, monggo. Matur suwun Mbak Retno. Pentinge kula entene nggih.
0: Menapa lho?
1: Loh. Manut sampeyan lho.
0: Nggih nek no. Sak kersa kula nggih.
1: Nggih. Kok terserah Mbak Retno. Apa anone gede nggih. Pokoke nyenang nang ati.
0: Siap
1: gerak. Napa niku pun campur sari laras laris.
0: Lagi terlaris.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten. Inggih, sak kersa kula nggih, sak kersa kula nek no. Campur sari laras laris. Halo, campur sari laras laris.
2: Halo.
0: Oke.
2: Lagi tor laris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah rabbil alamin.
2: Nggih, sae. Sang moncar nggih sami.
0: Nggih, nggih, siap-siap.
2: Cuaca ni panas. Lek dalu bedinding.
0: Nggih, bedinding.
2: Ngeter-ngeter.
0: Bedinding.
2: Tengah no teng Jember cuaca ni ripun.
0: Oh, teng Jember. Benter.
2: Oh, benter. Mungkin-mungkin buatan Jawa. Soalnya tanah jara teng Jember ni kok. Aja di tiang Jember.
0: Siap.
2: Sekarang ni cengret no.
0: Menapa?
2: Turi putih mawon bun. Lobat diatur salam green.
0: Enggih.
2: Kagem Bunda Yaya.
0: Bunda Yaya, Bunda Yaya.
2: Ah, ojo dipateni radio ni Bunda Yaya. Iku sing situ pondo mlepet kawitan. Kagem Bunda Mutia. Pak Sukadi, Pak Maskur, Pak Emol. Pak Arianto.
0: Oke.
2: Terus Pak Hadi Blangkon. Pak Haji Glemor, Pak Teguh, Bunda Ribut. Monggo Bunda Ribut.
0: Monggo
2: tengah jaran ini Cing Retno iki. Ciranto sih kan Cing Retno.
0: Monggo lo. Oh,
2: kan gue Bunda Mutia. Lili Surya. Diana. Terus Mbak Leni yang empuk. Botan ketinggalan kagem sak keluarga ni. Ibu Bunda Ponira. Sugeng Sia. Sugeng midhangaken acara ni lampu campur sari. Niki kula kirimin ing turi putih mbok konia. Soalnya biasa ni man brawe sing tukang senekaran. Dan ini pindah Manggulawi. Pindah teng Pro Dangdut.
0: Mana nih kok mboten mlebet-mlebet niki nggih?
2: Pindah tumpangan.
0: Kayak nyapa ngono kuwi.
2: Paijo, Pak Paijo, Banyuwangi, selamat medhangaken kagem Jeng Retno. Selamat ae paspurna sampai mengke. Sehat. Panjang umur, umur yang barokah.
0: Siap.
2: Lancar rezeki ni. Oh, jekap tak mantan Cikreto. Orang dosen sekarang ni. Campur kari larat.
0: Asik, matur sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Menapa menika lelagonipun turi-turi putih. Mangga pinarak campur sari laras laris.
3: Legi tur laris.
0: Legi tur laris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Abimanyu, sugeng siang.
3: Nggih, sing pandi ngale.
0: Atas
3: Pak. Kalau itu nggih.
0: Dalam?
3: Merek kula kang nipun kawitan niku sinten?
0: Nembe kemawon Pak niki lho, Pak Putra Madura menika to.
3: Mboten sing ngono sing miwiti kala.
0: Sing miwiti wau niku Pak Rahman.
3: Oh, wonten pundi?
0: Situ Bondo.
3: Oh.
0: Dalam?
3: Kang nomor kali itu.
0: Nembe kemawon Pak Putra Madura.
3: Wonten boleh.
0: wonten Banyuwangi ngriko.
3: Oh, Banyuwangi. Tonton wonten Madura. Nggih, kula sampun mireng ajeng derek-derek lan. Kaya lucu-lucu.
0: Lucu-lucu das bundi ta, Pak?
3: Lah ngendikane nimbali nama jenenge nggih. Kacang ijo. Heeh. Lah, apa jenenge? No, ngendikane. Heeh. Undang kelihatan
0: kalau
3: mau jadi ada iraman. Ini kalau mau apa
0: menawan? Nah, apa? Apa itu?
3: Tukok
0: lalu. Ini kalau
3: ya Allah, apa? Mana apa? Bon, ini mau potretmu.
0: Potretmu. Oke, oke.
3: Suryani, dan teman-teman itu juga terkalah yang sudah Diana Lumajang, dan Master Pak Di Langkon, dan juga Lumajang ini, Lumajang ini.
0: Siap.
3: Semuanya, dan balik juga dan Pasru Jambi.
0: Pasru Jambi. Pak Sukadi.
3: Oh,
0: Lagi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langgam potretmu mangke kita midhangetaken sar.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

Konon, wedang uwuh memiliki sejarah panjang dan dipercaya berasal dari lingkungan Keraton Yogyakarta, khususnya kawasan Imogiri. Tercipta dari kebiasaan masyarakat dan abdi dalam yang memanfaatkan berbagai campuran jahe, kayu secang, cengkeh, kayu manis, daun pala, dan rempah. Akhirnya diseduh menjadi minuman hangat untuk menjaga kebugaran tubuh. Saat masih kering, campuran rempah ini terlihat seperti tumpukan daun dan ranting yang berserakan. Karena tampilannya menyerupai sampah daun, masyarakat setempat kemudian menyebutnya wedang uwuh. Dalam bahasa Jawa, uwuh berarti sampah atau sesuatu yang berserakan. Namun kini, wedang

0: Sekue jasa estu iki potretmu. Wonten informasi dumateng panjenengan sedaya para sederek menika kagem ngurus perubahan dokumen kependudukan sak menika sampun langkung gampil, langkung cepet, transparan mawi program Pasti Mapan. Program menika hasil kolaborasi Dispenduk Capil Kabupaten Jember sesarengan kalian Pengadilan Negeri Jember ingkang ngaturaken layanan terpadu wonten ing setunggal lokasi utawi one stop service ngaten nggih. Sidang perdata permohonan dan penerbitan dokumen kependudukan ingkang langkung enggal menika saged dipun tuntasaken wonten ing setunggal rangkaian pelayanan. Ingkang menarik menika nggih, program Pasti Mapan ugi nerapaken transparansi biaya. Pemohon mangke saged angsal pengembalian sisa biaya perkawis ngantos 30.000 utawi cashback. Sedaya transaksi dipun lakukan mandiri damel bank BTN ngaten nggih. Pasti Mapan pelayanan administrasi kependudukan ingkang langkung gampil, tuntas, transparan lan paring kepastian kagem masyarakat Jember. Nah, manfaatkan layanan ini di Dispenduk Capil Kabupaten Jember. Campur sari laras laris. Lah kok ngge uwing-uwing menika uwing-uwing-uwing sinten menika sinten menika. Duh. Halo. Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok mboten wonten swantene to, Pak?
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Radio. Halo.
0: Halo, halo, sinten menika? Halo.
1: Saking Kalisat, Pak.
0: Kalisat sinten, Pak?
1: Pak Taufan Utara Terminal.
0: Pak Taufan wonten ing Utara Terminal.
1: Nggih, Utara Terminal.
0: Terminal Kalisat.
1: Nggih,
0: nggih, Pak. Oh, nggih, nggih, nggih. Sugeng siang, Pak Taufan. Nggih, nggih, Pak Taufan ngersakaken menapa?
1: Nyuwun laku Sri Minggat.
0: Sri Minggat. Minggat saestu. Kagem sinten menika Pak Taufan?
1: Nggih saking
0: kagem
1: saya penggemar. Darah campur sari. Niku lagu pengingat, Pak.
0: Pengingat menapa, Pak?
1: Niku jenengi sami.
0: Oh.
1: Kali ibu lari-lari.
0: Oh, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
1: 2005. Nggih. Ya Mbak Minggat, Pak.
0: Lah, sampun ngantos sakmenika dereng wangsul, Pak.
1: Sing Minggat niku ronipun, Pak.
0: Oh, alah, sampun dipun
1: jatake
0: boten. Oh, nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Lagu pengingat niku, Mbak.
0: Oh, nggih, nggih, nggih. Siap. Mugi-mugi mboten anu nggih, Pak. Mugi-mugi dipun tampi amal ibadahipun. Ngaten nggih, Pak.
1: Amin, amin.
0: Amin,
1: amin, amin. Amin.
0: Sri. Kapan kowe bali? Ngaten nggih. Mboten usah. Kersane mboten sedhi. Nggih sehat-sehat Pak Taufan nggih.
1: Nggih nggih matur nuwun, Pak.
0: Nggih sami-sami nek no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Taufan wonten ing
1: Kalisat
0: nggih. Menika lelagonipun kula puteraken kagem panjenengan nggih.
1: Nggih matur nuwun, Mbak.
0: Siap, siap, siap, siap. Monggo. Nggih, menika lelagon ingkang tirasipun Pak Taufan menika dados pengingat pangemotemu.

Selamat siang saudara pendengar. Hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Kita akan menyajikan rangkuman berita selama minggu keempat di bulan Juli 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan oleh Hidayat. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu keempat bulan Juli 2026 bersama saya, Hidayat. Rangkuman berita kita awali dengan berita LPP RRI Jember implementasikan perluasan hak ruang publik agar seluruh unsur tanpa terkecuali kalangan penyandang disabilitas bisa merasakan hadir dan manfaatnya jangkauan siaran RRI di tengah momentum terselenggaranya Piala Dunia 2026. RRI hadir langsung di tengah masyarakat kalangan tunanetra untuk memberikan hak mereka agar bisa menikmati jalannya pertandingan melalui kegiatan Dengar Bareng atau Debar Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, euforia final Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola yang menyaksikan pertandingan melalui layar kaca. LPP RRI Jember menghadirkan pengalaman berbeda melalui kegiatan debar atau dengar bareng final Piala Dunia 2026 bersama Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Jember dan siswa-siswi SLB Negeri Branjangan pada Senin 20 Juli 2026. Melalui siaran radio, peserta diajak menikmati jalannya pertandingan hanya dengan mengandalkan narasi komentator dan atmosfer pertandingan. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gede Ngurah, mengatakan kegiatan ini menjadi wujud komitmen RRI sebagai media publik yang menghadirkan layanan informasi dan hiburan yang inklusif.
2: Persamaan hak yang kita berikan, bahwa kita tidak memandang siapa itu, sebagai media publik kita berikan kegembiraan itu, hiburan itu, yang katakanlah hiburan itu bersifat inklusif. Jadi kita merangkul mereka semua.
1: Kepala SLB Negeri Branjangan Farida Intan Arohim mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya selain menghadirkan hiburan, dengar bareng juga memiliki manfaat dalam proses pembelajaran bagi peserta didik penyandang hambatan penglihatan.
3: Sehingga anak-anak bisa merasakan gimana euforianya Piala Dunia, kemudian hebohnya dan serunya di lapangan seperti itu.
1: Sementara itu, Ketua DPC Pertuni Kabupaten Jember, Suhri, menilai siaran langsung RRI membuka akses yang lebih luas bagi penyandang tunanetra untuk menikmati kemeriahan Piala Dunia.
4: Siaran melalui radio itu sangat bermanfaat untuk kami disabilitas netra. Harapan saya sebagai Ketua Pertuni, pemerintah melalui RRI jangan putus sampai di tahun 2026 saja untuk menyiarkan secara live Piala Dunia. Di event berikutnya, saya harapkan RRI tetap siaran seperti tahun ini.
1: Kegembiraan juga dirasakan salah seorang siswa SLB Negeri Branjangan Nizar. Ia mengaku sejak awal turnamen mengikuti pertandingan melalui siaran RRI dan rela bangun dini hari untuk mendengarkan laga final.
5: Sangat senang sekali karena akhirnya saya bisa merasakan sensasi nonton bareng, tapi hanya dengan mendengarkan saja. Kan biasanya ada kegiatan nonton bareng, tapi sekarang debar, dengar bareng. Sangat seru sekali. Harapan saya semoga RRI dan juga SLB Negeri Branjangan dapat menjalin kolaborasi untuk dapat memfasilitasi kita siswa-siswi SLB Negeri Branjangan lagi.
1: Melalui kegiatan debar, RRI Jember menunjukkan bahwa kemeriahan Piala Dunia dapat dinikmati semua kalangan sekaligus memperkuat semangat inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkolaborasi dengan kalangan akademisi hingga pemerintah pusat untuk membangun ekosistem pertanian berbasis masyarakat serta efisiensi sistem pertanian berbasis digital dan kecanggihan teknologi. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
6: Pengembangan pertanian organik di Kabupaten Bondowoso terus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemerintah pusat. Sinergi itu diarahkan untuk membangun ekosistem pertanian berbasis masyarakat dengan memanfaatkan sains dan teknologi untuk menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, serta mendorong kesejahteraan petani. Penguatan sektor pertanian organik itu ditandai dengan pengiriman satu truk beras organik dari unit produksi beras organik Gapoktan Al-Barokah, Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, ke Kalimantan. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang UMM Prof. Dr. Nazaruddin Malik mengatakan, pengembangan pertanian harus dilakukan dengan membangun ekosistem yang berbasis masyarakat. Dengan begitu, masyarakat diharapkan memiliki dorongan untuk terus melakukan inovasi dalam proses produksi pertanian.
7: Kita akan terus dampingi, mungkin menaikkan skala teknologinya mungkin, untuk meningkatkan produktivitas tadi. Kata kuncinya itu, biaya produksi, produktivitas naik, sama berbasis masyarakat, sehingga putra-putra daerah paham bahwa bertani itu menjanjikan di...
6: Yang menyebutkan, UMM sendiri telah melakukan pendampingan terhadap pengembangan organik di Kabupaten Bondowoso sejak 2013 lalu. Pendampingan itu akan terus dilanjutkan, termasuk dengan meningkatkan skala teknologi yang digunakan untuk mendorong produktivitas pertanian. Menurut Nazaruddin, terdapat tiga kata kunci dalam pengembangan pertanian yang perlu diperhatikan, yakni menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan membangun sistem pertanian berbasis masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Lembaga pendidikan di Kabupaten Bondowoso hingga saat ini masih terus mendorong upaya pemerataan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam lingkup lembaga pendidikan formal. Sebagai bentuk upaya percepatan, pihak dinas pendidikan setempat melibatkan tenaga pendidik khusus. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso terus mendorong sekolah-sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sesuai kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, saat ini sekolah yang secara spesifik menangani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di tingkat dasar adalah Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB dan SDN Badian 4. Namun sekolah-sekolah lainnya juga didorong untuk menjadi sekolah inklusi. Menurutnya, para guru di sekolah inklusi telah mendapatkan pemahaman dan pelatihan untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Meski begitu, proses pembelajaran di kelas inklusi punya tantangan yang lebih besar dibandingkan kelas reguler. Ia menjelaskan, guru harus menghadapi kondisi kelas yang heterogen dengan tingkat kemampuan siswa yang beragam. Situasi itu membuat guru harus menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik.
8: Kita sudah disampaikan dan guru-guru sudah paham dengan itu untuk menangani. Okay. Walaupun itu juga menjadi masalah juga, ya. Bagi guru, ya, mengajar kelas heterogen dan homogen itu jauh lebih gampang mengajar kelas mungkin ya, yang kemampuannya dempet-dempet gitu ya, ya. Itu enak. Okay. Nah, tapi ketika ada murid yang skill yang kemampuan di bawah, ini kan kadang-kadang memang bagi guru mengganggu.
6: Taufan menambahkan, keberhasilan pendidikan inklusi membutuhkan kesabaran, ketelatenan, serta metode dengan teknik pembelajaran yang tepat dari para pendidik. Untuk itu, meskipun secara teori pendidikan inklusi dapat diterapkan, pelaksananya di lapangan memerlukan upaya yang tidak mudah. Terkait penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, Taufan menegaskan bahwa sekolah akan terlebih dahulu menilai kemampuan adaptasi calon siswa. Jika kebutuhan khusus yang dimiliki masih dapat ditangani oleh sekolah inklusi, maka siswa dapat diterima dan mengikuti pembelajaran bersama siswa lainnya. Namun apabila kondisi anak memerlukan layanan pendidikan yang lebih khusus dan tidak memungkinkan untuk beradaptasi di sekolah umum, maka penanganannya akan diarahkan ke sekolah luar biasa. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Keterlambatan proses pendistribusian SPPT di Kabupaten Bondowoso berdampak terhadap tidak maksimalnya serapan pajak bumi dan bangunan. Diketahui, hingga awal Juli 2026, serapan pajak bumi dan bangunan hanya mencapai 20% dari target yang ditentukan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
6: Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB di Kabupaten Bondowoso hingga awal Juli 2026 baru mencapai 20% dari total target sekitar 17 miliar rupiah. Rendahnya capaian itu dipengaruhi keterlambatan distribusi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT akibat proses digitalisasi sistem administrasi pajak. Kepala Badan Penambatan Daerah atau Bapenda Bondowoso, Slamet Yantoko menjelaskan, digitalisasi melalui sistem e-SPPT berbasis QRIS menyebabkan penerbitan SPPT mundur dari jadwal semula. Jika biasanya SPPT diterbitkan pada Januari, tahun ini baru selesai dicetak pada April 2026.
9: Itu memang sampai saat ini masih tercatat di kami berdasarkan masukan yang ada di Bank Jatim, itu kurang lebih 20%.
10: Dari total pagu
9: 17, sekian miliar. Hal ini memang disebabkan yang pertama, digitalisasi kemarin menyebabkan mundurnya terbit SPPT.
6: Ki berdampak pada penyerapan PBB di awal tahun. Menurutnya digitalisasi tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan sekaligus transparansi pengelolaan pajak daerah. Melalui portal pajak Kabupaten Bondowoso, wajib pajak kini dapat mengecek besaran tagihan, riwayat pembayaran, hingga tunggakan hanya dengan memasukkan nomor objek pajak atau NOP. Pembayaran juga dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari QRIS, G-Connect, transfer bank, dompet digital, hingga marketplace. Yang menambahkan, pemerintah daerah sendiri juga secara rutin mempublikasikan perkembangan penerimaan pajak melalui website dan media sosial Bapenda sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Selamat menegaskan, pembayaran PBB sendiri tetap menjadi kewajiban pemilik objek pajak. Tunggakan akan tetap harus dilunasi ketika masyarakat mengurus perubahan hak atas tanah. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengambil langkah cepat perbaikan jembatan Koncer yang rusak sejak beberapa waktu lalu. Untuk sementara waktu, yang diperbolehkan melintas hanya kendaraan roda 2 dan 4 khusus penumpang. Sementara untuk kendaraan besar dialihkan melalui beberapa titik. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
6: Pemerintah Kabupaten Bondowoso bergerak cepat menangani jembatan Koncer yang berlubang demi keselamatan para pengendara. Bahkan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK setempat melakukan penambalan pada titik jembatan yang berlubang sebagai langkah awal. Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Irwan Rizky Prakoso menjelaskan bahwa pemasangan portal ini bertujuan untuk menyaring kendaraan yang diperbolehkan lewat. Nantinya kendaraan yang diizinkan melintas hanya roda 2 dan roda 4 khusus penumpang saja. Sementara untuk kendaraan truk dan armada bermuatan lainnya dengan sumbu 6 ke atas, arus lalu lintasnya akan dialihkan melalui Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang. Di lokasi yang sama, Kepala Dinas BSBK Bondowoso Ansori mengakui bahwa salah satu kendala utama di lapangan selama ini adalah sulitnya membatasi tonase kendaraan yang lewat. Padahal BSBK sendiri bersama dinas terkait sebelumnya sudah memasang rambu-rambu di perempatan jalan agar kendaraan dengan muatan berlebih tidak melintasi jalur tersebut.
11: Jembatan Koncer yang rusak, hari ini kita melaksanakan pengecekan. Lanjut, kita akan memasang portal, di mana portal ini untuk membatasi kendaraan yang lewat dan yang boleh lewat dan tidak boleh lewat. Nantinya kendaraan yang boleh lewat hanyalah kendaraan R2 dan R4 khusus penumpang. Untuk kendaraan truk, muatan yang lain dan yang lebih berat ataupun yang sumbu 6 ke atas nanti kita lewatkan ke Bataan.
6: Yang menambahkan, untuk melakukan perbaikan dan rehabilitasi jembatan Koncer secara total, diperlukan anggaran yang cukup besar, yakni mencapai sekitar 20 miliar rupiah. Sekedar informasi bahwa kondisi jembatan yang berlubang ini sempat membuat para pengendara khawatir, pasalnya jembatan Koncer menjadi jalur alternatif utama setelah jembatan Sentong yang menghubungkan Bondowoso dan Jember ambles dan tutup total sejak akhir Februari lalu. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: DPD Jawa Timur Solidaritas Pemuda Merah Putih mendesak pihak kepolisian Lumajang mengusut tuntas dugaan tindak pidana penipuan program makan bergizi gratis yang ditengarai melibatkan oknum anggota DPRD Lumajang. Selengkapnya disampaikan Karyantoni.
12: Dewan Pimpinan Daerah DPD Jawa Timur Pemuda Solidaritas Merah Putih mendesak Kapolres Lumajang untuk menindaklanjuti secara profesional laporan dugaan tindak pidana penipuan yang menyeret oknum anggota DPRD Kabupaten Lumajang terkait dugaan penyalahgunaan program makan bergizi gratis atau MBG. Desakan itu disampaikan oleh Ketua DPD Jatim Pemuda Solidaritas Merah Putih Didik Sofyan Arif di Lumajang. Ia meminta proses hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih.
13: Saya Didik Sofyan Arif selaku Ketua DPD Provinsi Jawa Timur, Pemuda Solidaritas Merah Putih Indonesia, mensikapi terkait dengan adanya laporan polisi nomor 116 garis miring Romawi nomor 7 2026 tanggal 3 Juli 2026 terkait dengan adanya dugaan pidana penipuan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Lumajang. Dari situ ada indikasi unsur pidana di mana oknum anggota dewan ini menjanjikan 6 titik dapur makan bergizi gratis kepada korban, sehingga korban dimintai support ataupun nilai investasi tertentu yang akhirnya merugikan pihak korban. Mengingat sampai detik ini tidak ada dapur MBG yang dijanjikan itu terrealisasi, sehingga korban melaporkan kejadian ini ke Polres Kabupaten Lumajang. Harapan saya dengan laporan yang sudah dilakukan masyarakat ke Polres Lumajang bisa ditindaklanjuti secara serius, profesional, transparan, dan terbuka, sehingga tidak ada lagi proses hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kita tahu oknum yang terlapor ini adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Lumajang dari partai penguasa, partai besar. Harapan kami seperti itu, penegakan hukum secara transparan, profesional, terbuka, sehingga pelapor mendapatkan kepastian hukum.
12: Kasus ini bermula dari laporan seorang warga desa Pandan Arum, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, yang berinisial JAS. Ia telah resmi melaporkan kejadian yang menimpanya ke Mapolres Lumajang dan telah mengantongi surat laporan polisi. JAS menduga menjadi korban penipuan terkait percepatan terlaksananya titik lokasi penyalahgunaan program MBG oleh seorang yang disebut sebagai legislator aktif DPRD Kabupaten Lumajang. Menurut keterangan JAS, ia awalnya dikenalkan oleh saudaranya berinisial H kepada GS. GS tersebut disebut mampu mempercepat proses pengajuan titik lokasi MBG. Setelah dilakukan analisa, JAS mengajukan 6 titik. Setiap titik disepakati dengan nilai 10 juta rupiah. Total dana yang ditransfer ke rekening atas nama GS mencapai 60 juta rupiah. Ia juga menyebut awalnya ada pembicaraan 7 titik, namun akhirnya disepakati 6 titik, termasuk 1 titik di wilayah Pasirian. Transfer dilakukan sebanyak 2 kali. Upaya kekeluargaan termasuk somasi telah dilakukan. Namun menurut JAS tidak ada itikad baik dari terlapor untuk mengembalikan dana. Karena itu ia memilih menempuh jalur hukum. Didi Sofyan Arif menegaskan pihaknya tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Ia mendorong Polres Lumajang segera menemukan titik temu dan memproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto ketika dikonfirmasi RRI mengatakan kasus tersebut masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Lumajang saat ini. Pada kesempatan terpisah, terlapor oknum anggota DPRD Kabupaten Lumajang berinisial GS belum berhasil dikonfirmasi terkait persoalan tersebut. Program MBG sendiri merupakan program pemerintah pusat untuk pemenuhan gizi anak sekolah dan kelompok rentan. Pemuda Solidaritas Merah Putih berharap tidak ada pihak yang memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
14: Sejumlah desa di wilayah Jember Selatan mulai melakukan proses seleksi anggota Badan Pemusyawaratan Desa untuk periode selanjutnya serta mengisi kekosongan jabatan pada BPD setempat. Ditargetkan seluruh proses akan tuntas hingga 1 bulan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
12: Pemerintah Desa Karangduren, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur bersama warga resmi memulai proses penjaringan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD periode 2026-2034. Ketua Panitia Pelaksana Penjaringan Anggota BPD Desa Karangduren, Dwi Suryono, mengatakan tahapan dimulai dengan pembukaan pendaftaran, dilanjutkan seleksi administrasi. Puncak proses pemilihan dijadwalkan berlangsung di tingkat dusun mulai malam kemarin di Balai Desa Karangduren. Untuk Dusun Kerajaan 1, pelaksanaannya tanggal 6 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Sementara Dusun Kerajaan 2 tanggal 7.
15: Allah, untuk pelaksanaan DPD untuk Dusun Kerajaan 1 tanggal 6 sekitar jam 19.30 sampai selesai, Mas. Masing-masing kita mulai dari jam 7 malam. Untuk Kerajaan 1 kandidatnya ada 8 orang dan untuk Kerajaan 2 itu kandidatnya ada 10 orang. Untuk persiapan kita sebagai panitia, dari kita proses mulai pembukaan pendaftaran sampai seleksi berkas, setelah itu pengundian nomor urut, setelah itu proses pemilihan secara demokrasi ini, Mas. Satu bulan sebelumnya, penjaringan calon anggota BPD. Nah, nanti prosesnya kita jaring dulu dari untuk Kerajaan 1 dari kandidat 8 itu, kan untuk Kerajaan 1 membutuhkan 5 kuota, 5 anggota BPD, dan nanti di sini kita prosesnya secara pemilihan. Jadi pertarungan bebas, jadi nanti suara terbanyak itu yang menjadi BPD untuk kandidat Dusun Kerajaan 1 yang apa itu hanya dibutuhkan 5 anggota, dan juga untuk Kerajaan 2 itu dibutuhkan cuma 4 orang. Nanti kita pertarungan bebas secara pilihan.
12: Berdasarkan data panitia, Dusun Kerajaan 1 akan menjaring 8 orang calon dan Dusun Kerajaan 2 menjaring 10 orang calon. Dari hasil penjaringan tersebut akan dipilih 5 anggota BPD untuk mewakili Kerajaan 1 dan 4 anggota untuk Kerajaan 2. Setelah 9 anggota terpilih, mereka akan bersama-sama memilih 1 orang untuk menjabat sebagai ketua BPD Desa Karangduren. Seluruh rangkaian kegiatan berjaringan ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan. Dwi juga menegaskan panitia akan bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini merujuk pada Peraturan Bupati atau Perbup Jember nomor 20 tahun 2018 tentang pengisian kekosongan keanggotaan BPD. Untuk bisa mencalonkan diri sebagai anggota BPD, warga harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi, diantaranya warga desa Karangduren berusia minimal 20 tahun, berpendidikan minimal SLTP, dan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 periode. Hak pilih dalam proses ini diberikan kepada 30 pemilih yang terdiri dari unsur RT, RW, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh profesi di Karangduren. Pemerintah desa berharap BPD yang terbentuk mampu menjadi mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ke depannya agar pembangunan desa dari berbagai sektor tersebut dapat tercapai. Dari kawasan Jember, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
16: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situ Bondo menggelar pasar murah di beberapa titik yang menyeimbangkan disparitas harga pangan antara tingkat petani dengan pasar. Momentum itu sekaligus sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
17: Pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dispertangan Kabupaten Situ Bondo berupaya menekan harga sembako yang jomplang antara tingkat petani dan pasar konsumen dengan menggelar pasar pangan murah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situ Bondo Qurrotul Aini mengaku, selisih harga sembako di petani atau di tingkat petani dengan pasar cukup tinggi karena panjangnya rantai distribusi tengkulak. Oleh karenanya, ia memfasilitasi petani menjual hasil panennya di halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Qurrotul Aini mengaku kegiatan menjual sembako murah ini merupakan bagian dari gerakan pangan murah yang bertujuan untuk menekan inflasi.
18: Sebenarnya gerakan pangan murah ini merupakan kegiatan rutin untuk menekan inflasi. Tujuannya itu. Jadi yang untuk yang pada saat ini yang diselenggarakan di Dinas Pertanian mulai tanggal 7, 8, dan 9 ini merupakan diinisiasi karena adanya gap yang terlalu tinggi antara harga di tingkat petani dengan harga pasar.
17: Sembako yang dijual di bawah harga pasar diantaranya bawang merah Rp26.000 per kilogram, bawang putih Rp32.000 per kilogram, gula pasir Rp15.000 per kilogram, minyak kita kemasan 1 liter Rp15.000, beras SPHP kemasan 5 kilogram Rp57.000.
19: Ia mengaku bekerja sama dengan Bulog untuk menjual beras, minyak kita, dan tepung. Juga bekerja sama dengan PT SGN untuk menjual gula pasir dan bekerja sama dengan petani menjual bawang merah, cabai rawit, dan sayuran. Pasar murah ini berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 7 Juli hingga Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan pasar murah ini direncanakan menjadi kegiatan rutin Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang akan dinamai kios pangan. Pantauan RRI mendengar harga bawang merah di pasar mencapai Rp34.000 per kilogram, sedangkan di pasar murah dijual Rp26.000. Gula pasir harganya masih Rp17.000 per kilogram, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjual Rp15.000. Termasuk juga harga minyak kita Rp18.500 per liter dijual dengan harga Rp15.000. Pasar pangan murah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini diserbu masyarakat dan pasar pangan murah ini dibuka mulai pukul 8 pagi, namun sejak pukul 7 pagi ratusan masyarakat atau warga sekitar sudah mulai mengantri hingga ke jalan raya. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
20: Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid optimalkan sinergitas lintas sektoral yang tertuang dalam perjanjian kerjasama atau PKS dengan sejumlah pihak, diantaranya Perum Perhutani serta sejumlah unsur lain. Selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
21: Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS Agroforestry Kopi 2026 dan kerjasama sektor pariwisata dengan perhutani bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis membangun masa depan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama dan penyerahan PKS Agroforestry Kopi 2026 di Bondowoso. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergitas antara sektor pertanian, kehutanan, pariwisata, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
22: Petik kopi ini sebetulnya penegasan Bondowoso sebagai Republik Kopi Ribbon. Kan kita punya program itu ya, untuk sekarang ada program unggulan itu. Dan kita berharap habis ini kita fokus melakukan upaya menata konsep strategis dan implementasinya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan dunia perkopian ini. Dan kita sudah mendapat tawaran fasilitasi misalnya dari OJK.
21: Ia pun menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dengan Perum Perhutani KPH Bondowoso. Menurutnya kerjasama itu menjadi titik awal lahirnya destinasi wisata baru yang memanfaatkan potensi kawasan hutan tanpa mengurangi fungsi konservasi. Bupati berharap kawasan hutan di Bondowoso tidak hanya menjadi kawasan lindung, tetapi juga berkembang sebagai ruang edukasi, rekreasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta etalase promosi kopi, budaya, dan produk unggulan daerah. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
20: Jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA di Kabupaten Situbondo hingga saat ini baru mencapai 50% lebih. Untuk mempercepat progres program tersebut, pemerintah setempat melibatkan lembaga pendidikan jenjang PAUD atau pendidikan anak usia dini. Selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
19: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempercepat cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA yang saat ini masih 58,27% dari 143.442 anak. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Situbondo, Tri Cahyaningsih, mengaku terus berupaya meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA dengan harapan anak mulai dari usia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari sudah memiliki KIA.
23: Harapannya ya semua masyarakat usia pemilik KIA 0 baru-baru lahir sampai 17 kurang tahun. Satu hari, okay. Ya, 17 tahun kurang satu hari, itu dapat memiliki KIA dan memproses otomatis dengan memiliki KIA, adminduknya sudah tepat, sudah terdata, sudah punya NIK.
19: Tri Cahyaningsih mengaku untuk memperluas cakupan kepemilikan KIA, pihaknya bekerja sama dengan Himpunan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau HIMPAUDI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI, dan Posyandu. Sekolah dan posyandu itu diharapkan bisa ikut memfasilitasi anak untuk mendapatkan KIA. Selain dengan Himpaudi dan IGTKI, Dukcapil juga bekerja sama dengan pusat perbelanjaan seperti Roxy dan Telasi. Anak yang punya KIA dan menunjukkan saat berbelanja akan mendapatkan potongan harga, termasuk saat bermain game. Kata Tricahya, kartu identitas anak adalah bentuk perlindungan dan penguatan layanan publik terhadap anak, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan layanan lainnya. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
20: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Hidayat, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,

0: menjadi Pancasila, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dulur, Kang Anto ring dina iki sehat.
1: Kang Uun uga sehat.
0: Dikancani Mimbok Nova yo sehat.
1: Iki kuang milihaken gending-gending jalukan rikongku yo uga sehat.
0: Muga-muga rika kabeh padha sehat ya dulur. Umpama nang lara muga-muga tiyang aron Kang wis sehat, sehat padha tetep njogok kesehatan dhewek-dhewek.
1: Muga tambah Pak panjang umur, murah rezeki, lancar usaha.
0: Lah, ketiku roh.
1: Iyo.
0: Kira-kira dulur-dulur piye wis padha anu, Kang?
1: Wis mulai wis. Wis nenteni kabar iko ya, Lur. Nang kene tekani kabar iko pertanda riko maki dalam susono sehat.
0: Ayo, taping Kang, kudu sabar sulung, sadurunge riko hontrimo.
1: Nang kene riko nadang lambi gending. Dianyuangian ngelapur langit, hang tembange ngelapur langit, hang nem hanggiandang mbok pita.
0: Alfia. Berangkat seleng yuk.
1: Yuk.

0: Kang Uun. Uun. Lanjut maning terusaken maning padha antri Kang sekarang.
1: Ya iku.
0: Wis cempak kabeh.
1: Alhamdulillah siap
0: siap kabeh wis ya.
1: Wis aja kuwatir.
0: Kursine sulung deret no lunggu ning kono kan lunggu pojokan sulung ya.
1: Antri.
0: Yo antri loro 33652 loro teh.
1: Assalamualaikum halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Weco temenah.
1: Kang Madun.
2: Loh, kok sembora kan?
0: Oh, Kang Rul. Indra. Indra, ya, Kang Indra. Sehat Kang Indra?
2: Lagi nyenyak kawat ya.
0: Aduh. Muka-muka yang sehat, selalu sehat gitu ya.
2: Cuaca tidak menentu.
0: Ya itu, panas tapi adem ya kawan itu. Kemuliaan, nami ngerungokan rujak soto bu, ngai coba.
1: No wes.
2: Kan kan, kan tuh ceritanya kan mampirkan ono acara gitu ke.
0: Agustus Santa.
2: Ya, mulai jam 11 persiapan.
0: Oh iya, rapat.
2: Son, mari ketika ujian jam 11 kok.
1: Iki ya oke. Enak ya. Enggak
0: kesalan ding. Enggak kesalan. Dikeroke gitu ku enak
2: we. Iya. Alhamdulillah 100% yes meskipun belum 100% tapi
0: enak ya. Kadung kroso itu ku aja lali madang kang enak kang akeh we. Penyakit ilang we.
2: Iya. Akhirnya kan terjadi juga kayak gini.
0: Nah, iya iku ya. Yang penting muga-muga riko selalu sehat ya. Nggih
2: ngrasakne paran-paran iki kan mbengi kok moro-moro ya sekitar jam 11 iki ya.
1: Masuk angin iku ngombe antangin Kang Sendra.

0: gregesi.
1: Ayo kedike parang
0: malek melekan dia. Ya, geni nyelok pan tiga.
2: Iya, parang gini gitu lagi ya.
0: Oh, iku mau di setel.
2: Oh, no, biar neng ngelakuin diri kayak.
0: Lah, tuh hara riko. Ngangen nih pokoknya. Weh.
2: Ngangen nih.
1: Temenan.
2: Meskipun seminggu pisan yang ketemu ya.
0: Weh, temenan. Rosok kangen
1: rasanya. Kalendra kapan yuk panen usum jeruk nang kono?
2: Terang?
1: Usum jeruk.
0: Oh, panen pendino wis, Kang.
1: Hah?
2: Pendino.
0: Pendino panen. Deleng pinggir lorong jeruk endi semboro.
1: Nangger jeruk jeruk semboro.
0: Gendinge pan Kang?
2: Gendinge. Arane wong vital piye wis metu ya?
0: Wis.
2: Ngabur langit ya?
0: Iya.
2: Langit ya parah sapa wong dilabur.
0: Ya iku langit-langit. Sapa nguat lan langit dilabur kae.
2: Parah ya nake gendinge ya.
0: Parah kira-kira yo.
2: Ada kangen toh, dua ini Nanda Ferrari di rumah tuh, Bok Novita.
0: Nanda Ferrari.
2: Ya.
0: Nanda Ferrari judul parang.
2: Percuma biar Riko kagumi.
0: Bahan di judul itu yo. Ya percuma biyen. Oh no biyen.
2: Ya.
0: Oh no percuma biyen. Coyo
2: ya. Nanda Ferrari ya. Alhamdulillah pertama isen.
1: Ya iku wis iki kancan padha. Antri iki.
2: Critane ing rencane isen to. Alhamdulillah. Ya.
0: Nah, rezeki riko lungguh pojokan sulung mariku gilirane sapa jejer ya. Iya.
2: Rezeki itu tidak ada apa enggak bisa diprediksi.
0: Lho temenan, diprediksi bisa rezeki wis.
1: Moro-moro teko, kadang sampai ngowo sampai keting hingga ngeteki mlebu-mlebu.
2: Sampai pojok ajianan.
0: Iya iku.
1: Temenan kok.
0: Heng keneng kok pojok ora jadi buang anu nika. Apa ini biangkel diuncalaken gede.
1: Oh, ono Kang Gupron gitu kok, Kang Gupron. Heng keneng-keneng diuncalaken.
2: Paling
0: mana
2: Nadia nih,
0: nomornya
2: udah
0: 7
1: sedang sih.
0: Kesalip Kang
1: Donai. Ketendang Pak Haji Mukit.
0: Ya, aduh. Ya. Lanjut.
2: Ya weh, salamnya Kang Kang Doni durung lho ya.
0: Durung, mari kain.
1: Kekawitan.
0: Selan pokoknya.
2: Yes, Kang Kang Doni. Hang ada
0: nanti? Banyuwangi.
1: Banyuwangi.
0: Banyuwangi gitu.
1: Sanggar.
0: Sanggar.
2: Oh. Suwe sing ring Banyuwangi isine.
0: Iya, mangkane merono wae.
2: Ya, akeh bolo-bolo ning sen ring kene ya.
0: Yo tepak ro.
2: Ring Banyuwangi kota tapi.
0: Ah. Heeh.
2: Kanca sekolah pengen ya.
0: Sekolah ning ndi kok? Banyuwangi kota ta? Ning Banyuwangi kota.
1: Sekolah.
2: Ring salah satu sijine pendidikan ring Kutha Malang.
0: Kutha Malang.
2: Iya.
0: Oh, dadi kanca Banyuwangi ketemune ning Malang.
1: Mulia.
2: Anu Kang Anto, para nikau kan ring Malang kan berbagai daerah.
0: Iya benar.
1: Iya padha nang Jember
2: iki. Banyuwangi, Madura.
0: Iya ning ndi-ndi. Alhamdulillah kek kanca yo.
1: Tambah dulur.
2: Tambah dulur ya.
0: Iya, bersyukur wae.
1: Ayo lanjut. Iya.
2: Kang Gubern.
0: Ya, Kang Gupron ya? Iya, Kang Gupron durung mlebu. Riko ngawali soalnya.
2: Selamat.
1: Lili.
2: Siang.
0: Iya.
2: Selamat.
1: Gupron Irama.
2: Terlel.
0: Bersama Gupron Irama.
2: Ya, terus Kang Gupron mbok mutiarin kencang. Terus mbok Lili Suryani.
1: Mbok mateng iku ngalami Riko.
2: Terenggalek. Buk ribut
0: Rogo Ciampai.
2: Rogo Ciampai ya. Sama dengan akan biaya.
0: Iya, yang di Rogo Biayu kamu.
1: Kang Purawi. Purawi.
2: Ambulu ya.
1: Iya Ambulu, tapi pernah naro Rogo Ciampai jadi.
0: Menclak, menclok nih gini kamu.
2: Sing kecar kami Purawi kapan bisa ya,
0: ketemu. Kepengin rujak Man Purawi kadang ning mbok ribut kono.
1: Nang
0: jambai. Kepengin rujak soto mampir langsung ning Kang Anto di
2: Kang
0: Uun di
2: Kang. Biar ada suasana baru. Ya, kapan akan biar Kang Man Purawi lan kanca-kanca kabeh.
0: Iya, kesun ya.
2: Kemakir wae. Teng programa siji.
0: Ah, Radio Jember.
2: Nggih. Anggo Kang Anto.
0: Nggih.
2: Ambi sapa piye iki kene?
0: Kang Anto, Kang Uun, Nambi Mbok, Nova.
1: Nova.
2: Cara manisnya Banyuwangi.
0: Duh, tuar ari kok kinclong pokoke wae.
2: Wong Banyuwangi rane ngomong ya.
1: Sri Tanjung riko.
2: Ya, selamat Sri Kasian ya Sri Kelan ya. Moga-moga sehat-sehat ya.
1: Amin.
2: Jaga kesehatan dhewe-dhewe.
1: Amin.
2: Kadang cuaca yang menentu.
1: Temenan.
0: Ya, temenan riko.
2: Kaya iso mambengi umur-umur kademen ya.
0: Kemuliaan.
1: Kebengen begadange.
2: Ya itu ya. Moga-moga sehat-sehat kabeh, bisa ngajani dulur-dulur.
1: Amin. Alhamdulillah.
2: Tutup saben dino Sabtu sampai Minggu ya. Ya, suwun waktune Kang ya.
0: Nggih.
2: Oh, jaksa to.
1: Wetu temenan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh. Iya. Saiki ana Dyah Maning ning burine Kang Rendra diceluk-celuk. 3366652
1: teh. Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Ecoh tenan
1: teh. Dirasani buru.
3: Saya ini mlebu iki wis.
0: Kelenteng anu
1: Merawan.
0: Merawan kelenteng Kang.
3: Merawan mendung Kang kayak gini Kang.
0: Mendung tak berarti hujan.
3: Iya, cari ki ebit gede. Coba kabari Kang Anto Kang Uun.
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sak balik riko sehat yo.
3: Di balik kaca sopo?
0: Ono Mbok Nova.
3: Mbok Nova sugeng sia.
0: Nggih.
3: Sehat setroyo nih Kang.
0: Amin. Ya sehat kabeh.
3: Oh iki jare gubron kok iso meleput to Pak.
0: HP ini telur yo.
3: Iya, jare Pak Tejo Lili yo kok baru carane.
0: Carane.
1: Carane akeh.
0: Iya.
3: Aisun karo lagu opo yo Kang Kang ini ati wis Kang.
1: Kang ati. Ati.
0: Oke. Okay.
3: Iya.
0: Kang.
3: Sopo mau Kang?
0: Hah?
3: Sopo mau?
0: Anu. Oh, mati. Mau Kang Rendra Semboro.
3: Kang Rendra Semboro Cukeng Siang. Ono Buk Lilis Suryani. Yuk meling anu yuk meling. Sing punya NKRI juga Kang.
1: Pateng yuk.
3: Ono sinten ini sapa yo cak putra-putra iku wis sapa yo Cak Doni
0: Kang Neati jak anu gendang gendeng sapa Kang
3: sapa karo aku
0: oh nyero
3: dale
0: tombo Kang Neati yo
3: yo tombo Kang Neati
0: catur yo
3: iya
0: iya
3: sepenting Kang Uun gak apa-apa
1: iya
3: Ono male Bunda Yaya. Ono sapa iku Bunda Mutia Kak Madun. Abang Purawi Ambulu Kang.
1: Mbak Putih.
3: Ah iya. Yang empu Kang.
0: Heeh, Jalali.
3: Jalali yang empu sedoyo sedoyo yo Kang yo.
0: Yo,
3: iki kontok-kontokan belakang iki Kang. Sopo sing masuk maling iki sopo?
0: Sel-selan.
3: Iya. Dapat dua lagu nanti wis kontok-kontokan
0: iya. Salam misun ning Kang Salim ya.
3: Ketemu Kang ning iku Kang.
0: Yo ketemu beritane marihun kirim ning Kang Salim wis.
3: Oh. Iya kan dak no jariku lho Kang.
0: Nah, iya.
3: Kanggo Kang Uun. Nggih. Kanggo Kang Anto Kong Buk Nova sugeng ae tugas sampai paripurna acara.
0: Amin.
3: Rujak soto.
0: Eco temenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat selung?
1: Alhamdulillah yuk.
0: Oh, yuk ana info aja ning titi selung ya. Info nek teko cek fakta yuk.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial unggahan berisi tangkapan layar dari artikel dengan judul Anda Merampok Keluarga-Keluarga Indonesia. Program Rosi berakhir dengan skandal saat siaran langsung Direktur Bank Indonesia meninggalkan studio dengan penuh amarah. Unggahan tersebut mengklaim bahwa Perry Warjio meninggalkan studio dengan penuh amarah saat berdebat dengan Najwa Shihab pada program Rosi. Faktanya, klaim artikel tersebut adalah tidak benar. Nama dan desain kompas.com dicatut untuk menyebarkan narasi hoax di internet pada pertengahan Juli 2026. Narasi hoax tersebut juga mencatut nama presenter Najwa Shihab, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio, juga tayangan Rosi di Kompas TV. Nah, adapun foto-foto dalam unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi yang dibuat menggunakan artificial intelligence atau AI. Hasil uji menggunakan Hive Moderation memperlihatkan foto-foto dalam artikel memiliki probabilitas tinggi sebagai AI generatif.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: aja mbak.
1: Mungkin bisa ini tape yang terbaik.
2: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Pendengar, mengurus perubahan dokumen kependudukan kini semakin mudah, cepat, dan transparan melalui program Pasti Mapan. Program hasil kolaborasi di Spenduk Capil Kabupaten Jember bersama Pengadilan Negeri Jember ini menghadirkan layanan terpadu dalam satu lokasi atau one-stop service. Sidang perdata permohonan dan penerbitan dokumen kependudukan yang telah diperbarui dapat diselesaikan dalam satu rangkaian pelayanan. Yang menarik, program Pasti Mapan juga menerapkan transparansi biaya. Pemohon akan menerima pengembalian sisa biaya perkara sebesar Rp30.000 atau cashback. Seluruh transaksi dilakukan secara mandiri melalui bank BTN sesuai mekanisme yang telah divalidasi oleh Pengadilan Negeri Jember. Pasti Mapan, pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, tuntas, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat Jember. Jangan lupa manfaatkan layanan ini di Dispenduk Capil Kabupaten Jember.

0: Yo, tombo kangene ati Kang, memang bener Kang. Jadi ketombone kangene ati
1: nangor rujak soto kene.
0: Temenan betul. Kepengin riko kelendir rasane rujak soto ne Kang Anton lan uga Bu. Kang Uun,
1: ayo
0: hun entenai telu telu 6656 5 loro.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto Kang Doni.
2: Rujak temenan.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang sehat.
1: Rekod gitu yo.
0: Alhamdulillah nih kono kegiatan Agustusan wis rame weh.
2: Alah alah sakat pun rame.
0: Hai, pipi. Makane jalan-jalan wis mulai anu yo.
1: Pepet-pepet wis. Ayo.
2: Ketangono bingung. Uang pada sambat ekonomi katanya sulit, tapi sonorek setiap dusun itu
1: menyediakan. Sonorek temenan podo lah begini.
0: Lagi ngetren saiki yo. Makan wis Kang. Temenan. Mare getiku. Pak. Berasi entek, Pak. Mare getiku. Urunane son rek. Anu, 1 jutaan beres. Engke esuk kon kirim wis di.
2: Anu, tapi tanggal 8. Terus neng dalan lampu niko kan.
0: Iya.
2: Kok tanggal 8 pokoknya mare kono kadangan sarongan ku ngetokne
1: dhewe. Kowe ugal-ugalan saiki weh.
2: Satu kecamatan ada beberapa tempat.
0: Bek temenan. Kesenengan itu ternyata sing bisa di
1: diukur lambik ekonomi yo.
0: Iya. Tidak bisa diukur dengan kondisi ekonomi Kang.
1: Ya iku penuh seneng mesti sehat. Bek wong-wong padha takon riko kabeh kandone kan
0: mlebu
1: bujare.
0: Dinteni mbi wong-wong riko.
2: Saya baik-baik
1: saja. Kok hindang-hindang melebu apa wajar ini?
0: Tenir gue ya. Iki biasanya Trenggalek nomor siji kayak kalah ambil Kang Rendra.
1: Sampun delok-lokan iki lho mbok lilik riko. Kandon iki kependem paling metu-metu kae ya rene.
2: Wes langsung lagune yo.
0: Iya, gini waran.
2: Lagune Amalia. Jaluk sepuro Mbak Nova Novita.
0: Jaluk sepuro. Kang ono salami mbok ribut rek kok. Rogo Jambi gen miss call.
2: Lagi kabare nih Kang. Sehat selalu nggih.
0: Amin mbok ribut sehat.
2: Mbok ribut.
0: Mbok ribut. Kang jaluk sepuro sapa Kang Nembang?
2: Amalia.
0: Amalia.
2: Salam-salam
0: Sien, ye. Ye, siap.
2: Aduh,
1: Mbak, waktu meh. Putune kembak ketan. Lha iya iku. Dinten iki
2: kampurawi riko. Siap, Mbak.
0: Oke, sehat
2: kan
0: yo. Nah, bukan
2: Mas Jun.
0: Nggih,
2: heeh.
0: Nggih.
2: Kaki Rasuli,
1: tokende. Iya.
2: Tawan sehat selalu kaki Rasuli.
0: Iya. Kaki Rasuli ku tepak anu nyetriko saiki kae.
2: Oh, tepak nyetriko.
0: Iya.
2: Selalu kaki bersama Mokende.
0: Amin.
2: Mokulise. Mokulise. Pokoknya kuabeh kan.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Amin. Kawan,
0: amin.
2: Aku
0: kan, selawan,
2: selalu nggih.
0: Amin, padha-padha Kang.
2: Atau tata
0: kanggo teman. Nggih, alhamdulillah. Amin.
1: Ejo temenan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Doni Pianyuwangi. Yo njaluk sepuro Amelia. Oh nih iki WA Long ya, maca WA teko mbok ribut rego jampai. Rujak soto Ejo temenan, selamat sore Kang. Selamat tugas, muga-muga pariko keloron paringi sehat ambi mokno pavisan.
1: Amin.
0: Rizki ini lancar, salame kanggo kabeh pecinta rujak soto, salam kompak seduluran selawase. Kanggo riko cak ketelon, selamat tugas kesuwun. Mbok ribut kesuwun, mbok ribut. Salam isun ning prejengan kono ambi sakan kanca-kanca salam seduluran ben ya.
1: Ngono ro
0: kabeh. Amin. 336652 loro saiki wis mulai diceluk.
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Nyaman kok.
0: Kira-kira mari golek suket ta iki.
2: Yo bolak Faridang.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kabeh kene riko sehat ya, Kang?
0: Sehat Kang Ajay.
2: Aku sopo, Kang?
0: Kang Ajay.
2: Kang
0: Haji sopo? Hah? Kang Haji Kupron.
2: Kang Haji Holili.
0: Oh Holili. Memang dipancing ambil Kang Uun ngomong Kang Kang Haji Kupron tuh.
2: Iya. Haji Muhyi teko bisa nih.
0: Iya temenan. Salam ning Bok, iku ning Burin Riko kau.
1: Ya. Salam Kang Haji.
2: Iya.
0: Salah. Gendingnya jalan Kang?
2: Gendingnya apa, Ma?
0: Ma, ma gendingnya apa, Ma?
2: Ngono jodoh
0: jare. Yo sing ngono jodoh. Ojor yo sing ngono jodoh riko ya.
3: Sing ngono iki parah.
0: Sing ngono iku gak ono jodoh.
1: Tadek apa meturen sobung jodoh.
0: Tak jodoh. Sing ngono jodoh setulurian biain ngoten niku.
1: Mun tak jodoh setretanan bain ya metu.
2: Yo
1: Kang
2: Mbak salam-salam.
0: Yo
2: monggo. Yo ono Bunda Mutia. Yang empu ya.
0: Nggih.
2: Masih
0: ono
2: Kang Doni
0: ya. Ya Kang Doni ku mau
1: nyeluk Riko.
2: Putra Maginda.
0: Iya.
2: Yo Pak Rahman. Yo ono Bapak yo.
1: Lili. Lili Suryani Kang ngaji.
2: Manura wae ambek yo melo.
0: Ayo.
1: Keliru yuk maling.
2: Pak Paito iku meneh
0: yo. Heeh.
2: Aku anu Kang, ngene ngomong kok Jawa iku cara kelajar.
1: Iya, padu.
3: Kang Rasuli karo Mbok Kendang.
0: Oh iya iya iya iya.
3: Heeh.
0: Temenan Riko. Percaya Sun.
3: Mbak
0: Ros. Di apal kok Mama Holik. Mama Holili.
3: Mbak Lastri.
1: Mbak Lastri.
3: Tadi
0: ya.
3: Bu Yaya mari.
0: Mari.
3: Bu kabeh. Pak
2: Yun. Terus mlebu Mas Gubron ya.
0: Heeh.
1: Wah, muring-muring tok iku. Ga iso-iso.
2: Kang Sario.
1: Nggih.
2: Kang Uun ya.
0: Nggih.
2: Sehat lan panjang umur ya.
1: Amin.
3: Kang
0: sepurane nek. Apa? Oh. Paren-paren bok wajib guyonan
1: guyonane kowe. Kanggo mene tambah raket sedulurane lho, Mbok.
0: Iya, tambah raket sedulur.
1: Wis aja kuwatir iku wis gedhi ku mulo we.
2: Yo Kang, terima kasih
0: waktunya
2: Kang.
0: Nggih. Eh, temenan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo, langsung, yuk, gendingin, Mbok.

0: Kalau aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
1: Kalau kakaknya cita-citanya mau jadi apa?
2: Cita-citaku menjadi polwan.
1: Kalau Aa cita-citanya jadi apa?
3: Kalau aku cita-citanya jadi dokter.
4: Kalau Dike apa?
1: Aku jadi petani.
5: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.
6: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pendengar, mengurus perubahan dokumen kependudukan kini semakin mudah, cepat, dan transparan melalui program Pasti Mapan, program hasil kolaborasi di Spenduk Capil Kabupaten Jember bersama Pengadilan Negeri Jember, menghadirkan layanan terpadu dalam satu lokasi atau one stop service. Sidang perdata permohonan dan penertiban dokumen kependudukan yang telah diperbarui bisa diselesaikan dalam satu rangkaian pelayanan. Yang menarik, program Pasti Mapan ini juga menerapkan transparansi biaya. Pemohon akan menerima pengembalian sisa biaya perkara atau cashback sebesar Rp30.000. Seluruh transaksi dilakukan secara mandiri melalui bank BTN sesuai mekanisme yang telah divalidasi oleh Pengadilan Negeri Jember. Pasti Mapan, pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, tuntas, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat Jember. Jangan lupa manfaatkan layanan ini di Dispenduk Capil Kabupaten Jember.

0: Yo kaca-kaca dulur-dulur pendengar pecinta rujak soton ring dipintir ngokakan lanjut maning terusakan maning dulur maka dibaring kang entor lan uga
1: kang
0: oh nombok nova pisan ya dia yang diterima kang balik maning nang telu-telu 665 loro te.
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam rujak soton.
1: Wajo temenan. Tiara wong-wong riko iku. Iki mau mbok ribut buru kirim rujak.
2: Isun ngrungokno.

0: ngene parang ngeres.
1: Ngeres ati
0: kan. Ngeres ati.
1: Sesuai karo isun Kang.
2: Aduh, cepat di ngeres-ngeres lemen-lemen lo yo.
0: Awas lho. Mbok tunggu nono Kang Burawe mbok nang burine ngono kok melencung maning kok.
1: Teko kari mentolo.
2: Ana pieng ngeresi ati pieng.
0: Yo wis ana.
2: Siapa?
1: Jan CS.
0: CS.
1: Kang Jan.
2: Oh, Kang Jan CS. Iya iya iya. Kang Jan ono. Kang Jan iku mule ning desa Kang.
1: Iya mulai nang deso wes. Isunya mulai nang deso pisang.
2: Murung ning kota Banyuwangi wes.
1: Tondong.
0: Wes warek paling rujake.
1: Kari mentolo kari teko. Salam yo Kang.
0: Yo.
2: Nggih.
1: Ono Kang Lendra mang yo Kang yo.
0: Yo.
1: Terus ono Kaji Mukit.
2: Nggih.
1: Ono Aji Loli, Lili. Terus ono mana mang? Sopo Kang?
0: Kang Doni.
2: Kang Doni.
1: Iya Kang Doni. Terus
0: Kang Aji Muhit.
1: Hah?
0: Kang Aji Muhit.
1: Iya Kang Aji Muhit mang Kang Pak Nopal itu. Iya itu Nopal. Aji Holili. Karo Mama Holili.
0: Iya.
1: Terus ono Kang Madun ya Kang.
0: Iya.
1: Yo. Yo, Lili Suryani, Mbok Mutia yo.
0: Nggih, Imron.
1: Terus on, yo, terus ono maneh Mbok Diana sing ngomacang.
0: Nggih.
1: Wis karo yang Bu.
0: Mbok Bunga.
1: Mbok Bunga sing di anu di
0: bandara, bandara iku, Bunga Putih.
1: Nang bandara yo. Ya wis kabeh yo Kang.
0: Iya iya.
2: Nggih nggih nggih nggih.
1: Lali Kang gendinge Kang.
0: Oke. Enten ono. Yo.
1: Paran gendinge.
2: Iya jaring ngeres ati ya.
1: Iya ati isun ngeres temenan. Rujak soto.
0: Weco temenan.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepisan Kas, Nduk. Yuk. Sidik pin ya. Yuk. Telu 665 loro teh.
0: Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rujak soto.
3: Eco temenan.
2: Sopo Kang?
0: Kang Imron.
3: Oh.
0: Kang Madun.
3: Huruf ya yang disebut
0: Kang. Iya Kang Madun.
2: Kang Madun. Singkat padat ya.
3: Nggih. Heeh. Anu tai kita.
2: Iya makis dilut ta sidik.
0: Dinteni wong-wong kan mau riwo.
3: Ya lu gendingi kita.
2: Iya iya, ya, gendingi para nolong.
3: Oh iya wes. Gendingi diweni ketinggalan sepur biar nih.
2: Oh ketinggalan sepur. Ketinggalan sepur.
3: Iya wes.
2: Ya, salami singkat. Kabepin ya.
3: Kabe tanpa terkecuali. Aku kang antok, kang Uun sehat.
0: Amin.
2: Amin.
3: Matur nuwun. Masih terakhir keneng.
2: Oh nggih. Eco temenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk sekaligus pamit ya. Karena waktu ini sentek Kang. Keciput di pangan guru.
0: Salah lo penjaluk sepuluh.
2: Insya Allah balik maning besok ya. Jami podok. Jam tengah luruh sampai jam telu soren. Tetap ring acara
0: Rujak Soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, jalanan-jalanan di Kota Jember untuk kali ini terlihat sangat lengang. Kecuali untuk daerah-daerah yang memang jalurnya dibuat sebagai jalur alternatif karena ada beberapa ruas jalan yang harus ditutup untuk pelaksanaan JFC di hari kedua untuk kali ini, yaitu Wonderful Archipelago Indonesia. Untuk Anda yang sudah bersiap untuk berjajar di pinggir jalan ataupun mungkin juga yang hadir dengan tiket undangan di sepanjang Jalan Sudarman, nah ini dia, silahkan untuk menikmati bagaimana kehebohan dan kemegahan yang ditampilkan dalam pagelaran JFC untuk tahun 2026. Saya Retno Palupi untuk perjalanan kita di Jember sore.

0: ingin selalu terhubung.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: sepatu. Mungkin terlihat sepele ya, tapi faktanya benda kecil ini sudah jadi bagian penting alas kaki selama ribuan tahun. Di zaman dahulu, sepatu belum memakai tali seperti sekarang. Alas kaki hanya berupa sandal atau pembungkus kaki dari kulit binatang, kulit kayu atau rumput yang diikat ke pergelangan kaki. Salah satunya adalah sepatu milik mumi Otzi di tahun 3500 sebelum Masehi yang menggunakan jaring kulit sebagai pengikat tanpa sistem tali modern. Hingga akhirnya, pada tahun 1790, penemu asal Inggris Harvey Kennedy membawa perubahan besar. Ia menambahkan ujung logam kecil bernama aglet pada tali sepatu agar lebih mudah dimasukkan ke lubang. Inovasi sederhana inilah yang kemudian menjadi awal dari lahirnya tali sepatu modern yang kita kenal sampai dengan sekarang.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian. I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: guys.
1: Kalau hari ini pendengar mau nonton JFC, yang Anda lihat pasti pesona-pesona dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Karena untuk kali ini yang akan ditampilkan adalah Waci. Nah, Waci JFC.

Kalimantan ke Pascal dan beliau mengaku antusias untuk mengikuti JFC tahun ini. Selain menjadi ajang untuk unjuk budaya, Waci ini juga jadi ruang pertemuan berbagai komunitas dari seluruh Indonesia untuk masing-masing memperkenalkan tradisi dan potensi daerahnya masing-masing. Ketua Umum Kopaskal Ade Saputra juga berharap bahwa tahun depan pihaknya bisa dilibatkan kembali, dan menurutnya JFC ini menjadi satu wadah untuk bisa memperkenalkan beragam budaya Indonesia. Nah, nanti malam penonton-penonton akan beralih ke Artware Carnival yang menghadirkan karya busana konseptual hasil kolaborasi desainer, komunitas kreatif hingga mitra-mitra JFC. Bedanya dengan Waci yang mengangkat keberagaman budaya Nusantara, Artware Carnival ini lebih menonjolkan perpaduan fashion, seni, dan pertunjukan panggung. Presiden Jember Fashion Carnival, Budi Setiawan, mengatakan seluruh rangkaian acara pada JFC 2026 ini mengusung tema Heal, Humanity, Earth, and Life yang diwujudkan untuk menjadi sebuah perjalanan cerita. Nah, ini dia. Yang jelas di hari kedua ini JFC tidak hanya menghadirkan pertunjukan budaya dan fashion, tapi juga akan mengajak masyarakat untuk bisa menyampaikan pesan tentang kepedulian terhadap sesama, bumi, dan juga kehidupan, tentunya melalui karya-karya kreatif yang bisa diciptakan bersama-sama.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
2: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Nah pendengar, ngobrolin soal alun-alun yang selalu menjadi pusat kegiatan, termasuk pelaksanaan ataupun juga pusat kegiatan pelaksanaan JFC untuk kali ini. Nah ini ada sebuah informasi dari Lumajang yang cukup bagus ini, bagaimana masyarakat diajak bersama-sama untuk merawat alun-alunnya. Dinas Lingkungan Hidup Lumajang mengajak para pedagang yang ada di sana juga membudayakan kebersihan nih pendengar. Alun-alun Lumajang bukan hanya sebagai pusat kegiatan ekonomi, tapi juga tempat berkumpul, berolahraga, rekreasi bagi masyarakat. Nah, agar kawasan ini tetap bersih, nyaman, dinikmati untuk semua orang, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang mengajak para pedagang untuk bersama-sama nih membudayakan kebersihan. Ada sosialisasi yang dilakukan terkait dengan pengelolaan sampah di kawasan alun-alun itu, pendengar. Dalam sosialisasinya, para pedagang diimbau untuk membawa peralatan kebersihan, sapu, cikrak, kantong sampah, membersihkan area penjualan setelah selesai beraktivitas, memindahkan sampah ke tempat sampah portable yang telah disediakan oleh DLH, dan ketentuan ini diberlakukan saat pelaksanaan Car Free Day maupun Car Free Night dengan jam operasional pedagang hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Hertutik mengatakan menjaga kebersihan alun-alun ini dapat dilakukan oleh tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, tapi juga membutuhkan partisipasi tentunya seluruh pihak, para pedagang, masyarakat juga yang setiap hari ke sana. Dan yang jelas ini perlu kolaborasi yang bagus. Dan kebiasaan sederhana seperti membersihkan lapak sebelum pulang akan memberikan dampak yang besar untuk kenyamanan masyarakat yang datang untuk bisa menikmati suasana alun-alun. Mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa diterapkan di Jember pendengar, sehingga kita bisa menjaga alun-alun bersama-sama, alun-alun tetap bersih, khususnya untuk kegiatan-kegiatan besar seperti saat ini JFC ini pasti menyedot masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit, di mana setiap masyarakat nantinya biasanya akan menghasilkan sampah. Oleh karena itu, bagaimana menyadari bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita sendiri, menjaga alun-alun dan merawatnya bersama-sama adalah satu hal yang perlu dilakukan.

0: Pendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk sore hari ini, kita akan segera bergabung dengan program Masa 1 RRI Surabaya untuk mengikuti perkembangan informasi seputar Jawa Timur dalam Info Prima.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
3: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Sari berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Pemerintah Kota Surabaya menyegel sekitar 250 lokasi parkir yang belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Dio Pratama.

0: Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Ani Hasana melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong, diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
2: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
1: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
3: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
1: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya menyegel sekitar 250 lokasi parkir yang belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Ermina Jen melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya menyegel sekitar 250 lokasi parkir yang belum memiliki izin penyelenggaraan parkir. Penindakan dilakukan untuk menertibkan pengelolaan parkir sekaligus memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa setiap tempat usaha yang menyediakan lahan parkir wajib mengantongi izin penyelenggaraan parkir. Tempat usaha yang belum memenuhi ketentuan akan ditutup sementara hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
5: Bisa menggunakan tepi jalan umum, tetapi tepi jalan umum bukan miliknya mereka. Sehingga kalau dilarang parkir, ya gak boleh parkir nang kuno. Karena itulah teman-teman sekarang bisa melihat kan ketika izin parkir itu diterapkan oleh teman-teman Bapenda, ketok kabeh. Makanya banyak parkir yang hilang, retribusinya ya gara-gara seperti ini. Makanya kita sekarang kuatkan lagi, insya Allah dengan begini akan ada kepastian ketika parkir, si tanggung jawab sopo yang hilang, sopo barangnya hilang, pada motor hilang, tanggung jawab siapa itu diatur di izin parkir. Jadi bukan berarti hal ini tidak diatur, akhirnya kacau Surabaya. Ini yang kita lakukan.
6: Ada berapa titik?
5: Yang belum itu ada sekitar 250 titik yang belum ada izin parkirnya ya, disegel semua. Jadi teman-teman ada yang bilang nih, Pak, toko modern kok dibuka, toko modern kok ditutup? Iya, karena toko modern yang ini sudah punya izin parkir, nggak akan ditutup. Memang dari awal toko modern sini kiapi, tapi toko modern sini sisi ini masih jenenge podo, ya nggak ngurus izin parkir, makanya orang kacau, orang sini hilang. Maka saya berharap, contohlah temannya yang namanya sama, yang toko modernnya sama, yang sudah punya izin, karena pemiliknya yang berbeda-beda.
4: Wali Kota Eri menambahkan penerapan izin parkir membuat seluruh lokasi parkir dapat terdata sehingga pengawasannya lebih optimal. Ia menegaskan pengawasan juga bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan parkir, termasuk mengenai tanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan maupun barang milik pengunjung. Ermina melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BNNK Sidoarjo memperkuat pencegahan peredaran narkotika melalui pemetaan wilayah rawan berbasis survei prevalensi. Berikut laporan Januar Fahmi.
7: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BNNK Sidoarjo memperkuat pencegahan peredaran narkotika melalui pemetaan wilayah rawan berbasis survei prevalensi. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan intervensi di lapangan. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, pemetaan akan difokuskan pada kawasan pinggiran dan perbatasan dengan melibatkan aparat kepolisian, kecamatan hingga pemerintah desa agar pencegahan lebih tepat sasaran.
8: Biarkan nanti daerah-daerah terpinggiran itu minimal kita sebagai daerah bisa melihat. Berarti tolak ukur kita hari ini pemakai narkoba paling tertinggi di kecamatan ini ya. Nah tinggal kita turun mulai Pak Kapolsek, Pak Camat, tingkat desa ya, kita turun untuk
6: bahwa Sidoarjo adalah perang dengan pemerintah seperti itu. Dengan adanya survei, ya nanti menurunkan penggunaan narkoba yang ada. Jadi kita sampaikan gaya narkoba itu seperti apa.
7: BNNK Sidoarjo menilai posisi Sidoarjo sebagai daerah penyangga Surabaya membuat wilayah ini rentan dimanfaatkan carangan narkotika. Karena itu pemetaan dinilai penting untuk menentukan daerah prioritas pengawasan dan pencegahan. Langkah tersebut ditegaskan dalam peringatan Hari Anti Narkotika Nasional atau HAN 2026 sebagai bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan BNN untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menekan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya mendorong seluruh sekolah di Surabaya untuk memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus. Faiz Putra melaporkan.
9: Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya dorong seluruh sekolah di Surabaya untuk memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, dalam menyikapi fakta di lapangan terkait pendidikan siswa inklusi. Saiful mengatakan masih ada beberapa sekolah yang mengalami stereotip atau pandangan negatif dari masyarakat ketika dalam sekolah tersebut masih terdapat siswa inklusi yang bersanding dengan siswa normal. Menurutnya, ini merupakan masalah serius yang perlu diselesaikan oleh pemerintah mengingat anak Indonesia memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10: Kalau kami melihat dari Komnas Perlindungan Anak, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan keberadaan. Sesuai dengan Perwali, sebenarnya kalau kita ngomong bahwa seluruh sekolahan di Kota Surabaya ini, baik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, itu adalah sekolah inklusif. Dan di sekolah inklusif ini sudah ada pembatasan-pembatasan. Misal salah satu contoh, secara standar EQ itu sudah terbagikan.
9: Sementara Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Aurika, Dewi Eka, mengaku mengalami kesulitan mencari siswa reguler di sekolahnya karena para orang tua takut anaknya akan tertular jika bersekolah bersama dengan anak-anak inklusif.
11: Ini jadi permasalahan kami, Mas. Kami kesulitan mendapatkan murid karena beberapa orang tua merasa, aku nggak mau masukkan anakku ke Aurika, nanti anakku ketularan. Masih ada, Mas, stereotip seperti itu. Anakku nanti ketularan.
12: Padahal inklusi nggak menular.
11: Tidak. Kita juga sudah melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah, memberikan pengertian bahwa sekolah Aurika itu seperti ini. Jadi kami tidak hanya menerima ABK, kami juga mau menerima reguler.
9: Melalui fakta tersebut, pihak Komnas PA Surabaya bersama TK Aurika tengah gencar melakukan sosialisasi perlindungan hak anak agar anak dengan berkebutuhan khusus tidak lagi mendapatkan diskriminasi akibat minimnya pengetahuan orang tua. Faiz Putra melaporkan.
0: Tata kelola yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis di Kabupaten Sampang. Khairul Umam melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Sampang menekankan pentingnya tata kelola yang baik bagi seluruh penyelenggara program makan bergizi gratis atau MBG. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan pengelola program harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Ia menjelaskan aspek keberhasilan lingkungan pengelola limbah serta sistem pengemasan makanan juga harus mendapat perhatian serius dari setiap penyelenggara.
14: Harapan kami kepada setiap SPPG, yayasan, maupun mitra atau yayasan maupun SPPG-nya, ayolah laksanakan prosesnya untuk memasak itu, untuk membuat makanan itu sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Mulai dari sarana prasarananya, ya, terus kemudian IPAL, kemudian sudah mempunyai izin, kemudian bahan bakunya dibeli itu sudah baik sesuai standar, memasaknya caranya benar.
13: Yudadi berharap seluruh pengelola SPPG dapat menjalankan program sesuai ketentuan sehingga manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo sementara waktu mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ hingga 31 Juli. Berikut laporan Eka Wulan.
3: Siswa sekolah rakyat terintegrasi 5 Ponorogo seluruhnya belum kembali ke sekolah usai libur kenaikan kelas. Mereka kini masih berada di rumah masing-masing sembari mengikuti pembelajaran jarak jauh PJJ hingga 31 Juli mendatang. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati mengatakan, sebagaimana surat resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah pada awal tahun ajaran baru ini berlangsung mulai awal Agustus mendatang. Itu agar bersamaan dengan jadwal masuk siswa baru di Sekolah Rakyat Permanen pada tahun ajaran baru 2026-2027.
15: Sebenarnya sistemnya sama, KPM itu mulainya di bulan Juli itu, namun anak-anak pembelajarannya dari rumah, jadi kami menggunakan metode PJJ. Itu pun jamnya tetap sama seperti yang kita lakukan di sekolah. Jadi mulai jam 7 itu sudah persiapan, sudah memastikan anak itu tadi sudah sarapan, sudah siap untuk belajar. Kemudian jam 7.30 sudah mulai pembelajaran di jam pertama dengan pelajaran pertama, kemudian nanti berlanjut sampai pukul 4 untuk anak SMA, jam 3 untuk anak SMP, 2:30 untuk anak SD. Itu setiap hari sampai kurun waktu nanti tanggal 31 kembali lagi ke sekolah.
3: Ia tidak memungkiri ada kendala yang dialami selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Di antaranya, ada sebagian orang tua siswa yang tidak memiliki handphone atau sarana-prasarana memadai untuk menunjang pembelajaran. Metode pembelajaran jarak jauh yang diterapkan diantaranya menggunakan Zoom meeting, chat audio maupun video call berkelompok. Untuk itu pihaknya menugaskan wali asuh dan wali asrama melakukan pemantauan dan pendampingan sekaligus memastikan siswa sekolah rakyat benar-benar mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal yang ditentukan. Tidak hanya itu, mereka juga diminta bekerja sama dengan pendamping program Keluarga Harapan PKH untuk memfasilitasi alat komunikasi demi kelancaran PJJ. Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Memasuki informasi selanjutnya, memasuki musim kemarau, warga desa Nyoning Laok, Kecamatan Geger, Bangkalan, mulai merasakan krisis air bersih yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari dan pemeliharaan ternak. Miftahul Umar melaporkan.
16: Warga desa Banyuning Laok, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan mengeluhkan krisis air bersih yang semakin terasa saat musim kemarau. Kondisi kekeringan ini berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk pemeliharaan hewan ternak, sehingga menimbulkan keresahan di sejumlah kampung. Gunawi, salah satu warga, menyebutkan desa Banyuning Gejer dan Banyuning Laok terdampak cukup parah. Air bukan hanya untuk minum warga, tetapi juga untuk memberi minuman sapi dan ternak lainnya. Kondisi ini terjadi setiap tahun dan semakin berkelanjutan. Ia berharap pemerintah segera mencari solusi agar masalah kekeringan tidak menjadi persoalan permanen.
17: Banjeje, Banyuning Laok, dan sekitarnya. Kampung yang lain sangat terdampak. Kenapa? Karena air bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air.
16: Menanggapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arif Rahman Surya Atmaja menjelaskan, pihaknya melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak. Mekanismenya, desa atau kecamatan bersurat kepada BPBD jika membutuhkan bantuan dropping.
18: Musim kemarau ini telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih. Karena program kami ini kegiatannya dropping air bersih bagi desa yang terdampak kekeringan. Untuk sementara ini kami kan menunggu info dari kecamatan dengan cara bersurat jika membutuhkan dropping air bersih.
16: Arif menambahkan mitigasi titik kekeringan dilakukan berdasarkan data tahun sebelumnya. Dan jumlah titik kekeringan di Bangkalan cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap membuka peluang bantuan di luar titik mitigasi jika kondisi darurat terjadi. Untuk solusi jangka panjang, Arif menegaskan pihaknya hanya fokus pada penanganan darurat. Pembangunan fisik seperti pengeboran atau pipanisasi menjadi kewenangan OPD teknis seperti Dinas PUPR atau BRKP. Miftahul Umar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri kembangkan Desa Sigap, sistem mitigasi bencana yang tetap berfungsi di wilayah blank spot. Anda Kusuma melaporkan.
19: Pengembangan sistem mitigasi bencana terus dilakukan untuk menjawab tantangan di daerah rawan yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi. Dalam hal ini, mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Nusantara PGRI Kediri mengembangkan Desa Sigap Sistem Siaga Bencana, sebuah aplikasi yang dirancang tetap dapat beroperasi di wilayah blank spot. Mahasiswa penggagas Desa Sigap, Ilham Kevi Ramadanu, saat diwawancara RRI menjelaskan bahwa sistem tersebut memanfaatkan teknologi multi-node mesh LoRa sehingga komunikasi antar node tetap berjalan meski tanpa koneksi internet. Selain memantau potensi banjir dan juga longsor, aplikasi ini juga dilengkapi dengan teknologi Edge Artificial Intelligence untuk mendeteksi aktivitas pembalakan liar melalui klasifikasi suara.
20: Karena kita mengambil isu lingkungan dan pembalakan hutan yang ilegal gitu ya, dan nanti kita membuat sebuah klasifikasi suara deteksi klasifikasi gergaji. Jadi ada dua klasifikasi jenis gergaji. Pertama ada gergaji mesin sama gergaji manual. Nah, nanti itu kita bisa klasifikasikan. Selain itu kami juga memberikan sensor-sensor seperti sensor hujan, sensor DHT. Untuk sensor hujan itu untuk mendeteksi hujan. Nah, nanti itu digunakan untuk menghitung durasi hujan. Nanti itu data yang didapatkan nanti digunakan untuk analisis dari potensi longsor.
19: Sementara itu, Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dr. Zainal Afandi, menyampaikan bahwa pengembangan Desa Sigap merupakan salah satu hasil penerapan tugas akhir mahasiswa berbasis research and development yang kini terus diperkuat di lingkungan kampus.
21: Jadi pengembangan peralatan di situ ada muatan inovasi, sehingga keinginan dari kementerian agar kampus berdampak itu berusaha kita wujudkan. Sekarang tugas akhir mahasiswa itu banyak kita arahkan ke research and development agar hasil karyanya bisa diserahkan ke mitra-mitra kerjasama kita. Ini kan inovasi teknologi ya, berupa alat kerja manusia, sehingga diharapkan alat-alat yang dikembangkan itu bisa membantu mempermudah.
19: Melalui inovasi Desa Sigap, Universitas Nusantara PGRI Kediri berharap teknologi karya mahasiswa ini dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Hari kedua Jember Fashion Carnaval atau GFC 2026 menghadirkan perpaduan budaya Nusantara dan kreativitas fashion. Anggi Widya melaporkan.
22: Kemeriahan Jember Fashion Carnaval atau GFC 2026 berlanjut memasuki hari kedua Sabtu siang hingga malam ini. Dan untuk hari ini Sabtu 25 Juli 2026 masyarakat akan disuguhkan dua agenda utama, yaitu Wonderful Archipelago Carnival Indonesia atau WACI pada siang hari serta Outwear Carnival yang berlangsung pada malam hari nanti. WACI ini menjadi panggung bagi berbagai kontingen dari sejumlah daerah di Indonesia untuk menampilkan kekayaan budaya melalui kostum dan pertunjukan khas masing-masing daerah. Salah satunya ada dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sekjen Komando Pemersatu Adat se-Kalimantan, Adi Saputra, mengaku antusias mengikuti GFC tahun ini.
23: Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Jember, khususnya pengurus GFC yang dalam hal ini telah melibatkan kami dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami akan menampilkan lagu atau gerak beledang khas dari ritual suku Dayak. Kemudian untuk jumlah talent yang akan tampil mungkin sekitar lebih kurang 40 orang.
22: Selain menjadi ajang untuk budaya, WACI juga menjadi ruang pertemuan berbagai komunitas dari seluruh Indonesia untuk memperkenalkan tradisi dan potensi daerah masing-masing kepada masyarakat. Presiden Jember Fashion Carnaval Budi Setiawan mengatakan seluruh rangkaian acara pada GFC 2026 ini mengusung tema Heal atau Humanity, Earth and Life yang diwujudkan melalui sebuah perjalanan cerita.
24: Dari perjalanan itu pada akhirnya dari bumi akan menemukan satu kesimpulan gitu. Bahwa untuk menjadi manusia itu tidak harus sempurna, tapi untuk menjadi manusia itu adalah bagaimana mereka bisa peduli kepada sesama.
22: Melalui rangkaian agenda hari kedua ini, GFC tidak hanya menghadirkan pertunjukan budaya dan fashion, tapi juga mengajak masyarakat menyampaikan pesan tentang kepedulian terhadap sesama, bumi, dan kehidupan melalui karya-karya kreatif. Anggi Widya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ini 10 anak tingkat sekolah dasar menimba ilmu membatik di Mirota, Surabaya. Farida Husnia melaporkan.
1: 10 anak tingkat sekolah dasar menimba ilmu membatik di Mirota, Surabaya hari ini. Siang tadi mereka mendapat pendampingan dari 3 hingga 4 mentor yang sekaligus karyawan dari butik batik dan kerajinan Indonesia ini. Kepala HRD Mirota, Surabaya, Haina Honori mengatakan siang tadi kelas membatik bisa berlangsung 1 hingga 2 jam.
2: Di mana edukasi membatik itu tidak hanya tertuang di dalam kain, kami juga ada mengajarkan atau memberikan edukasi ke dalam topeng, kemudian juga tote bag dan kipas batik. Di Mirota, setiap hari itu kita bisa menerima peserta-peserta yang sudah melakukan reservasi kepada admin untuk melakukan edukasi membatik.
1: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya yang merupakan warga Yogyakarta sekaligus anggota TNI Angkatan Laut Marando berharap kelas membatik terus ada supaya batik tetap lestari.
4: Ya, harapannya agar generasi muda tahu bahwa batik itu ciri khas asli Indonesia.
1: Untuk menjadi peserta kelas membatik di Mirota Surabaya harus membayar Rp35.000 per orang. Peserta nantinya dapat membawa pulang hasil karya mereka. Farida Usnia melaporkan.
5: Info olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tidak ingin timnya terbebani oleh catatan sejarah Piala Presiden. Pelatih Persebaya menegaskan Bajul Ijo tetap fokus membangun tim dan meraih hasil terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tidak terbebani dengan catatan sejarah yang menyebut juara Piala Presiden kerap gagal melanjutkan kesuksesannya di kompetisi Liga 1. Menurutnya, statistik tersebut memang menjadi fakta berdasarkan perjalanan turnamen sebelumnya, namun bukan alasan bagi tim untuk mengurangi ambisi meraih kemenangan. Pelatih asal Portugal itu menegaskan setiap tim tampil di sebuah turnamen memiliki keinginan untuk menang. Ia tidak mempercayai ada tim yang sengaja mengabaikan peluang menjadi juara hanya karena mempertimbangkan kemungkinan hasil di kompetisi berikutnya. Meski demikian, Tavares memilih agar Persebaya tetap fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Menurutnya perjalanan Piala Presiden bukan hanya sekedar mengejar trofi, melainkan kesempatan untuk membangun tim dan mempersiapkan skuad menghadapi kompetisi musim ini.
25: It's the reality. If we go analyze the history, it's the reality. I remember that last season was Thailand team that win, and the others was Arema, not be so good on the league, good performance, but
8: ini memang fakta jika melihat sejarah, namun saya tidak percaya ada tim yang sengaja menolak atau menang. Memang sejarah menunjukkan juara Piala Presiden biasanya tidak menjadi juara liga, tetapi siapa yang tahu, mungkin musim ini akan berbeda. Bagi kami yang terpenting adalah fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan.
25: Maybe we never know, maybe one team this season can win the Piala Presiden and after can win the league. Anyway, we try to do what we
8: target
25: can control.
8: Saya di Piala Presiden adalah membangun tim, melihat perkembangan pemain dan memastikan kami terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain.
25: The players and the team can improve game by game. This is our target.
8: Setiap pertandingan menurutnya akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat perkembangan pemain sekaligus meningkatkan kualitas permainan secara bertahap. Ia ingin Persebaya terus mengalami peningkatan dari satu laga ke laga berikutnya selama turnamen berlangsung. Persebaya tergabung di grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan wakil Thailand Port FC. Persebaya akan mengawali perjalanannya di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu 26 Juli mendatang menghadapi Persija Jakarta. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Menatap partai pembuka grup A Piala Presiden melawan tuan rumah Persib Bandung, Arema FC mengusung misi besar untuk membuktikan konsistensi serta kebangkitan performa sejak laga pertama. William Nathan melaporkan.
26: Satu sebagai kolektor gelar terbanyak dalam sejarah Piala Presiden tidak membuat Arema FC jemawa. Menatap partai pembuka grup A melawan tuan rumah Persib Bandung, pada Sabtu 25 Juli 2026 tim berjuluk Singoedan tersebut mengusung misi besar untuk membuktikan konsistensi serta kebangkitan performa sejak laga pertama. Laga ini diprediksi berlangsung panas. Selain mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola nasional, aroma kental negeri Samba dipastikan mewarnai duel di lapangan. Persib disokong deretan legion asing, begitu juga Arema FC yang merombak komposisi pemain dengan mendatangkan sejumlah pilar anyar dari Brasil. Kendati demikian, pelatih Arema FC Marcos Santos menegaskan bahwa kehadiran barisan pemain asing bukan alasan untuk membentuk faksi atau kelompok eksklusif di dalam tim. Dia menjamin skuad Cingo dan saat ini berada dalam kondisi solid tanpa sekat antar pemain.
27: E esperamos sim que o time evolua, que o time possa representar bem o nosso torcedor e a camisa do Arena.
6: Ya kasih tahu kompetisi ini sulit. Kita akan mulai kompetisi ini menghadapi tim yang sangat kuat sebagai Persib, tim yang sudah juara 3 kali di sepak bola Indonesia. Dan semoga kita bisa kasih prestasi bagus, bukan cuma untuk Aremania tapi juga untuk kompetisi ini.
26: Di luar adu gengsi pilar asing, Marco Santos menyadari bahwa bentrokan kontra Maung Bandung julukan Persib selalu menghadirkan tekanan tinggi, apalagi Persib berstatus sebagai pemegang 3 gelar juara liga yang dihuni kerangka tim solid musim lalu. Namun dia optimistis anak asuhnya mampu membendung gempuran tuan rumah sekaligus melanjutkan tren positif yang telah dibangun sejak musim lalu. Piala Presiden 2026 dibidik sebagai panggung awal untuk membuktikan bahwa Arema FC siap kembali mengebrak. Liam Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket future dari RRI Malang, selengkapnya disampaikan Ninda Alivia.
9: Aroma manis gula yang berpadu dengan gurihnya kacang masih memenuhi dapur produksi milik Asna Rosida, 52 tahun, warga Kelurahan Karangsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Di tengah suara riuh proses memasak dan mencetak jajanan tradisional, perempuan ini terus berupaya menjaga usahanya tetap hidup meski diterpa kenaikan harga bahan baku yang cukup drastis. Bagi Asna, tahun ini menjadi salah satu periode paling menantang selama menjalankan usaha enting-enting dan geti. Harga kacang tanah, bahan baku utama produk yang telah lama digelutinya, melonjak tajam hingga mencapai 50%.
10: Untuk produksi geti, kalau saya sih sebenarnya cuma bukan hanya geti, jadi enting-enting dan geti, enting-enting sudah dulu, pokoknya seperti kacang-kacangan sama perizinan. Jadi kalau enting-enting geti itu, yang pertama, nggak diomongin tantangan, ya tantangan. Tantangannya itu kalau sekarang, harga kacang luar biasa, Mas. Mudah ini enak, 45% atau 50%. Tapi kalau saya sih, ya mungkin karena wis malang melintang, ini gini, apa gitu, pergetian, perkacangan, ini wis.
9: Kenaikan harga bahan baku tentu berdampak langsung pada biaya produksi. Namun bagi Asna, menaikkan harga jual bukanlah keputusan yang bisa diambil begitu saja. Ia harus mempertimbangkan daya beli konsumen sekaligus menjaga para reseller agar tetap bisa memasarkan produknya dengan mudah. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Asna memilih menaikkan harga jual sekitar 30%. Harga enting-enting dan geti yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram kini menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Tidak hanya menyesuaikan harga, Asna juga melakukan inovasi pada produknya. Ia mulai memadukan bahan kacang tanah dengan wijen dalam pembuatan enting-enting ataupun geti. Langkah ini bukan semata untuk menekan biaya produksi, tetapi juga untuk meningkatkan cita rasa dan nilai jual produk.
10: Mengupgrade-nya seperti apa saya? Inilah yang harusnya produk itu kacang saja, wijen saja, tapi ini sudah ada yang saya mix kacang plus wijen sekalian. Jadi orang melihat wijen itu kan nilainya mahal. Oh, kenapa ini harganya naik? Karena yang pertama kacangnya naik, yang kedua ini saya mix dengan wijen. Jadi rasanya lebih gurih, apa itu secara nilainya lebih, nilai jualnya lebih tinggi. Lah itulah ternyata trik yang saya lakukan ini dengan adanya naiknya bahan baku kacang itu alhamdulillah tidak berpengaruh dengan omset saya sama sekali.
9: Setiap hari, dapur produksi Asna mampu menghasilkan sekitar 1 kuintal enting-enting dan geti. Untuk memenuhi kapasitas ini, sedikitnya dibutuhkan 75 kg kacang tanah perharinya. Produk buatan Asna tidak hanya dipasarkan di Blitar dan berbagai daerah di Jawa Timur, tetapi juga telah merambah ke luar pulau. Sejumlah pusat oleh-oleh di berbagai daerah juga masih rutin memesan produknya.
10: Produknya sih dipesan konsumen yaitu kotak kacang wijen.
11: Itu kebanyakan
10: kalau itu menyeluruh ya. Jadi Blitar Raya, Kediri Raya, sampai Jawa Timur itu sama Bima dan juga Balikpapan.
9: Di tengah tekanan kenaikan harga harga bahan baku yang belum menunjukkan tanda-tanda turun, Asna memilih untuk tetap optimistis. Baginya, mempertahankan usaha bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang menjaga keberlangsungan pekerjaan bagi para karyawan yang selama ini bergantung pada usaha tersebut. Kisah Asna menjadi potret ketangguhan pelaku UMKM yang terus beradaptasi menghadapi perubahan. Di balik renyah dan manisnya enting-enting serta getih khas Blitar, tersimpan perjuangan, kreativitas, dan semangat untuk terus bertahan.
0: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila,

Dan sore hari ini, adakah Anda yang masih berdiri di sepanjang jalan untuk menikmati JFC di hari kedua? Tetap jaga kebersihan, pendengar, dan mudah-mudahan aja semuanya tetap bisa menikmati karya yang luar biasa dari Jember Fashion Carnival di tahun 2026. Pendengar, tanggal 23 Juli kemarin kita memperingati Hari Anak Nasional atau HAN ke-42. Dan di Kabupaten Bondowoso masih diwarnai persoalan serius terkait dengan kekerasan terhadap anak. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinsos P3 AKB Bondowoso mencatat ada sekitar 34 kasus kekerasan terhadap anak selama semester pertama 2026 hingga akhir Juni kemarin. Kabid P3A Dinsos P3 AKB Bondowoso Hafidatu Laili menginformasikan bahwa kasus kekerasan yang ditangani ini masih beragam. Ada 6 kasus persetubuhan terhadap anak, 18 kasus kekerasan fisik, 2 kasus anak berhadapan dengan hukum, dan 1 kasus penelantaran anak, serta 1 kasus penemuan bayi. Ada 1 kasus lagi, kasus pengancaman. Nah, ini dia pendampingan. Sementara itu Kepala Dinas P3 AKB Bondowoso M. Imro menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk kali ini terus berupaya untuk bisa melakukan berbagai langkah untuk bisa memberikan perlindungan pada anak, mulai dari pendampingan korban hingga upaya pencegahannya. Pendampingan ini diberikan sejak awal proses hukum pendengar hingga program hingga korban nanti bisa menjalani proses pemulihan secara psikologis. Setiap laporan yang masuk nanti akan ditindaklanjuti dengan asesmen yang dilakukan tim Dinsos bersama dengan aparat penegak hukum. Mudah-mudahan dengan bisa didengarnya suara anak untuk saat ini, kita juga sebagai orang tua bisa tetap

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini enggak kekunci. Sambungin ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Pendengar pernah menyadari bahwa kadang-kadang background foto KTP itu berbeda loh warnanya. Ada yang merah, ada yang biru. Kadang-kadang kita gak menyadari itu. Ah ya KTP begitu aja. Tapi ternyata kalau kita amati benar, kadang-kadang nih background punya kita itu beda dengan suami kita, beda dengan anak-anak kita, atau beda dengan saudara-saudara kita. Kenapa berbeda? Yang jelas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi mengatakan bahwa warna latar belakang atau background pada foto KTP itu memang dibedakan menjadi dua, yakni merah dan biru. Dan menurutnya perbedaan warna tersebut berkaitan dengan tahun kelahiran pemilik KTP. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan identifikasi dan pengelompokan data kependudukan berdasarkan tahun kelahiran. Jadi yang warna background fotonya itu merah, itu untuk yang lahirnya di tahun ganjil, 91, 93, 95, 97, 99, 2001, 79, 81, begitu pendengar. Sementara untuk latar belakang biru digunakan bagi pemilik KTP yang lahir pada tahun genap, 90, 80, 86, 2000, 2010, 2008, begitulah intinya. Perbedaan ini selain memudahkan identifikasi dan pengelompokan data, juga membantu petugas untuk membedakan dokumen KTP secara lebih cepat. Coba cek-cek, benar nggak background foto Anda itu sudah sesuai dengan tahun kelahiran Anda?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta, untuk sore hari ini beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi tersebut diunggah pada 17 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan adanya informasi valid terkait dengan rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan pada salah satu angka 33 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah. Namun tidak semua pengambilan atau pemanfaatan tersebut dapat dikenakan pajak. Pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis atau usaha komersil, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022, Budi Setiadi. Foto Budi Setiadi tersebut merupakan hasil modifikasi buatan AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sore hari ini saya sapa untuk Anda yang baru aja bergabung bersama dengan kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Yang jelas saya Ratna Palupi masih membersamai Anda, kalaupun mungkin Anda untuk kali ini sedang menghabiskan waktu di rumah saja tanpa menikmati hiruk pikuk di luar sana, kami akan coba temani dengan menghadirkan acara selanjutnya yaitu Tausiah yang sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Fazli Al Gebra Fujiono Putra pendengar dengan judul Belajar Memperbaiki Diri. Kita ikuti bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita diberi kesempatan untuk terus belajar, merenung, dan memperbaiki diri dalam rangka mendekat kepadanya. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan dan rahmatnya. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan yang singkat ini, salah satu amalan yang sangat penting bagi seorang muslim adalah muhasabah, yaitu mengoreksi diri, menimbang amal-amal yang telah kita perbuat, serta menata kembali langkah agar selalu berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Para sahabat dan ulama terdahulu sangat serius dalam hal muhasabah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab. Ucapan ini mengingatkan kita bahwa seorang mukmin yang cerdas bukanlah yang hanya sibuk dengan dunia, tetapi yang sering melihat kembali apa yang telah ia lakukan hari ini. Adakah kewajiban yang ia lalaikan? Adakah dosa yang belum ia taubati? Atau adakah hak orang lain yang belum ia tunaikan? Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, muhasabah diperlukan karena hati manusia mudah sekali tertutup oleh dosa. Setiap dosa meninggalkan titik hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Yang artinya, apabila seorang hamba melakukan satu dosa, maka akan muncul satu titik hitam di hatinya. Jika dosa itu terus dibiarkan tanpa taubat, maka hatinya menjadi hitam dan keras. Karena itu, muhasabah adalah obat untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, waktu yang Allah berikan sangat singkat. Setiap detik adalah bagian dari umur yang tidak akan kembali, dan kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kematian tidak pernah menunggu kita siap. Ia dapat datang ketika kita sedang tertawa, bekerja, bahkan ketika kita sedang merencanakan sesuatu. Karena itu, muhasabah adalah jalan agar kita tidak tertipu oleh kehidupan dunia dan tidak terlambat menyadari kekeliruan. Orang-orang saleh terdahulu mencontohkan kepada kita bagaimana ketatnya mereka menjaga amal. Sayyidina Umar bin Khattab pernah tertinggal salat asar berjamaah hanya karena urusan dunia. Maka ia menebusnya dengan menyedekahkan tanah yang nilainya amat besar. Anak beliau, Ibnu Umar, pernah tidak sempat ikut salat berjamaah, maka ia menghidupkan malam itu dengan ibadah. Ibnu Abi Rabi'ah pernah meninggalkan salat sunnah fajar, maka ia memerdekakan seorang budak. Bahkan Ibnu Aun pernah berbicara dengan nada keras kepada ibunya, lalu ia memerdekakan dua budak sebagai bentuk penebusan. Hal-hal kecil yang mungkin bagi sebagian kita dianggap biasa, justru bagi mereka adalah hal besar yang harus ditebus dengan amal kebaikan. Mereka sangat takut amal mereka berkurang. Sementara kita seringkali meninggalkan kewajiban, namun merasa biasa saja. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, muhasabah bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Setiap malam sebelum tidur, mari kita renungkan sejenak perjalanan hari itu. Sudahkah kita menjaga sholat tepat waktu? Sudahkah kita jujur dalam bekerja? Adakah kata-kata yang tanpa sadar menyakiti hati seseorang? Adakah nikmat Allah yang belum kita syukuri? Dan adakah dosa yang harus kita mohonkan ampunannya kepada Allah? Cukuplah satu atau dua menit saja untuk merenung, tetapi dampaknya sangat besar bagi kebersihan hati. Biasakan pula memperbanyak istighfar sebelum tidur, membaca doa taubat, dan meniatkan diri untuk memperbaiki kekurangan besok hari. Muhasabah juga mencakup muhasabah hati, karena hati adalah pusat segala amal. Jika hati bersih, amal pun akan menjadi baik. Tetapi jika hati penuh iri, dengki, sombong, ujub, atau riya, maka amal sebesar apapun menjadi tidak bernilai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu." Ya, artinya ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Karena itu mari kita sering bertanya kepada diri sendiri, amal yang kulakukan ini semata-mata karena Allah, ataukah ada keinginan untuk dipuji manusia? Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini sangat singkat. Setiap hari yang berlalu tidak akan pernah kembali. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memastikan apakah ia akan hidup sampai esok pagi. Karena itu, muhasabah adalah bekal penting agar kita tidak melangkah tanpa arah, tidak tenggelam dalam kelalaian, dan tidak tertipu oleh panjangnya angan-angan. Barang siapa membiasakan muhasabah, ia akan dekat dengan taubat. Dan barang siapa yang dekat dengan taubat, ia akan dekat dengan rahmat Allah. Dan barang siapa yang dekat dengan rahmat Allah, maka surgalah tempat kembalinya. Dan muhasabah bukan sekedar kegiatan sesekali, tetapi kebutuhan jiwa yang harus terus hidup. Sebab tanpa muhasabah, hati menjadi keras. Tanpa muhasabah, dosa terasa biasa. Dan tanpa muhasabah, hamba akan jauh dari Tuhannya tanpa ia sadari. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dengan firman-Nya di dalam surat Al-Hasyr ayat 19? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Betapa rugi seseorang yang melangkah setiap hari, tetapi tidak mengerti kemana arah langkah itu membawanya. Betapa rugi seorang hamba yang bertambah usianya, namun tidak bertambah dekat dengan Allah, tidak bertambah lembut hatinya, tidak bertambah baik akhlaknya. Waktu akan terus berlalu, usia akan semakin berkurang, dan setiap kita sedang bergerak menuju hari yang tidak bisa kita hindari, yaitu hari di mana ajal kita menjemput. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai manusia, sungguhnya engkau telah bekerja keras menuju pertemuan dengan Tuhanmu, maka engkau pasti akan menemuinya. Maka sungguh beruntunglah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Sungguh berbahagia orang yang berhasil mengalahkan hawa nafsunya. Dan sungguh mulia orang yang ketika terjatuh dalam dosa, ia segera bangkit untuk memperbaiki diri. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan malam-malam kita lebih bermakna. Jadikan sujud kita sebagai tempat menitipkan keluh kesah, memohon petunjuk, dan memohon agar Allah tidak meninggalkan kita walau sekejap mata. Jadikan detik-detik hidup kita sebagai kesempatan terakhir, karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita pulang. Dan ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah. Al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan mempersiapkan amal untuk setelah kematian. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu mengoreksi diri, memperbaiki amal, memperbanyak ibadah, dan menjauhi maksiat. Semoga Allah membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, melembutkan lisan kita untuk berkata baik, dan menuntun langkah kita menuju jalan yang diridhoinya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma aslih qulubana wa tahhir nufusana waghfir dhunubana. Allahumma ij'alna min ahli taubati wal muhasabah wa la taj'alna minal ghafilin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Pendengar, 27 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk petang hari ini, saatnya RRI Jember mengumandangkan panggilan sholat maghrib untuk Jember dan 4 kawasan yang sewaktu.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan maghrib untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ.

وشرب وادر جدا عاليا رقيا وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Barang siapa yang memutuskan hubungan tali persaudaraan karena orang tersebut tidak mampu dan menjauhinya serta berlaku sombong terhadapnya, bahkan tidak mau menyambungnya dengan berlaku baik padahal dia kaya sedang ia miskin, maka orang tersebut termasuk dalam ancaman Allah, yaitu tidak diperkenankan masuk surganya kecuali dia mau bertobat kepada Allah dan mau memperbaiki diri dengan berlaku baik kepada yang tidak mampu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu lalu ia tidak berlaku baik kepadanya dan membelokkan sedekahnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya, bahkan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Dan jika dia sendiri miskin, hendaklah menyambung mereka dengan jalan menjenguknya atau mencari berita tentang hal ikhwal mereka. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambunglah kerabatmu dengan salam. Hadis riwayat Tobrani. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diberitakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Hadis riwayat Mutawatir.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan.

apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

rumah ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sisakan waktu untuk energi besok, pendengar, karena besok adalah Grand Carnival. Energi yang dibutuhkan mungkin lebih besar, karena mungkin kita akan berjajar di sepanjang jalan untuk melihat bagaimana kehebohan dari peserta-peserta Jember Fashion Carnival di Grand Carnival besok. Malam hari ini hanya ingin di rumah saja dan...

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah kamu, dongeng The Adventures of Pinocchio ternyata pertama kali terbit sebagai cerita bersambung di surat kabar anak-anak pada tahun 1881 sebelum dibukukan pada tahun 1883. Kisah yang lahir di Tuscany, Italia, karya Carlo Collodi, bukan hanya populer, tapi juga dianggap mencerminkan nilai moral dan budaya masyarakat Italia. Kini, kisah Pinocchio juga mendunia dan terus diadaptasi ke film layar lebar maupun serial televisi di berbagai negara hingga sekarang.

Mungkin untuk malam hari ini Anda punya rencana untuk bepergian keluar kota, nggak ada salahnya untuk dicek-cek dulu nih kondisi kendaraan Anda. Apakah sudah memenuhi syarat? Apakah semuanya udah baik-baik saja? Sehingga kalau misalnya dipakai ke perjalanan jauh itu akan aman. Termasuk ban. Nah, siapa tahu ini batiknya ban itu udah mulai habis. Berarti intinya apa? Bannya udah menipis, pendengar. Lini masa media sosial untuk kali ini lagi diramaikan. Ada unggahan nih, pendengar, yang menyebutkan bahwa pengendara sepeda motor dengan ban yang gundul atau ban yang udah aus ini bisa dikenai sanksi tilang. Dalam unggahan ini disebutkan bahwa pengendara motor dengan ban yang gundul terancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Benar atau tidak? Nah, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai pemberlakuan sanksi baru berupa denda bagi pengendara motor dengan yang bannya gundul ini nggak benar atau hoax. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Komarudin menegaskan kabar yang ramai diperbincangkan di media sosial itu nggak ada faktanya. Jadi ia menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada potongan informasi yang disebarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa sumber yang resmi. Tapi kalau ban yang gundul atau yang udah aus itu terus kita gunakan kan juga berbahaya untuk kita. Jadi gak ada salahnya untuk dicek dulu semuanya. Kalaupun memang gundul dan waktunya diganti, diganti untuk keselamatan.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Kalau Anda pernah menonton kartun Masha and the Bear, kita bisa melihat hutan luas bersalju yang seolah tak berujung. Ini adalah gambaran kecil dari betapa luasnya negeri asalnya. Rusia memang dikenal sebagai negara terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah, membentang di dua benua, Eropa dan Asia, dengan total area sekitar 17 juta kilometer persegi. Bentang alamnya sangat beragam, mulai dari hutan taiga, pegunungan, hingga wilayah bersalju di Siberia. Luasnya wilayah Rusia membuat negara ini memiliki 11 zona waktu yang berbeda, menjadikannya salah satu negara paling unik secara geografis di dunia.

Pendengar, ada sebuah berita baik ini terkait dengan pemerintah yang berencana akan membagikan kompor listrik atau induksi gratis mulai tahun 2027. Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Edi Suparno, memastikan bahwa program konversi ke kompor listrik ini akan bergulirnya tahun depan, pendengar. Tujuannya apa sih program ini? Untuk menekan ketergantungan pada impor LPG 3 kilogram. Langkah konversi ini dinilai jauh lebih efisien dan ekonomis dibandingkan dengan beban subsidi atau impor gas nasional. Nah, yang jelas disampaikan fasilitas cuma-cuma ini disiapkan lengkap hingga tahap instalasi jaringan daya di rumah penerima manfaat. Skema ini dirancang sedemikian rupa agar masyarakat dapat berlangsung menggunakan secara praktis tanpa merogoh koceknya. Selain instalasi dan kompor, Edi juga menyebutkan bahwa nantinya masyarakat akan memperoleh alat masak listrik gratis. Waduh, masih tahun 2027. Kenapa nggak sekarang ya?

kan pendengar, biasanya rame sekali di jalan. Kalaupun Anda hari ini menghabiskan waktu malam ini di jalan, mudah-mudahan semuanya lancar sesuai dengan harapan Anda dan sampai tujuan dengan selamat.

0: slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
5: Salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metkayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

Coba kita bagikan untuk malam hari ini, sepanjang sore hingga malam hari ini, pendengar membawa banyak hal yang membahagiakan untuk kita semuanya. Dan di perjalanan kita untuk kali ini, kami informasikan bahwa pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti perkembangan informasi seputar tanah air dan juga mancanegara. Oleh karena itu, tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tempat target posisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN BPOPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
4: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
5: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Kemarin kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori RG ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR. Bersama-sama
4: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
6: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin sampai Jumat. Kemudian untuk kelompok peluru menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 2-2. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi baru 700 pendaftar.
4: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
7: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
8: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penahanan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan EPA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
8: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
7: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
8: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Una Pukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga, ya, diduga adalah kelompok Kopitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan saya. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazie Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazie Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tunggalaoyo dan Kecamatan Lapulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara Yamantel Mbanwa menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luar Niasin. Ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama satu tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Makanya ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: Lima orang ini siapa juga?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional. Saya kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Okay. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait telah ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi talian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Dan pasti akan semakin seru, dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke The Studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila.
5: Pendengar, selepas kita ikuti bersama perkembangan informasi dari Pro 3 Jakarta, kita kembali lagi ke studio di program 1 RRI Jember. Dan kami sapa untuk Anda, umat Kristen dimanapun Anda berada. Kali ini mimbar Kristen akan disampaikan oleh Pendeta Kun Slamet STH yang dari GKPBMDC Jember dengan topiknya berkenan di hati Tuhan. Kami akan sampaikan untuk Anda, umat Kristen dimanapun Anda berada.

0: Shalom, pendengar yang berbahagia. Saya, Pendeta Kun Slamet dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Jember, kembali menyapa Anda dalam acara Mimbar Kristen yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Jember. Terlebih dahulu, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan.
1: Terima kasih Tuhan, kami rindu firman-Mu diberitakan di tengah-tengah kami, firman-Mu yang hidup, membawa kami kepada hidup yang baru di dalam Engkau Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan yang baru. Sebab itu Tuhan, kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami dapat menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga firman-Mu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pada Tuhan, Engkau berfirman kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami siap menerimanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari
2: Injil Lukas, pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Amin. Firman Tuhan, saya beri tema berkenan di hati Tuhan atau memperkenankan hati Tuhan. Setiap orang yang percaya pada Tuhan pasti ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Ada kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan, untuk dipakai bagi alat kemuliaan Tuhan. Dan setiap orang yang dipakai menjadi alatnya pasti akan bangga. Dan itu tidak salah, karena kita dekat dengan Tuhan dan dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan setiap orang yang melayani Tuhan itu tidak hanya puas di dalam pelayanan saja, tetapi melayani Tuhan harus memperkenankan hati Tuhan. Kita melayani itu baik, dan setiap orang harus melayani. Tidak ada yang menganggur istilahnya, karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Mengapa kita hamba-hamba Tuhan? Karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita ditebus dari dosa kita oleh Tuhan Yesus, kita adalah hamba-hamba kegelapan. Dan ketika kita ditebus oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita sepatutnya sebagai hamba Tuhan harus melayani Tuhan dengan karunia apa yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Setiap orang pasti berbeda, seperti tubuh, anggotanya banyak berbeda-beda. Tubuh tidak hanya terdiri dari badan. Tidak hanya tubuh terdiri dari hanya kaki saja, hanya tangan saja, atau hanya perut saja, atau hanya kepala saja. Tetapi

lupa untuk selalu dekat dengan Tuhan, mendengarkan perkataannya. Sedangkan Maria, pelayanannya adalah dia duduk di kaki Tuhan dan dia mendengarkan perkataan Tuhan. Seperti kalau kita bertamu kepada orang lain gitu, kita masuk, setelah masuk ditinggal sama tuan rumahnya, aku mau menyiapkan makanan, kamu duduk di situ, setelah selesai saya menyiapkan masakan, nanti saya kasih makan. Setelah dikasih makan, semua makan, setelah itu sudah selesai karena waktunya juga sudah lama, langsung pulang, sehingga tidak ada komunikasi di situ. Seperti ini yang dilakukan oleh Martha, sibuk sendiri. Sibuk itu baik, tetapi tidak boleh melupakan apa yang seharusnya, karena itu adalah di mana penyambutan Tuhan Yesus di kota itu. Tuhan Yesus sambut dan ada jamuan makan bersama-sama di situ. Maria, dia menyambut Tuhan Yesus. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia menyambut Tuhan Yesus. Dan istilahnya Tuhan Yesus dijagongi, ya gitu ya, kalau kita bertamu dijagongi, diajak ngobrol, diajak bicara, Tuhan Yesus banyak mengajar, banyak menyampaikan firman-Nya, dan Maria mendengarkan dengan seksama. Dan ini bagian yang berkenan di hati Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab, Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Menyusahkan sendiri dengan banyak perkara tanpa mengurangkan Tuhan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian yang terbaik yaitu mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena orang bertamu itu yang penting adalah bukan soal hidangannya loh, tapi soal dia berkomunikasi, saling mendengar. Mungkin orang itu memang lapar, tetapi bukan itu yang diperlukan. Yang diperlukan adalah kunjungan, itu suatu pertemuan, ada hubungan yang indah, apalagi Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan yang harus didengarkan. Karena manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari firman Tuhan. Orang benar akan hidup oleh karena firman Tuhan. Ini yang sungguh dihargai oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak menghargai Martha, tetapi Tuhan Yesus menilai bahwa Martha terlalu khawatir, terlalu banyak hal-hal yang disibukkan tanpa menghiraukan Tuhan Yesus. Yang penting dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Memberi yang terbaik adalah penting, tetapi menyibukkan diri dengan hal-hal yang menyusahkan dan meninggalkan Tuhan Yesus kurang tepat. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama untuk memperkenankan atau supaya bagaimana supaya kita berkenan di hati Tuhan. Ada beberapa hal supaya kita berkenan di hati Tuhan. Dari Lukas 10 ayat 39, apa yang dilakukan Maria sehingga Maria dipuji bahkan dibela oleh Tuhan, bahkan dikatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik dari yang baik, tetapi yang terbaik adalah bagaimana dia duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara, maksudnya Martha mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Supaya kita bergerak di hati Tuhan, diperlukan sikap kita untuk menyediakan waktu untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya sebagai prioritas hidup. Karena firman itu berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Langit, bumi, beserta segala isinya diciptakan oleh Tuhan hanya dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Sebab itu perkataan itu penting. Dan bagaimana kita memperkatakan firman Tuhan itu penting. Di dalam Mazmur pasal 1 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang hidupnya selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana seseorang yang merenungkan itu? Merenungkan adalah semana kita mengingat-ingat, memperkatakan firman itu. Bagaimana kita bisa merenungkan, mengingat-ingat, memperkatakan firman Tuhan kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan? Oleh sebab itu mendengar firman Tuhan itu penting bagi kehidupan kita. Seberapa banyak kita yang hidup penuh dengan kekhawatiran karena kita sibuk sendiri dengan permasalahan kita, dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, sehingga kita melupakan Tuhan dan kita tetap ada di dalam kekhawatiran. Firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir. Berarti itu khawatir itu larangan, tidak boleh. Kekhawatiran itu timbul karena kurang percaya.
Tuhan Yesus seringkali

Kadang, mengapa kamu bimbang? Kebimbangan, kekhawatiran itu timbul karena kurang percaya, kurang iman, kurang mendengar firman Tuhan. Karena iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Sebab itu kehidupan kita sehari-hari harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Menyediakan waktu, duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya sebagai prioritas hidup. Entah itu satu ayat, dua ayat, atau firman, seberapapun firman, itu kita harus mendengar dari Tuhan. Sehingga kita bisa memperkatakan firman. Dan ketika kita memperkatakan firman, kita merenungkan firman itu siang dan malam, mengingat dan memperkatakan dan melakukan, maka mukjizat terjadi di dalam setiap hidup kita. Karena dengan kita mengatakan firman Tuhan, maka segala sesuatu terjadi. Karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang diperintahkan. Kita dipakai Tuhan untuk memperkatakan firman. Dan kita pada waktu penciptaan manusia pertama kali, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi ketika kita memperkatakan firman, maka itu akan terjadi. Mulai belajar untuk memperkatakan firman Tuhan. Sebelum bisa memperkatakan firman Tuhan, yang kehidupan kita harus banyak mendengar. Maria memprioritaskan waktunya, hidupnya untuk mendengar firman Tuhan, duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga ketika sesuatu terjadi, maka firman Tuhan juga pedang bermata dua. Firman Tuhan juga senjata rohani yang diberikan kepada kita. Apa yang kita hadapi hari ini, sepanjang hari ini, ketika kita sudah menerima firman Tuhan, ketika bangun tidur kita menerima firman Tuhan, itu akan teringat dan itu akan menjadi senjata kita untuk mengalahkan segala permasalahan hidup yang kita hadapi. Tetapi kalau ada waktu untuk duduk sejenak di kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan, itu bagian yang terbaik. Melayani Tuhan dengan kesibukan kita itu baik, tetapi ada yang terbaik. Lakukan yang terbaik, bukan hanya yang baik, tetapi yang terbaik. Yang kedua, memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Setiap orang kita pasti melayani Tuhan ya, dengan cara kita apa saja yang kita lakukan. Pelayanan bukan hanya berarti berdiri di mimbar, menyampaikan firman Tuhan khotbah, atau yang main pujian atau yang main musik. Pelayanan itu ada di mana saja yang kita lakukan, termasuk kerja kita. Kita bekerja itu kita melayani Tuhan. Ya, kalau kita bekerja dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan, itu melayani Tuhan. Apa saja yang kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, itu melayani Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yohanes 12. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Amin. Tuhan Yesus menegur Yudas. Yudas adalah murid dari Tuhan Yesus. Dia diserai untuk mengurus perbendaharaan. Kas, di situ ada kas yang dia kelola. Tapi Yudas ini sering mencari keuntungan sendiri. Dia sering menggelapkan atau mencuri uang yang disimpannya, yang dipegangnya, kas yang dihasilkan dari persembahan, dari sumbangan-sumbangan waktu itu. Ketika Maria meminyaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambut, dengan minyak narwastu yang mahal, maka Yudas protes. Kenapa minyak itu tidak dijual aja, laku 300 dinar dan uangnya bisa dibagi-bagikan untuk orang miskin. Tetapi Tuhan mengerti motivasi apa yang ada di dalam hati Yudas. Karena dia memang suka mencuri, ya dia motivasinya kalau dia
nanti minyaknya itu dijual, dapat uang, nanti uangnya kan yang megang Yudas, dan dia bisa korupsi dari situ. Dimotivasi yang tidak benar yang dilakukan oleh Yudas, dan pada akhirnya Yudas juga yang akan menjual Tuhan Yesus. Di dalam kita melayani Tuhan ada motivasi yang benar, tidak seperti Yudas. Memang pada akhirnya Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus, tetapi dalam kehidupan sehari-hari memang Yudas orangnya sudah curang. Orangnya mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan dari apa yang dilakukan. Dari pelayanannya dia mengambil keuntungan pribadi dengan cara-cara yang tidak baik. Di dalam kehidupan kita, kita melayani Tuhan itu kita memang harus bangga. Tetapi jangan sampai motivasi kita salah. Mari kita mulai sadar diri ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan untuk Tuhan. Kita lihat motivasi kita untuk apa? Untuk apa kita beribadah datang pagi-pagi, repot. Kalau kita gak punya motivasi yang benar, maka sia-sialah. Tetapi ketika kita motivasi yang benar, aku ingin memuliakan Tuhan, aku ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan, seperti Maria, aku mau duduk di kaki Yesus dan mendengarkan suaranya. Itu adalah pilihan yang terbaik. Itu motivasi yang murni dari Maria. Demikian juga mari kita benahi. Kalau selama ini motivasi kita salah, kita luruskan. Sehingga kita bisa berkenan di hati Tuhan. Yudas, muridnya yang setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi tidak dikenan oleh Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Dia tidak memperkenankan hati Tuhan, karena dia ada motivasi yang tersembunyi, motivasi yang jahat. Mulai perbaiki motivasi kita untuk melayani Tuhan. Motivasi kita untuk kita kepada Tuhan itu kita perbaiki. Jadi kita memang perlu Tuhan. Tuhan segalanya bagi kita. Bukan hanya Tuhan itu untuk menyenangkan kita. Bukan hanya Tuhan sebagai satpam, dia menjaga kita di mana-mana. Atau bodyguard yang kemana-mana kita supaya merasa aman. Bukan, tetapi Tuhan itu. Memang Tuhan ya, tetap Tuhan. Dia yang berkuasa atas kita. Dia pemilik kita. Dia yang mencukupkan segala keperluan kita. Dia yang melindungi kita supaya kita tidak celaka. Ayo perbaiki motivasi, kalau ada motivasi yang kurang benar. Kalau motivasi kita keliru, menyimpang, maka kita tidak akan mendapat apa-apa. Sekalipun itu indah, sekalipun itu sesuatu yang sangat indah, kita tidak akan melihat keindahan di sini. Yang kita lihat semuanya buram. Bagaimana kita harus memperkenankan hati Tuhan di dalam segala hal. Yang ketiga, Yohanes 12 ayat ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Yang ketiga untuk kita berkenan kepada Tuhan adalah memberi yang terbaik. Seperti apa memberi yang terbaik itu? Memang Maria memberikan minyak narwastu setengah kati, sangat mahal, harganya 300 dinar. Tetapi sebenarnya bukan soal mahal harganya, tetapi itu yang terbaik. Memang yang baik kadang-kadang mahal. Tetapi perlu Bapak Ibu ingat, ketika Tuhan Yesus telah ibadah di Bait Suci selesai, Tuhan Yesus duduk di dekat kotak persembahan. Dan dia melihat orang kaya datang sambil kipas-kipas, uangnya banyak dimasukkan. Belum. Nah, Tuhan Yesus, oh biasa, orangnya masih banyak di rumahnya yang lain. Dan dia kehilangan ini, tidak ada artinya. Terus demikian banyak orang, dan ada dia melihat seorang janda yang dia punya sekeping uang dan dia masukkan. Dan itu adalah hidupnya. Kenapa karena hidupnya? Karena yang dia miliki cuma itu. Setelah itu dia mau makan apa? Tidak tahu. Bisa-bisa dia tidak makan dan mati. Tetapi Tuhan Yesus melihat itu yang terbaik. Itu yang terbesar. Kenapa yang terbesar? Karena itu seluruh hidupnya. Inilah punya aku hanya satu-satunya. Dimasukkan. Diberikan. Jadi memberi yang terbaik bagi Tuhan itu bukan soal jumlah, tetapi bagaimana kita memberi dengan seluruh hidup kita, dengan keikhlasan, dengan hal yang benar-benar melalui perjuangan pengorbanan yang besar. Tetapi di sini bukan dinilai soal banyaknya, tetapi nilai. Kenapa harga dihitung harga tadi? Karena nilainya mahal, bernilai. Bisa saja tenaga saya ini bisa bernilai mahal ketika saya menolong orang yang sudah menggap-menggap hampir mati, tenggelam, dan dia saya angkat sehingga tidak jadi mati. Nah, yang saya lakukan ini mahal sekali, karena nyawa itu dibeli dengan uang berapapun nggak mungkin bisa seperti itu. Jadi yang terbaik itu bukan berarti
yang terbanyak. Dan tidak hanya itu saja, tetapi dia rambutnya untuk menyekah kaki Yesus sebagai persiapan, meminyaki sebagai persiapan untuk kematian Tuhan Yesus. Rambut adalah mahkota, apalagi bagi wanita, rambut adalah mahkota, rambut segala-galanya. Dia yang kelihatan terus rambutnya, kecuali kalau rambutnya ditutup, tidak kelihatan. Dan itu adalah kehormatannya, dia berikan kepada Tuhan, untuk Tuhan. Ini adalah pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberi kepada Tuhan bukan asal, bukan asal memberi, tetapi sesuatu yang terbaik di Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan. Kenapa Tuhan tidak berkenan pada Yudas? Walaupun Yudas melakukan sesuatu yang baik, menurut Yudas lakukan terus, tapi ada motivasi dan dia tidak melakukan yang terbaik. Kita lakukan yang terbaik, bukan hanya baik, tapi yang terbaik. Ada banyak perbuatan-perbuatan, ada yang banyak yang kita berikan pada Tuhan yang baik. Oh itu baik, orang melihat, oh baik, baik. Tapi ada yang terbaik. Yang terbaik ini disertai dengan bernilai tinggi. Bernilai bukan berarti uang, bukan berarti jumlah uang tertentu, tapi bernilai itu adalah manfaat, fungsi yang terbaik. Oleh sebab itu, mari kita mulai berupaya bagaimana supaya kita ini berkenan di hati Tuhan. Bahkan ketika apa yang dilakukan Maria ini akan diingat oleh setiap orang dan tercatat di dalam Alkitab. Ini yang harus kita perjuangkan supaya kita ini berkenan di hati Tuhan. Yang pertama, kita harus menyediakan waktu duduk di kaki Tuhan, yaitu mendengarkan firman-Nya sebagai prioritas hidup. Prioritas itu yang utama mendengarkan firman Tuhan. Untuk prioritas itu bukan berarti, oh kalau gitu kita dengarkan pagi-pagi sekali. Ya, tidak seperti itu, tapi kita ada waktu khusus untuk kita mendengar firman Tuhan. Karena firman itu hidup, dan itu harus menghidupi kita. Terus motivasi kita di dalam melayani Tuhan harus benar. Jangan sampai salah. Motivasi kita hanya Tuhan yang memuliakan, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Lalu apa yang kita berikan pada Tuhan yang terbaik. Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita. Kita juga wajib memberikan hidup kita untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita, kita wajib memberikan hidup kita untuk Tuhan. Dan bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk saudara-saudara kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan malam ini, Sabtu malam Minggu 25 Juli 2026. Selepas rekan Retno Palupi temani Anda sejak sore, sekarang giliran saya Eti Darmiati bersama tim malam Pro 1 RRI Jember siap untuk menghadirkan serangkaian acara untuk Anda menemani apapun aktivitas Anda di Sabtu malam Minggu jelang akhir pekan yang istimewa ini.

Dalam Jember malam ini, kita awali kebersamaan kita dengan menyimak satu mini drama. Pendengar, kami pilihkan mini drama produksi teman-teman RRI Ranai, sebuah mini drama berjudul Secerca Harapan.

0: mana Pak RT?
1: Itu dari Balai Desa. Ada pertemuan tadi Bu Mirna. Gorengannya 20.000 ya Bu Mirna, campur ya.
0: Ini mau nunggu yang panas atau yang ada aja nih Pak RT?
1: Yang ada aja lah biar cepat. Besok-besok ditambah lagi gorengannya ya Bu Mirna, biar lebih banyak pilihannya dan tambah ramai.
0: Maunya sih gitu Pak RT. Ada onde-onde, ada pulut goreng, pastel, risol. Gak cuma tempe, tahu, pisang sama bakwan aja. Tapi mau gimana lagi Pak RT? Modalnya gak ada.
1: Nah, pas ini.
0: Apanya yang pas Pak RT?
1: Begini Bu Mirna, desa kita tahun ini dapat program pembinaan dan pengembangan usaha. Tadi disampaikan sama Pak Kades, kami sebagai ketua RT diminta untuk mendata warga yang punya usaha. Katanya nanti akan ada pelatihan dan kemudahan mendapatkan modal untuk pelaku usaha kecil, Bu.
0: Alhamdulillah. Kabar baik ini Pak RT kalau benar itu.
1: Benar, Bu Mirna. Formulirnya lagi disiapkan sama pihak desa. Nanti kalau sudah ada, kami akan langsung mendata, Bu Mirna.
0: Jangan lupa usaha kami didata juga loh, Pak RT.
1: Iya. Tolong sampaikan juga sama Pak Ridwan, suami Bu Mirna. Kan Pak Ridwan ada usaha budidaya ikan lele juga. Nanti tolong diingatin aja kalau saya lupa ya.

0: itu Bu Mirna? Mau ke kantor desa Bu Sri?
1: Loh, Bu Sri nggak ikut kegiatan di kantor desa hari ini?
0: Kegiatan apa Pak Ridwan?
1: Ada pelatihan untuk pelaku usaha seperti kita Ibu Sri.
0: Oh, itu. Ada kemarin Pak RT ke rumah kasih tahu. Terus Bu Sri nggak ikut? Kan Bu Sri ada usaha keripik ubi. Hai, malaslah saya. Takkan ada hasil.
1: Kita kan belum tahu Bu Sri. Siapa tahu dengan ikut pelatihan usaha kita jadi berkembang. Katanya ada kemudahan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha loh Bu Sri.
0: Bu Mirna sama Pak Ridwan sajalah dulu. Saya pun lagi sibuk, tak sempat hari ini.
2: Oh ya sudah kalau gitu, kami pergi dulu ya Bu Sri.

0: Bapak Ibu sekalian, peran desa memberikan pelatihan kepada pelaku usaha sangat penting untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri secara ekonomi. Nah, sebagai kepala desa, saya berharap nih kepada Bapak Ibu semuanya ya, agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nanti Bapak Ibu juga akan diberikan waktu untuk bertanya kepada narasumber setelah pemaparan materi. Silakan ya dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Untuk program pinjaman modal usaha nanti juga akan disampaikan di akhir acara. Begitu ya Bapak Ibu.
1: Baik.

0: 15.000, campur aja.
1: Oh iya iya, 15, sebentar ya. Kakak mau berapa kak?
2: Saya 25 ya bu, risolnya 10, yang lainnya campur aja.
1: Oh iya iya. Nah ini bang 15.000, makasih ya bang ya. Nah kak, ini risolnya tinggal 6 ini, diganti pastel aja mau gak kak? Ada isi ikan, ada isi sayur juga.
3: Wah, diganti pastel laris sayur gorengannya sore ini bu Mirna.
1: Eh pak kades, alhamdulillah ini pak. Etalase gorengan inilah mimpi kami Pak Kades, mimpi punya usaha yang bisa membantu meningkatkan perekonomian kami. Nah, kak, kak, ini 25 tadi ya kak ya risolnya, yang 4 diganti pastel sayur ya. Ya, makasih ya Bu, sama-sama.
3: Alhamdulillah, semoga makin maju ya usahanya Bu Mirna.
1: Amin, ya Allah, amin. Pak Kades mau ambil ikan nenek?
3: Iya Bu. Pak Ridwan ada?
1: Ada, langsung ke belakang aja ya Pak Kades. Itu tuh, dekat kolam.
4: Eh, Pak Kades.
3: Iya, lagi sibuk Pak Ridwan?
4: Enggak Pak Kades, cuma ngasih makan ikan aja. Ini lelenya udah saya siapkan, udah saya bersihkan juga, tinggal dimasakkan aja nanti.
3: Wah, terima kasih loh ini sudah dibersihkan. Ini uangnya 60.000 Pak Ridwan.
4: Terima kasih Pak Kades.
3: Jadi gimana Pak Ridwan, sudah ada perkembangan belum usahanya?
4: Alhamdulillah Pak Kades, mulai banyak kemajuan. Bukan cuma karena bantuan pinjaman modalnya, tapi setelah ikut pelatihan kemarin, saya jadi tahu bagaimana cara mengelola usaha yang baik. Dari mulai mengatur keuangan, pemasaran, dan lainnya.
3: Wah, syukurlah Pak Ridwan, saya pun ikut senang dengarnya. Mudah-mudahan nanti kami bisa mengadakan pelatihan lagi Pak Ridwan, supaya pelaku usaha di desa kita yang kemarin belum sempat ikut bisa dapat ilmu juga seperti Pak Ridwan.
4: Setuju Pak Kades, supaya ekonomi di desa kita bisa lebih maju. Kami yang udah pernah ikut pun kalau bisa kita ikutkan lagi nanti Pak Kades, biar lebih banyak ilmunya.
3: Iya, boleh juga tuh Pak Ridwan ya, nanti akan kami pertimbangkan.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Edisi siar hari ini pendengar, hari Sabtu malam Minggu, lembar ke-25 bulan Juli 2026. Sesaat lagi kami ajak Anda menikmati persembahan Ruang Rindu malam ini bersama Senandung KPUJ di bawah pimpinan Ibu Lestari Hendar. Dan sudah siap tim dari Senandung KPUJ malam ini di Aula R. Sumitro RRI Jember. Acara keren ini akan dipandu rekan Lita Arsita. Selamat malam, selamat menikmati persembahan kami.

0: Sing motto carry.
1: Selamat malam untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Bersama Senandung KPUJ RR.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPUJ, selamat malam. Tepuk tangan dong untuk ibu-ibu yang terspesial malam hari ini. Tepuk tangan untuk Senandung KPUJ. Kurang meriah tepuk tangannya. Bersama saya Lita Arsita malam hari ini, pengarah acara ada Jeng Eti Darmiati, juga rekan-rekan teknik ada Mas MT, Pak Heri, ada Mas Diego. Selamat malam, apa kabar malam hari ini? Kabarnya bagaimana ibu-ibu semua yang cantik-cantik? Alhamdulillah wa syukurillah. Senandung KPUJ malam hari ini pimpinan dari Bunda Lestari Hendar. Dan di sini sebelah saya ada Pak Irfan. Selamat malam. Ya. Konsepnya malam hari ini dengan warna baju bunga-bunga merah dan biru dan hijabnya warna orange ya. Uhuy. Luar biasa. Tadi saya lihat di YouTube cantik banget. Saya enggak pakai peres ya. Cantik banget semuanya. Malam hari ini Senandung KPUJ temani Anda pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Yuk kita ramaikan di YouTube RRI Jember. Jangan lupa like dan komentarnya malam hari ini. Diawali tadi sudah bersama Ibu Mami dengan lagunya Corazon. Kali ini ada Ibu Wiwi dengan lagunya Setangkai Anggrek Bulan. Ibu Wiwi silakan. Setelah Ibu Wiwi ada Ibu Nona. Hai, selamat malam Bu Wiwi.
1: Malam Mbak.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Sehat ya?
1: Amin.
0: Sehat, cantik banget bajunya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, lagunya Setangkai Anggrek Bulan.
1: Bulan.
0: Malam hari ini belum ada bulan, ada tapi masih belum penuh bulannya.
1: Gitu ya.
0: Iya, karena kita bentar lagi di bulan Agustus ya. Hmm. Pasti nanti yang pengisi acaranya Ruang Rindu pakai merah putih semuanya.
1: Oke.
0: Oke. Salamnya buat siapa malam hari ini?
1: Salam ini untuk anakku yang jauh di sana, yang dilihat, dan untuk anggota KPUJ, Senandung KPUJ, untuk semuanya, untuk ibu-ibu. Dan apa yang teristimewa untuk suamiku.
0: Yang mana? Oh iya, cucu. So sweet malam minggu. Langsung aja Setangkai Anggrek Bulan.

0: Ibu Iwi setangkai anggrek bulan malam hari ini di Senandung KPUJ, kepanjangan komunitas pensiunan Universitas Jember. Jumlahnya tadi kalau saya tahu 235. Oke, terima kasih. Ibu Nona, silakan. Silakan Ibu Nona. Iya, dengan lagunya Biarku Sendiri. Tapi malam hari ini enggak sendiri ya.
1: Iya.
0: Iya,
1: bareng sama teman-teman banyak. Dan suami.
0: Suami. Lebih dekat lagi enggak apa-apa Ibu Nona?
1: Oke.
0: Iya, oke. Mau kirim salam buat siapa malam hari ini?
1: Kirim salam untuk seluruh warga KPUJ, juga teman-teman yang ada di sini, dan saudara yang berada di luar kota, dan teman-teman juga di luar kota banyak.
0: Oke, terima kasih. Langsung saja Pak Ervan, biarlah ku sendiri bersama Senandung KPUJ.

0: Ibu Nona, matur nuwun lagunya Biarku Sendiri. Ibu Dewi sekarang dengan lagunya apa ini? Misteri Cinta. Oke, okay. Edisi hari Sabtu 25 Juli. 25 Juli 2026 bareng Lita Arsita dan juga Senandung KPUJ. Misteri Cinta. Memang kalau perjalanan itu penuh misteri ya. Apalagi dengan namanya cinta. Betul enggak?
1: Cinta itu penuh misteri.
0: Cinta itu penuh misteri ya, apalagi jodoh penuh misteri juga. Oke, okay, alhamdulillah.
1: Sekali.
0: Malam hari ini bersama keluarga atau
1: bersama teman-teman?
0: Teman-teman aja. Oke, okay, misteri cinta ada yang spesial?
1: Saya persembahkan untuk seluruh pemirsa dan keluarga saya, cucu-cucu saya.
0: Oh, cucu-cucunya lagi nonton juga. Diajak langsung aja follow YouTube-nya RRI Jember ya. Langsung aja like dan komentarnya. Oke. Okay. Iya, kali ini ada Ibu Dewi dengan lagunya Misteri Cinta. Pak Irfan, silakan.

0: Dewi dengan lagunya Misteri Cinta. Kehidupan lika-liku dalam perjalanan kita pasti penuh dengan misteri. Karena kita gak tahu besok bagaimana, ke depan kita yang tahu hanya Tuhan Allah SWT pastinya. Kita hanya bisa menjalani, berdoa dan berusaha. Dan jangan lupa untuk selalu menebarkan dengan namanya kebaikan. Jangan pernah lelah untuk kita berbuat namanya kebaikan. Oke. Betul ya, iya betul gitu ya. Bukan menyindir siapa-siapa, memang betul. Ibu Leli silakan dengan lagunya Cinta. Cintanya Vina atau cintanya Titik Puspa?
1: Cintanya Vina.
0: Oh Vina, ya. Berdebar hatiku. Gak ada yang lain dance? Gak ada? Oke, cinta. Hari ini, malam hari ini bertabur cinta bersama Senandung KPUJ. Live musik Ruang Rindu hanya di RRI Jember. Yang mungkin Anda pulang dari alun-alun nih, karena rame nih alun-alun nih ya, lagi ada GFC. Kalau pengen, aku pengen deh mampir ke RRI, monggo silakan. Langsung nanti ketemu sama artis-artisnya dari KPUJ. Selamat malam Bu Leli, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Dengan lagunya Cinta, ya. Langsung nyanyi atau kirim salam?
1: Boleh, untuk anak dan cucu saya di rumah dan pada pemirsa sekalian, teman-teman di sini, selamat menikmati.
0: Oke, kita langsung aja bersama Ibu Leli dengan lagunya Cinta Ruang Rindu RRI.

0: Terima kasih Ibu. Oke, makasih, makasih. Karena saya ini ya lagi menyapa-nyapa. Ada Ibu Ani, silakan. Ibu Leli, terima kasih ya. Iya. Silakan Ibu Anis. Nah, ini beliaunya. Monggo, silakan, silakan. Saya berlari-lari karena barusan saya disapa dengan bapak-bapak semua. Karena memang enggak asing lah buat saya sih beliau-beliau di sini ini enggak asing semuanya gitu ya. Oke, awas. Lagunya
1: Kidung.
0: Kidung, iya, lagunya Krisya. Iya, spesial buat siapa lagunya malam hari ini?
1: Seluruh penonton RRI Jember.
0: Oke, okay, langsung saja malam hari ini dengan lagunya Kidung untuk pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pak Irfan, silakan.

0: anak senandung KPUJ. Pimpinan Ibu Lestari Hendar buat semuanya. Oke, langsung saja ada Us, Ibu Tuti Wono. Ibu, ayo, kok gak ada yang land dance ya? Malah land dance-nya malah di belakang. Iya, Baby Blue. Oke, selamat malam Bunda. Apa kabar?
1: Baik.
0: Sehat Bunda?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, keras kok Bunda. Mas, mic-nya bisa diangkat yang ini, yang vokal. Beda MC ya. Bunda, resepnya sehat panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Itu apa resepnya?
1: Pertama, silaturahmi.
0: Silaturahmi.
1: Terus kumpul teman-teman.
0: Kumpul mbak teman-teman.
1: Happy-happy, nyanyi-nyanyi.
0: Katanya
1: dokter lupakan usia.
0: Katanya dokter lupakan usia. Yeah. Yang penting nyanyi-nyanyi, happy-happy, kumpul-kumpul. Iya. Yeah. Yeah. Lupakan usia, lupakan masa lalu. Biarlah masa lalu. Iya Bunda, iya. Lagunya Baby Blue.
1: Betul,
0: tumben memilih lagu yang ini, yang agak-agak apa, bisa dipakai untuk land dance.
1: Iya, cuma gak ada yang ngedance ini.
0: Oh, cuma gak ada yang ngedance ya, land dance ya, oke. Okay. Baby Blue bersama Ibu Tuti Wono. Di Ruang Rindu.

0: tepuk tangan dong buat semuanya. Matur nuwun Bu Tuti Wono. Luar biasa. Pesannya apa sih? Sehat panjang umur. Kok sampai sekarang tuh sehat jasmani dan rohani. Happy-happy. Happy-happy, bahagia, silaturahmi, kumpul teman-teman, nyanyi-nyanyi. Wah. Oke. Malam hari ini para pensiunan UNET ini pada dengerin semuanya, termasuk bapak saya lagi dengerin malam hari ini. Bilangnya tadi andai aku bisa ke sana. Gak mau ngomong, mulai mau tak susul gitu ya. Oke. Kali ini Ibu Sri Dinars. Oke, silakan Bu Sri. Tapi saya mau bacain yang di YouTube RRI Jember malam hari ini. Yang di luar biasa, yang di YouTube RRI Jember sudah banyak. Hai, belum mulai lah, sudah dari tadi mulai. Selamat, lancar, sukses KPUJ buat Mbak Lita, terima kasih. Iya, ada mantap. Selamat malam Mbak Lestari and grupnya, sukses selalu dari Mbak Rini. Dari Sugiatno Bondowoso, Pak Giatno ya. Selamat malam Mbak Lita, mudah-mudahan senandung KPUJ pimpinan Bunda Lestari lancar, sukses, terima kasih. Ada Bunda Danu, mantap suaranya semuanya, enggak ada yang fals. Iya dong, siapa dulu KPUJ-nya pimpinannya. Ibu Leti yang di situ Bondo, sukses selalu untuk KPUJ. Bu Hendar, mantap grupnya. Salam untuk Mbak Lita yang lagi hahe-hahe. Oh iya deh. Ada sip Mbak Dewi, ini suaranya semuanya bagus, enggak ada fals, sederhana tapi syahdu. Iya. Kayak lagu ya Pak Irfan, syahdu ya. Ada juga ini siapa ini? Mantap KPUJ. Mantap Misteri Cinta, Bojonegoro hadir. Selamat malam untuk Bojonegoro, apa kabar? Mantap Ibu untuk baby blue-nya. Ini pasti cucunya atau anaknya. Wow, yang nonton di sini 100 lebih ya. Luar biasa. Yang terlihat di saya, masih belum yang terlihat, pendengarnya juga banyak. Selamat malam Ibu Sri Dinar.
1: Selamat malam.
0: Lagunya Senandung KPUJ. Senandung Rindu. Karena saya penyanyi dangdut Bu, jadi saya agak maju Bu, jangan jauh-jauh, emang cantiknya. Lagi maju, lagi. Satu langkah ke depan, gerak. Iya, disenggol aku setia. Jadi nanti nyanyinya goyang senggol dong Bu, enggak ya? Oke. Bu, lagunya Senandung Rindu. Ya. Go nyanyikan gitu dah. Ya, bukan. Oh betul. Iya, betul Bu. Ya. Pakai mic-nya Bu, nyen sewu. Ya. Spesial buat siapa malam hari ini?
1: Buat para pemirsa Pro 1 RRI Jember, live Senandung KPUJ. Selamat mendengarkan, semoga bahagia selalu.
0: Amin. Langsung saja bersama Ibu Sri Dinar.

0: Kita kembali di masa-masa lagu tahun 80-an atau 70-an ya. Iya benar ya. Iya, 80 betul. Senang banget kalau kita mengingat di lagu-lagu tahun tempo-tempo dulu, apalagi lagu-lagu yang iramanya tahun 60-an ada, 50-an ada gitu ya. Ibu Kadar, silakan. Ya, Bu. Itu yang ini aja, Bu. Nah, ya, enggak usah ditok-tok-tok-tok. Udah keras itu. Enggak, silakan maju. Lagunya beda daripada yang lainnya. Berarti nanti yang di belakang yang jenengan ada yang joget.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi. Lagunya apa, Bu Kadar? Suketeki. Iya, Suketeki. Yuk yang mau land dance bisa kita ramaikan malam hari ini di Senandung KPUJ. Spesial buat siapa, Bu Kadar, lagunya?
1: Spesial untuk suami tercinta juga keluarga.
0: Yang mana suaminya?
1: Itu.
0: Mantan pacar.
1: Ibu-ibu dari kelompok Senandung KPUJ. Terima kasih semua.
0: Tepuk tangan dong untuk KPUJ malam hari ini. Lagunya dengan suka teki gitu ya. Yuk, lanjut. Kita goyang lagi, kita joget lagi. Oh. KPUJ.

0: Terima kasih Bu Kadar dengan lagunya Suketaki gitu ya. Malam minggu jangan kemana-mana. Sepulang dari Alun-Alun Jember mampirlah ke RRI Jember. Waduh, nonton apa? Nonton bareng-bareng bertemu dengan artis-artisnya Senandung KPUJ. Asik. Masih semangat Pak Irfan? Ya dong, ya ya ya. Ibu Ani, silakan Ibu Ani dengan lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Maju Bu, di sini Bu Ani. Nah, sini-sini kelihatan cantik ya. Oke, Bu Ani, Sepanjang Jalan Kenangan, adakah kenangan dengan jalan-jalan di kota Jember?
1: Ada.
0: Apakah itu?
1: Semuanya indah.
0: Semua indah di masanya gitu ya. Ya. Oke, sekarang tinggal menikmati bersama cucu-cucu ya.
1: Betul.
0: Betul. Ya. Senak Sepanjang Jalan Kenangan. Mau dikirim salam buat siapa?
1: Ya, buat keluarga Universitas Jember di mana saja berada. Semoga bahagia dan selamat menikmati Senandung KPUJ.
0: Semangat, semangat, semangat dengan lagunya Sepanjang Jalan Kenangan bersama Ibu Ani.

0: Terima kasih sepanjang jalan kenangan. Lanjut lagi ada Ibu Endang dengan lagunya, saya harus percepat deh ya, Ibu Endang dengan lagunya Surat Cinta. Setelah itu persiapan Ibu Yuni. Ya, Surat Cinta malam hari ini langsung nyanyi atau mau kirim salam?
1: Salam untuk yang tersayang di rumah. Yeah, ada suami, anak, cucu, menantu kumpul semua.
0: Lagi dengerin. Lagi dengerin Ibu Endang semuanya malam hari ini. Langsung saja Surat Cinta. Silakan Pak Irfan.

0: Serah cinta untuk semuanya. Terima kasih Matur Nuwun. Ibu Yuni. Kayaknya kalau duduknya begini ini banget ya, tertata banget ya. Sesuai urutan langsung saya enggak nyariin ke sana. Ibu Yuni lagunya setulis
1: hatimu semurni.
0: Oh, setulus hatimu semurni. Ini setulis hatimu. Iya, mau kirim untuk, salam atau langsung nyanyi?
1: Untuk anak saya Luki, Dedi, Ima dan pemir sahabat-sahabat kami yang telah mendengarkan.
0: Langsung saja. Setulus hatimu, semurni cintamu bersama Ibu Yuni, Senandung KPUC.

0: kasih untuk Ibu Yuni. Sekarang Ibu Anastasia Teluk Bayur. Di sini ya Bu, udah dikasih tanda. Ya. Oke, maju lagi. Nah, sudah. Teluk Bayur. Mau spesial buat siapa atau langsung nyanyi?
1: Untuk keluarga saya.
0: Untuk keluarga ya.
1: Pemirsa semuanya.
0: Pemirsa YouTube RRI Jember dimanapun Anda berada. Banyuwangi, Situ Bondo, Bondowoso dan Lumajang. Juga FKP semua di sini malam hari ini lagi dengerin semuanya. Ada Teluk Bayur bersama Ibu Anastasia di Senandung KPUJ Ruang Rindu. Pak Irfan.

Natasha Teluk Bayur malam hari ini. Oke. Sebentar. Ini, oh, duet maut ya. Duet maut ada Ibu Siyati dan Bunda Lestari dengan lagunya Tenda Biru. Oke. Tapi malam hari ini enggak biru, orange gitu ya. Yuhu gitu. Oke, langsung nyanyi, Bu. Iya, langsung nyanyi ya biar nyanyi semuanya karena kita durasi. Langsung saja Senandung KPUJ bersama duet maut kita Ibu Siyati dan Bunda Lestari, Tenda Biru.

0: Terima kasih. Duet maut yang luar biasa malam hari ini, pendengar dan juga pemirsa. Langsung saja kali ini ada Ibu Trayo Sasti. Ayo Ibu, monggo. Setelah itu ada Ibu Rini, Ibu Aryati, Bu Lestari, dan all artis kembali. Oke, selamat malam Bunda.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya? Langsung sebelah sini Bun. Oke. Okay. Biar kelihatan semua. Agak maju lagi.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, lagi maju.
1: Iya.
0: Nah, begitu ya. Langsung saja Rindang Tak Berbuah bersama Ibu Trayo Sasti.
1: Terima kasih.
0: Langsung, yuk. Senang.

0: Oh ya Ibu, sama.
1: Tepuk tangan dong untuk Senandung KPUJ malam hari ini, luar biasa. Semangatnya luar biasa. Ibu Rini, kau bukan dirimu. Lalu siapakah? Kau bukan dirimu, Ibu Rini. Oh ini Ibu dosen saya.
2: Kita dulu pernah sama-sama.
1: Iya Bu, dulu pernah sama-sama. Monggo Bu, silakan. Oke, kau bukan dirimu. Langsung nyanyi.
2: Oke.
1: Langsung saja ada Ibu Rini di Senandung KPUJ malam hari ini. Pak Irfan silakan. Yeah.

0: Kenangan bersamamu ya. Kenangan hal-hal yang baik harus kita ingat, hal-hal yang buruk mending kita buang aja gitu. Yuk, kali ini ada Bunda Lestari, ini pimpinan dari Senandung KPUJ. Bunda, silahkan.
1: Ketemu lagi.
0: Ya. Oke, Bunda, malam hari ini memang tampilnya tampil beda ya.
1: Iya,
0: harus. Ini benar-benar luar biasa.
1: Iya, harus selalu tampil beda.
0: Iya, gitu ya. Semuanya seragamnya sama, hijabnya sama. Iya. Tadi dilihat di YouTube, sangat indah sekali tadi.
1: Biar untuk menutupi usia gitu kan. Soalnya para pensiunan.
0: Pensiunan itu tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Tuti Wono, happy, bahagia, kumpul-kumpul dan bernyanyi-nyanyi. Iya.
1: Ada ya? Istimewanya loh Senandung ini. Usianya itu 60 sampai 80 tahun, jadi enggak ada yang muda. Tetap semangat dong buat semuanya. Lansia dan pralansia.
0: Langsung saja Wulan Merindu bersama

0: All artis silakan, bunda-bunda yang cantik-cantik malam hari ini. Yuhu.
1: Ya maju semuanya.
0: Kita ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan saya, tim RRI Jember yang sangat luar biasa malam hari ini. Ada Mas Diego, ada Pak Heri, ada Mas MT, ada Ibu Eti dan Mbak Retno Palupi. Dan ada Mas Dita Security, thank you banget, terima kasih banget. Sudah membantu tim Senandung KPUJ. Terima kasih untuk Pak Ervan. Terima kasih bunda-bunda.
2: Terima kasih
0: Mbak. Maju aja biar kelihatan semuanya. Maju, maju, maju. Bergerombol aja. Bergandengan tangan semuanya. Oke. Okay. Saya Lita Arsita. Terima

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi kita telah nikmati bersama persembahan Ruang Rindu bersama Senandung KPUJ di bawah pimpinan Bunda Lestari Hendar, dan telah dipandu oleh host keren kita, Jeng Lita Arsita, bersama kawan-kawan. Sudah kita nikmati malam hari ini, edisi Sabtu malam Minggu, lembar ke-25, bulan Juli 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat malam pendengar, kami ucapkan untuk Anda, terutama pendengar setia RRI Jember Programa 1, dan lebih khusus lagi untuk Anda pecinta wayang kulit. Malam hari ini, sesaat lagi segera kami suguhkan persembahan wayang kulit. Malam ini kami pilihkan sebuah judul Kongso Adu Jago. Ini bersama Dalang Ki Mantep Sutarsono. Selamat malam, selamat menyimak.

Parapta tapitana nggih nagri pundhita punika ingkang minangka purwaning kandha. Tatan kajeng kang ginupet ing mangke. Nagari Tunggal Sarbya nama sedasa muhung kumelaring negari Mandura. Pramila wasta praja Mandura rikala semana tilas prajanira Sang Prabu Kunti Bujo. Pantes to lampu negari Mandura kinarya purwaning carita karana dumadi saking pulo-pulo Banjaran. Sinela sungapaning kaya benawi kinampi ombak ing samudra biru mulya nglangmut kang tanpa pagut. Pekating panjenengan tok uruting cakrawala. Waneh-waneh cagri inggi sik sawaneh kirebing juran serung silo karang kinepung gua sirung susuing pesilawet nyang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasono jembar ke pegayang pasir gumelar. Kinaris pinggir tanem tumuh angger mbuyung oroyo-royo karang kitri orowir-wiro ning kalopo pratondo bumi subur pasi ternawur sadingati nandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung kepanjangan angrangsang langit linggak-linggok lampahing toyo kami jelas saking sendang-sendang mening terpati binoro poro para yuniti nampi maduk binendung-bendung kenayu ngileni sawah minyang pategalan noro kesmo samnya wekel pangolah yang ketanin bebasan tanono bumi sajengkang ingkang solo sadoyo tinanduran tanem tumuhkan murakabi. Pandiyo Bhattari Sri Aglari Pesagungan Yayaruk Misari Pinangku Pertiwi Pategalan Prinenggo Polowijeng Kangangger Mbuyung Gondongane Hambiyet Woy.

Polo kapendem, polo kumandul, polo kasimpar, sadaya tanana kuciwa. Jenawi tetukulan jejampi warni-warni kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon rojo kaya pitik iwin sansaya ngrembaka, lamun siang aglaring pangunan datanpa jenansangan. Lanti serap suryosane mulih mring kandange dewi-dewi. Nariko semono batanono carane kandang anggo kinancing palang lan tetep ditindak durjana juti. Sadaya sang sayek saeka kabya karya luhuring nusa bangsa lan negari. Wana kungimbanging gunung hanggung rineksa murid lestari run tumurun trah tumerah dadya langgeng regu regenging lingkungan. Langkung-langkung lamun to tinaliti janma sak raja. Samya sampeting kesanggeman sepen saking tanduk sang soya sinang soya tebih ing wadha winada anane amung sami samat sinamat dan daya dinayan sawi jiwi-jiwi semapan jati ning kejibahan kang piniji temah wujud manunggaling cipta rasa kasambat para karya alambaran jiwa nunggal bangsa nunggal basa tuwin nunggal negara. Para nayaka pepauning prajurata samya kuntat kautamane limpating kawruh pramoning paningakan sarta tansah nguti daya kuncaraning bangsa luhuring narendra. Wasu pitri blah munarsi samya gentur-gentur tapane mateng samadhi manteng pangestine ingkang kinanta muhung rahayuning kawula ngateng treming bawana. Saben ing hari titiwanti hanggung gumarengging sembawaning puja mantra wijil saking titah ingkang nedheman mbah padaning Bathara Luhung dadi ora harjo saisine praja Mandura. Takang layar mbok pakus sambi wurang lur seluruh siang ratri tanana pedha tiyayah ilining daya narmada. Patetep pisang sayaning dedalan. Candhak ulak lur aku cuwada tinuku lumintu datan kasruru. Noroke semua samyo mungkulat lom yang telaten ginyong ulah pasipen temah bumi cengkar dadyo subur lemah kerasa dadyo mawur wakasan uluwet uwuh mati keltika tahanan miraing sandang gugo negari Mandura. Lapet saking rejola hajaning proje pramilo datan omomok kalamun keporo narindro moncengkang sami gandrung kayung yun sambet memitran untung samnya lirudut wakung minongko tondo sisuter suno kenging binasaken negari Mandura nalika semono dengan cik jaman kencana panjang kunjung pasruki loh jinawi kemari pakar toto toto raharjo. Dasana goro gedio bore padang jagati duru kukusi jero tanjeni abdo kun carane turu kasusuwe ngamon coprojo. Lah sinten wae ingkang jumeneng nata binatur ambau dilanyo prawati dadya kegunungan ing proto.

Anaknya serat yantosana kadang putra santo lamun tetilonan dangkal patan sigro kena terapan pidono tatan pemawi wiki hararimu. Lamun kacarita no jembaring projum yang luhuring wibowo kaya serat cerita nono pedoti pinunggil kang hawi carito. Nariko semono nu cari respatin jingi hanyar ngomong sopa benutuin bindu sengoro sinepat ing suryo sangkolo tunggal gotro gapuraning projo. Sang noto keparang nenggahin dampar tuto sinasotyo rinuk mira rintingan kau gerung-gerungin gadung gandingan asus remet abut permadani awarni jinggo cinawi jenar rinin duruk di gading dinambar sekar perantikan nge mengkar sineparan sari-sari ginondowi dorisa cepat kasturi pungas gandani ramri angam bararungan tiut mungkumun tering pagelaran jawi wiyosin sangkatong ting pasiwakan kahayap jeneng polabdi Cepi biyoto panggung ke panggung Joko paloro-loro kangsam nyampil renggan upacaran ke pelabun banyak barang aduari kue dene-dene kangsar woro mau bebek mas mintok masinung sungan kertas pitom biar inga koso kineputan arin manyuro kanan giring sino sifat kamanusani panjayasan gemang patoro indrani jelanta binayang bayang sagunung porhat sari kaswargan Sinten ing kepareng lenggah mung ngayun tu punika to warnanipun Arayanata. Satriya ing Kumbina ingkang kekasih Raden Harya Prabu Rukma. Bagus warnane wingit pasmune. Wimbo bangkit ngomong sakmeng kawula tasih. Pamekasih pasih banugi Arayanata. Satriya ing Gresan Pura ingkang kekasih Raden Den Haryo Ugro Seno Lenggah amari kluyayah konjeming pantol danani Enguri pepandir Sakmeng porwat yukuri ting samyo sumewo Ludak nuking tata kerambat Jejel Riel Arap pepipit tumpang dengkul Ngai tatan poswola pesaking kengkang samya morosibu Paran binirep Sidem perman tatan onokang samyo nyabowo Kapan perbawan, duh kita ninggalin sang katong.

Jagat pasesane mu Bathara ya jagat pangestu para Hyang Suksma mangadi luwih. Muga ngayomana marang kayuwananing Sun. Kadhangipun Kakang Yayi, Yayi Hariya Prabu. Apa boyan dadiake guguping atinira dening Sri Ingsun pije mangarsa Dimas. Kawula nuwun, nuwun nok nggih. Kanjeng Koko Prabu. Nalika rayi para sawan wonten ing pagelaran Jawi Dupiyan nampi wantring timbalan dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Dan guguping manah kula pindha tinubri omong tuna sinambring gelap lepat. Sun merap saking gemawan gegelap mboten ning ngegebyaren saleret lere panjang putra gemawah ing sewa kemalasa dahat mepiyo nang sing manah kula. Dupi rayi para sampun marak ngabyantara nata asrep ing manah kula pindha siniran tirta merta ing pancing jang kawula nuwun nuwun. Yayi, iya. Paran darunane jene sira Yayi bisa matur kang mangkono. Kawula nuwun inggih, Koko Prabu. Awit ingkang raya mung tansah hange muti sinten ta ingkang winenang murubome sesa. Muhung paduka jeneng Koko Prabu. Upami ingkang raya tinimbalan nandhang dosa sakit. Iya mung paduka jeneng Koko Prabu ingkang menang hanyake tono. Pepasan ingkang raya tembung padhah wadana suka kula kinasakna kakurepna ing aban kapanduka waras trengkeng lungit. Kati gaso sumangga jangga katroko sumangga jajal kawula nuwun nuwun. Yayi kadu ati kajron panompo dene sira Yayi ngaturake padhelawan urip petasan ana sagalak-galaning sarba satu bayana sarba kulumangsa marang wekane sira Yayi ajeng ngaturake jangga manglungedana temelu. Ini ngono kalamun toh yang sun sinemoko datang kena paring dituko marang sagunging kawula dasih. Dya Prabu, para Yayi, prayoga kena lenggahira. Kawula nuwun inggih, Koko Prabu, nisaken dawuh paduka jeneng Koko Prabu. Ugrasena. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Koko Prabu. Yayi, kono-kono prayoga kena Yayi. Pun kakang harus imbal pangandika kekalan ingkang raka. Kawula nuwun inggih, Koko Prabu, misahaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula resat pating sun kang tumiling aku lati.

Ya, yo Prabu. Kamu lu nurun tentang balan ini ngajar kok Prabu. Jurun yang paswakan ini pun kakang mundut atur katerangan ini munggu kepriye pawartane Duk Samono jeneng sira sunutus wan marang saparga nyuwara wedhekake pasumpenan marang paman Maharsi Wiyasa. Duh, kok Prabu jimat kepunden kula. Lha iki keparing kula ngaturaken dhateng lampah dinuta nalika semanten sowan ing pertapan saparga nyuwara wedhekaken pasumpenan paduka Kanjeng Koko Prabu kunjuk ngarsanipun paman Pemban Begawan Wiyasa. Iya Nyai. Para kakinggal aturna kepriye dawuh timbalaning paman Maharsi. Lur inggih. Mekaten kok Prabu. Sareng pasupenan paduka sampun kula aturaken inggih menika kados-kados Koko Prabu. Supena uninga bilih negari Mandura keblabakin banjir bandang. Ngantos meh ngerbahaken meringin kurung sakembaran sehingga Koko Prabu geragapan pengunten wungu saking nendro ingriku paman Maharsi Wiyasa lajeng paring dawuh dumateng kula kirang langkung mekaten dawuhipun. Kepriye Nyai, kepriye murenggal aturno dawuhipun mekaten. Heh kulup Harya Prabu, matur marang rakamu sing nuwun Mandura yang sejatine impen mulo kembange wong turu. Ya senadyan kala mangsane impen mau sok ndoro dasi. Nanging netepana tembung kawula mung sak derma, kridaning ati datan bisa bedah utaning pasti. Manungsa mono ora kena disiki karsane nyuwang maha kawasa. Mekaten menggah dawuh saking paman Wiyasa. Ananging kula tumuntun munjuk atur mekaten, duh paman, senajan makateno kula pesinten dipun keparengaken bilih wangsul kula menika mangke boten kitang namung sekelimah saged mbetan-tran termenggah pepajaring penggalipun Koko Prabu Basudewa. Banjur pengendikane paman Wiyasa kepriye Nyai? Dawuhipun paman Maharsi mekaten, iya to kula yang panjang adreng kang dadi penggalih ora liwat aku mung sak derma paring tuduh ancaran cepepadang. Miturut wanci impen iku pinirang dadi telu yaiku impen sore sinebut Titi Yoni banjur impen tengah wengi iku aran Gondo Yoni dene ingkang adakane Ndoro Dasih iku impen dungkap Gagat Esuk ya kang den arani impen Puspa Tajem. Dewa samono impen Puspa Tajem mau uga isih pinilah-pilah miturut derajat lan bobote yaiku impen kang dadi tetuladan yaiku sinebut Sinudarsana. Dene yang isi pasemon iku sinebut Cakrabawa. Banjur impen kang ngemusir lakon kang bakal dumadiku diarani Ndoro Dasih. Kang pukasan sinebut Kawarsita iku impene para suci kang muswawa nyipatake saliring kepenginan. Nggih, jroning pangimpen mau yen ana wujud banyu banjir bandang, iku tekse bakal ana bebaya gedhe. Adane sok bebaya pati, mula-mula bab iki aturna marang Teng Raka Mandura supaya Gentur Subroto cegah Buga, cegah Nendra kang pamriye. Senajan bakal ana gudha rencana aja nganti tuwa-tuwa. Mekaten Koko Prabu, enggak dawuh ulang saking paman Harsi ing saparga ing masana suwangga Koko Prabu nengane mung cemadung dawuh

pitno siku danung patoro. Sinuhun kula ingkang sowan. Sawas padhake ingkang munggah marang setinggil iki kaya kakang Patih Sora Kuwita. Patih, ana wigati apa dene sira munggah marang setinggil datang saloning sun timbali. Sinuhun. Sepinten kalepatanipun ingkang ageng kepatihan yakung pangaksama matur kanjeng sinuhun. Belani pun ingkang abdi sumalana minggah setinggil datang sarana tinimbalan ngaturaken gegering jawi. Sira ngaturake gegering yoga apa ana macan bapa saka krangking gajah pedhot saka wangkilan kudu ngrap saka pandengan. Sinuhun. Muga dados mengkauningan. Ingkang datosaken gegering jawi kejawi namung ingkang putra Gusti kula prabanem pangsa dewa ingkang lebih marak ngarsa patuku ingkang sinuhun iradal jagat dewa batara putraning sun pangsa dewa kang bakal munggah marang setinggil yoyo Sora Kuwita yen to pancen mangkono aja nganti suwit tumringgal baliyo matur kelawan gustimu kalamun pawus ingsun lelane munggah marang setinggil kawula rok-rokon mriki misalkan dawuh patuko sinuwun kepareng ingkang abdi kepatihan amit padha pasilan

saking pagelaran Jawi terus minggah pendamping melintir kubolo coklat sampur panjak merongko. Wah punika to warnanipun sang pangeran Pati Manduro satri yang kadipaten Sengkapura yang kekasih Raden Kangsa Dewa ya Baswara Kangsa ya Raden Saka Maruta. Mudha tumaruna gagah prakusa tur sentosa Kirawa. Kutek wasim Barajaja ora wis nyos kepa sisih pinalintir apindana Banglangi. Cetep nyorunggah runggah papuri abrit abrekadak yayah tembaga sinangli. Netra pendhul mancara kaya mripating sing ora wimba keterhanget onggeng. Ijep hangler geni grono kadukmu ngawo jageng pinasah belah kedaton. Siung wadot sak nyari jawane madono mangar-mangar kaya kembang warawari. Pramilos kelengkung hangger geri si pasurya Raden Kangsa Dewa nadyan mangkulo. Yakni Raden Kangsa tudik doyo sekti mondro guna pepasan tinata mendat noro menter. Tau tapi tanding jitus angin pasi sisik gemparing usuk kukusing sendawa nasak barisan musuh ijen pangkorowan. Pecung menganeng manah kawuran pamrih antuk pengalem mono pramilo suwaring sang pangeran Pati mringkang romo selagari hagung ginawi gawi kang sarwa nora baris dandanan yang busono sarwi kinepok kencono murni mblik kemblikan sinunggeng natnik sesutyo mirah limo eden eden rarintingan rinenggo harian yang mutioro rinunci prabu saking kae inten jamrut kang hangrenggo busana pramila sirna sipat kamangkung sang Raden Kangsa dinon saking katebyan yayah loro karahinan mesem dene mardya para prayaga mandra pimulat sulah lawan Raden Kangsa nanging labet jrih dukane napa pramila sedaya wau amung sami sinamuning samudana sasadane ngadu manis. Kaya wis nemen bapat aning Kang Rama Dyan Kangsa ya lenggah mabukuh Susilastawa. Nanging kang tinggal amun goreh rungeh penggalihe ketitik jeneng sekedap sekedap usap gumbala. Sare pacak jangga. Lah pamangkono pangudas marang Griya Prabu Basudewa ingkang ireng kawijeling wesan.

Dawas padhak ingkang prapta iki kaya putraning Sun Si Kangsa Dewa. Kula Baswara Kangsa praptane Rana Praja Mandura sira paran padha winantu laharja nggih Kangsa Dewa. Kawula nuwun nata niki Kanjeng Dewaji. Awis saking kasembuh berkah pangestu patuku Kanjeng Dewaji raharja pisuwan kula mboten langkung. Ingkang putra katraken sumungkem ing pangabekti kula mawantuan tumugi kunjuk sandhang ping padha Dewaji. Iya kula. Kangsa. Banget panarimaning sun diri sira ngaturake pangabekti ora liwat budya. Pangestawaning sun bae tumuli tampanana. Loro dri. Kula waraning pamundi kula paring pangestu patuku Kanjeng Dewaji saenggo dijimat paripik. Kula Kangsa Dewa iya. Kajaba sapa iku nggir sakuse padha tinmurah harja banjur apa wigatine jenis sira kaki sowan ngarsane pun bapa kang tanpa tinimbalan. Aduh Kanjeng Rama jimat pundhen kula sewu kalpatan ingkang putra tadah wadana sowan kula ngarsa paduka Kanjeng Dewaji dinten menika wigatosipun wonten tri prakawis ana telung tak nggir banjur perkara apa wae kang bakal sira aturake. Dewaji ingkang sepisan kula aturi ning dhumateng Kanjeng Rama bilih wadya raksasa saking negari nguwarga ingkang sami damarsah sampun saged kula telukaken lan sak mangke sami lungkul tumenten dados kererian kula. Ladal iya to nggir syukur bagi sewu dari sira kula wis bisa ngalewat cip meranata katentremaning praja. Syukur nggar syukur. Dene bab ingkang angka kalih Kanjeng Dewaji. Suwan kula ngarsa patuko Kanjeng Rama dinten menika persajan kemawon kula nyuwun palakrama Rama. Lho. Nyuwun palakrama. Dri, kasinggihan. Iya. Iya nggih. Insun nirani dasari sira kaya wis prayoga kalamun mengku putri banjur putri ngendikan sira kalpake kuluk yen atmajane Narendra ratu ngendilan sapa dijuluki yen putraning pendhita Brahmana ngendi sarta sapa parape Rama mare stringke badhe kula mengku wau sanes putra ratu sanes putra Brahmana. Lah apa anak bupati Nayaka Mandura kene nggih. Sanes. Putra bupati sanes Dewaji. Lah banjur bocah ngendi? Ingkang badhe kula pundhut garwa mau. Warestri saking pedhukuhan Widara Kandang, anakipun Deman Sagopa. Namanipun Endang Bratajaya nggih lara ireng. Lho. Posik to nggih. Apa ora kleru? Aturmu kuwi Kangsa. Lha dhewe sendiri Rama. Lha ngapa sih sira iku putra Narendra Gung Binatara kok mung trimo garwa lara ireng anak Demang Sagopa Widara Kandhang. Lha apa ora keploro derajatmu Kangsa? Apa kurang putri Endah Atmajaning Para Luhur? Apa kurang wani payu putraning Para Mahasi? Kok mung semono panjang kamu nggir. Kuluk pun Rama lingsem nyenganti kelakon udu bebisanan karo Demang Sagopa. Kepiye to nggir mbok yo dipikir dhisik Kangsa aja mung keburu nafsu Kangsa. Boten Rama niat kula sampun kenceng kula kedah dicodhoan kalian Rara Ireng mene penjangka kula menika ngantos wuruk kula tripah pejak kemawon Dewaji. Kuluk dasar mopo yang apa sih siro iku pangeran pati kok mung trimo dadi anak mantu ning Demang. Makaten Rama menawi Kanjeng Rama bebisan kalian sami-sami Narendra menika namung nomo limrah Rama semantan ugi menawi Kanjeng Rama bebisan kalian setunggale Brahmana menika inggih mboten nomo elok namung limrah kemawon. Nanging posok mangsulipun menawi Kanjeng Rama kersa bebisanan kalian Demang Widara Kandhang. Wah saya itu Rama, patuku Kanjeng Rama tartampu badhe kondang kasusro saya dengan bawono.
Lulululululu. Kondang perkara apane kuwi Kangsa? Iki kondang Kajuwara sabab Kanjeng Rama tetela setunggaling Narendra ingkang lila legawa Perbudi Bawalaksana. Mboten ampik milih, mboten sulak dhateng gebyaring kadonyan. Nadyan tidemang sakupa menika namung derajat demang. Tapi rek ning kula lan Narendra menika sampun sami cocokipun. Paduka Kanjeng Rama mboten umengsun dupeh jejering Narendra. Nanging malah kepareng mulungi ngasta kanthi Sukarna. Lho, menika Rama. Kanthi lampahan mekaten wau jagat saisinipun badhe nekseni luhuring penggalih paduka Kanjeng Rama. Lan kula pancen sengaja badhe njunjung asma paduka Kanjeng Rama Prabu. Ngono to karepmu. Priye, Kanjeng Dewaji? Oh iya. Ya wis nggih, yen pancen mengkono kang kok kalpage ingsun uga ngelilani. Nanging bab kelakon nggon mudhaup kelawan kloro ireng aja dina iki golek dina kang prayoga lan dirembug bisik kanthi pratitis. Priye? Kanjeng Rama? Priye? Mugi Kanjeng Rama sampun paring palilah kemawon. Malah kula sampun trimah. Sadhiipun jangkep triwigato sing sowan. Kula badhe nyuwun palilah dhumateng paduka Kanjeng Rama. Iyo, nyuwun panjenengan bab perkara apa kula? Rama. Benjang dinten aradite manis ngajeng menika kula badhe ngawontenaken tetinggalan ingkang aneh ingkang langka wontenipun. Tontonan kok aneh kuwi tontonan apa nggih Kangsa? Kula badhe ngawontenaken tetinggalan aben sawung wonten ing alun-alun. Sawung ingkang badhe kula ben wau sawung kaneman mengsah sawung kasepuan. Sawung kaneman wau sawung saking kula. Dene sawung kasepuan saking paduka Kanjeng Rama Prabu. Nanging mugi dadosna ing kauningan. Bilih ingkang badhe kula ben menika mangke sanes sawung bopongan Rama. Dudu jago bopongan sanes. Banjur jago apa nggih? Kula badhe aben sawung jawa menungso. Sawung saking kaneman paman surati mantra. Dene sawung kasukuan boro wonten asaripun Kanjeng Rama. Sinten ingkang badhe kawedhalaken ing Dalawarwaja? Dimanggihaken Dewaji.

barang sang utomo kang nandang dang oh terus malah ngerat gelak-gelain awalon teking jagat manus maning jajilanat bongso diwa bucah kang murang toto saya suwi ucapmu saya ngerangsang pun dah nyampar mustoko agak popo kok tadi delangap-delangap patur ngucap kono ngeresanikan nyekoko ratu penjalu si jiwis dituruti jebul saya ngerasak panipun suwi-suwi saya ketoro gun warap nyengkake yoswani koko ratu saya kurang susah ngenteri dawuh pangsulan soko kanjeng sinuhun saya cukup uglo sinosing pangam mangsuli panjalukmu jen panjalu ngajak adu jago ojriyo tanding uglo sinosaku dadi jago kasepuan jen panjalu ngajak adu jago ojriyo tanding uglo sinosaku dadi jago kasepuan ayo kurang susah ngenteri sesuk-sesuk jen iku kurang ajari jembar agalani alus yorawati yang perlu kue jiwi sisan maju lekane hatiku paman paman ugroseno lumaran kok krek ora toto anggap ngopo kok tadi kue nyaru wubus kurang ilo gitok mau kue kue neng kini kue japu apu kiopo kue kue mau nayoko ojo celanda alusakmu kue pancaran adol bagus iyo mentas mekulanya kue paman ugroseno wani nyumbari kongso diwo sumuk nyawamu kembali dari jago kasepuan ojo ngakan wicara kongso duduk kini gue udah wong gelut ayo biar gue pandir-pandir metu pun jobo hei Ugrasena Ugrasena sambut kacipun kongrat.

Cepet jarak kata di kau. Ketika Sri Noto wis kundrai menhadpon. Tindak lir syarat mula lupa limbian merak kesimpir yang kacang muling. Sapet tak kender setindak nang. Yayah tak sokok tidak pediti latet menggalih. Ingkang rinembak ing pasuakan katemben. Apantes lamun sang Noto tedak sini woko mangagem pusana keprabon. Makuto Gandhwara buka Sri Martiyo Kundha cecontong Indrakala jamang Indrakara dawala kang tali proba para wispa Indra Bajra calumpring Bujangkara cumping tambora kalung triujung tedah Jaja Sulardi proba Kunti Bajra kawaca Gandhwari padhaka Gandhwari Sengkang Bomo Binggel Wali Soyo Gegelan Bawarno Karoncong Koro Wali Supe Tajuk Sakembaran Manggaran Cembulian Semampir Warong Kolat Drang Ukiran Unggak Semi Sinasutyo Kadelan Kemalon Repo Duung Tinatah Tinaturenggo Tinaretes Insutyo Moncowarni Dodot Alas-alasan Pinarot Yogbyul Celono Cinde Puspito Kaukup Rindo Gegubegan Tanelo pinatik sutyo mubiar sinungsungan kertas jenih pinarodo biur Jenayap porabdi bedoyo serimpi Manggung tanggung joko paloro-loro Jenajaran biodo parkan kaliwat jurusisih ingkang sanyo ngampil Upo coro Ingkang anem dasare podo sulih yang warni Indah edi busanani orompiok-orompiok sesinome Sapekak matiane sadari miring tapake pantes toyen akaryo blompo. Sang Noto kadya gnayang bayangkari seno sipat kamanungsaning titah yayah jawata sang iwang. Basuki diwaning karaharjan umurun ning madya padha kidarepek para apsari. Dupi sang katong prapta sakajenging gapura sakala kepar gamirsaning upar garing gapura ing pangajab kinarya panglipur teng enggalih. Sopiro to gedening gapura pesasat sabukir moho meru Duri mungkuli pucang lan tirisan Pucang gapura sinung mirah jelimo sakepuh jenggi gedene Merebut kelompok lawan Sanjang pratong pemandu yang cinonjo yayah Suryo kembaring ke daratan Siraping gapura parunggu sarihan tekan kosi bali tungtan Dan akik bangjo binan Teteng tembogoni lo jwerti pinetoku wong haninom toyo Winutahake ing pelataran. Yene ping gapura kaca gedah kang tanpa rasa ing jero tinurek gambar jalu wanita. Kaestra sanggiwang Kamajaya lan Antari Tarate. Mulya ning kaya bidang semayang lamun mimpet pindah kemanten pepasingan. Kanan kiri ing gapura ginambar alas-alasan sinung wujud buron mono labur ingkang kinarya. Pinulas Rina Jordi Sopo pintere kang akarya tinon saking mandra yayak bisa golek pangan dewi-dewi pipining gapura kasinungan kupala sakembaran awak-awakan parunggu sari rinambutan pamor binrengusan kawat netra kumala ilat jenggo untu ciyung sawo kemenuh grana jenara trusing karna den ingon-ingoni remono remani remono tekse kumbang lanang remani kumbang wadon Sinepengan godo sumawono tameng

kamera lamun pinuju mengomen ping kori sinarengan drengengeng kumbang pindho pandrenging yaksa kang harso nubruk. Mila lamun katemben kuning odatan mastani punika kupala yekti sinengguh Bathara Cingkara bala yang bala upata dewa yaksa ingkang tengga kori ning sira matangkep. Dasane kari mandura papan kasih Pasir Waradin kaya wening kinalangan anjoke manjing kedhaton. Sinung telih tiline pinara-para lumantar pepancuran kinarya padusaning para kenya. Pramila yen topi nuju Hari Respati rining kaya aroma ngambar gandane lambet kalunturan konyok kuwin layoning sekar ukeling para kenya ingkang kentire pari. Satemah salah penting kedhaton panono gandha kang kuciwa. Prataraning gapura sinebaran pasir nila lan pakuja lamun pinuju bebareng pasuwakan sinampar lampahing para cedhi ketingal pating galep biar pating calon ngayah kanthi kasilih permah lapet saking kataing sisupya mrengmeng retna tarenggan katelah kedhaton mandura datan kinanten wanti siang lan aratrine yen wengi padhange kaya rina lamun siang sansaya adelai. Amung ing mriku wonten kelangenaning nata sinebat peksi jiwa-jiwa sajudu. Yen sapa pratandha wanti raina dene yen pinggah jodhowan kanthi nama Pancratri. Dadi mung saged aton kesangan mung anut laku jantraning peksi. Katarika wau, tapis nggih nyosang nata mriksani rupa gandeng gapura. Sakala biyo dhawuh dhateng mbak ingkang mung ngarsa pinici. Mebet datu hoyo turun ingo dateng sang aratu dayen toji diri sang noto arso kundra kedaton ingkang tapi dawuh yang mangsa sumembang padhaning noto sigro manjing dulu ning

katong laju tindak mancing duning Gatuloyo. Pepagian kelawan ingkang garwa Kusumaning Ayu Dewi Mahirumewah Bodrosini. Priwaca pepagian kelawan ingkang garwa sang menata sigra manjing jroning sanggar pamujan memintosih nugrahaning jawata.

klaran jawi projo manduro. Lah sinten to mau ingkang kepareng lenggah tansah pengrawit tuhu punika to warnanipun arayenata satriya ing Kumbina ingkang kekasih Raden Harya Prabu ya Raden Rukma. Dasar muda tumaruna bagus warnane wingit pasmone Torto bangkit amomong sagunging para kawula jasih. Emangke kadhep pawon ingkang rayi. Satriya Ngresan Pura Raden Ugrasena. Ingkang menangka dadya tanggul bebeteng ing kiwuh Praja Mandura. Dasar sekti Mahabara. Jayeng Palugon. Mula kathah para narendra kanan kiring ingkang sami mungkul aris karana kadhik dayanira sang bagus tatan kantun piswara ingkang ading kepatihan sarpiyana patih Sara Gupita ingkang katut pangasta Bang pengalum-alumin praja dasar masih separang reh ingring negara kasambeting murid pismaning ora ingkang adi temenggungan kekalih nenggih tumenggung sarengga badra mewah sarengga pati sumambung pungkur para wadya lanung-anung sinopati manggalane ngayuda ingkang muspurmanti kaprajuritan ing mangke kantoran ngentosi timbalani rasa bagus Raden Harya Prabu

kulawat padhaken ing cemuyos wonten ing pagelaran Jawi Kati Gusti kula ing Kumbina. Raden kula ing ngati kepatihan pun soro kupita cumadung dawuh. Menapa ing dados wigatos sing paswakanaken kumunten kabib kabaron ingkang sejati ing ngati kepatihan namung ngulungaken jonggo ningaken karna. Lah Kula ing ngadeng temenggungan tumenggung Sarengga Badra cumadung dawuh lho. Menapa iki dados wigatos sing pasuwakan aku prayogi kula tur mbabar ingkang sejati. Sajak wonten wigatos Raden. Nadyan kula ing ngadeng temenggungan tumenggung Sarengga Pati cumadung dawuh. Yo. Pati soro kupito po diring siro Sarengga Bodolan Sarengga Pati Lunggu ingkeng prayogo ingsun jatiri wigatir yang pasrakan Nok-nok diri ngistakan dawuh. Iya ngistakan dawuh paduka Gusti. Nyanyi ugrosirno wonten timbalan ingat dawuh Kang Mas. Nitik soko gawat yang lelakon Projomanduro Koyong stan kena sinayudan Awit Gelagati si Kongso anggone nyumurupi marang wadining Praja Mandura. Dari tunduk lawan tangan diganing Koko Prabu Yayi. Ayo podo bebareng kan ngayati pakaryan iki. Pun kakak dawan lumawat marang Widoro Kandang. Nyingetake pulunamu kabeh ojo nganti kejenangan si Angkara Murka si Kongso Dewa. Dari Sumatera ugi kula Kang Mas, kula kadhawuhan lumawat dhumateng Saptarga. Nyuwun pitedah. Sinten sawung ingkang badhe dipun ben tanding pawon. Sawung kaneman inggih menika sawungipun Kangsa Dewa. Iya, Nyayu Grosirna. Tumulyantuka jago ingkang prayoga, syukur badhe entuk jago wiring kuning. Ikan sembodong ngerampung ake di jibahan iki nyanyi diri soro gupito untuk dibalan iki gak dewu ojo nganti pegat ingka praje tenan diri sak pungkurku jalasan pungkuri Gusti niro nyanyi grosirno dan bisa menanoto katen termaning projo manduro ojo nganti ono dong sumur pendanyu kawulun uringgi mistaken dewu paduka Raden sedaya porwadya bala sampeno samapta hambuk pilih kadhawuhan cuman-cuman iki mboten badhe ngucapani syukur mangayu bagyo Sarengga Pati wonten timbalan iki kadhawuh Raden mulo diagi perintah para prajurit kinten padha bertandhat sikep ing kaprajuritan nderekake jengkarku tumeka sajabaning praja kawula nok-nok-nok iki ngestaken dawuh paduka kepareng kang ajeng temenggungan madaling pasiran yo kaya ora ana dawuh maneh mundur sang kidono.

0: kuwi undang-undang kabeh para prajurit jaksa. Ya eneng apa, Gok? Eneng apa, Cik Jomantri? Eneng apa, Gok? Sumurupa kabeh para prajurit buta. Dene iki aku antuk perintah Gusti Mingkang Sinuwun, Prabu Anompong Sadewa. Kabeh para buta ora kena badal sumbi. Dene iki kowe kabeh kon ngrakit gamanmu dhewe-dhewe. Manut aku jantraku golek sisik melik nyang widara kandang golek sing jeneng Bratajaya ya endang ora ireng. Kowe perlu bakal digarwa Gusti Mingkang Sinuwun Prabu Kangsa Dewa sebab ora ireng kowe putra mandra sing disingetake ana desa. Ngono. Oh, dina iki sing dadi cucuke laku kowe kok. Heeh, saiki aku
1: karo aku bareng aku wis nampa mandat penuh. Karo Kang Sinuwun, ngono.

sasana miring winaradin winangun padukuan wijang kang marga-marga mangayap ringgaing gunung kanan kiring agar pesadinan dalah pategalan parigaga sukonandi dudung asak yang rondo menter ketinggal asli aneng semakin dasar wanti wis dungkap panen kuning gumrining rayah kencana sinangling katempuing angin alin mbak rimbak kaya mbaking samudra Polowijo aglaring pategalan atan pujiwa jagung puhung ledung ledung kacang ijo royo royo lombo kirang robyong robyong kasmiring samirana kegondongane ruwe ruwe kaya ngampirake kang lagi lumaksana urut pinggir marga tinanduran wit turi kang runtut sarwa mantut inggu-inggukan pinager sewa kresna selane sinasa pasir jenati nampur padas lelebur saben palawangan sinung gapura rinenggo-renggo tinulis pepaingan dina kamardikaning praja desa Banjar Dawa kinmulan ijming karang kitri kang ngrembuyung gegodhongane hambiyut momohane nganti kaya manglung-manglung wit-witane kalabir kit njahang gedhap nyah klopo gading pisang raja gendang ambon lem golek gadung lan tali jiwa sinambung wit kelengkeng sing lopane kedondong yang jambu tersono jeruk keprok rinenggo nanas sinusul salak pinayungan telo gantung seusian tasih jangkep hangrenggani indah yang panduan peksi podang mincok ing ketapan manuk jalak lunjak lunjak angajak marang perenjak kaya kencan semayan kelawan peksi bayan mprit pipit arang ngurangan betete pating caruwet jigrak sumarak mumbara cucuk ting caruwet dadyo arenggane ngakoso matiane pedukuan monter wis madhapur limasan payon sirep sesirapan singep kayu singon kang wis sak umur cendhela cendhek nanging cekli mangku pelataran jembar winatesan cakruk cilik minangka papan perundan lasinenawa ingkang lenggah ing mriku tuhu tetuwaning kademangan wibara kandhang nama Kideman sagupa inggih Antiyamupa Nadyanus kepara yuswa nanging tasih ketingal sentosa tetekira andhap alit pakulitan cemeng handanges otote ketingal kenceng arucan lujuri sajugo Kidemang nedheng lelenggahan playan Simahira wanita triman saking kraton Mandura nama Nyai Sagopi eling-eling tilas abdi dalem narindra pramila nadyan wis setengah sepuh parandire taksih besus ngadi sarira sumambung pungkur putra pawestri nama Indang Brata Jaya Yorara Ireng kenyor maja putri Sulistri ing marti gandhes luwes sak solae prasaja nanging malah dadi lan pantese mariko semono dhateng mendrene galih Kidemang karana ewuh kaya ngene ira pinasaran momong putra nata ketiga ingkang racak sami kasinungan guna pengawikan linangkung kaya mangkono pangripanen driya ingkang jere kawijering wisan.

Tatopetopet. Kulon angke to kiai. Sampun pinten-pinten dinten mereka kawis tinggal jangan diko. Namung tansah kendelan kemawon. Kiai menapa ingkang jados. Sungkawan yang panggale patuko monggo kula aturi paring dawuh. Iya popo, mbok iya kowe paring dawuh to popo. Kowe aja mung meneng wae ya popo yen pancen. Kowe menggalihake perkara-perkara sing diayu padha dirembuk petarengan. Ora cukup kowe kendelan wae popo. Yen pancen kowe gerah penggalih mundak saya kuru awakmu popo. Aku malah nyawang ragamu kang kaya mengkono mau popo, cobok gawe susah penggalihmu. Nah, tuk-tuk. Ya ini kirang menopangin kula leladi dumateng ngerso paduka. Cobi to, kirang ini pun menopo. Menopo kelakanan penjirikan ini sampun kula cari seken. Ujuan sedaran ini sedari pun sampun cuma wis. Menopo kelakanan ini pun ini sampun kula cari seken sedoyo lho. Kirang menopo, kirang menopangin kula leladi yoro cobi. Nyai, wonten dawuh. Senenge ngatiku kuwi ora perkara aku iki mangan enak ngombe seger kuwi ora. Nanging mbok tak jaluk kowe kuwi bisa ngenteng-ngenteng ana perkara sesanggane ngatiku iki lho Nyai. Tak tobat. Lah mlayu panjenengan kenceran kemawon aja sinten ngertos. Dumateng patos panjenengan Nyai. Lho amestine nadyan aku iki ora ngendika rak ya kowe ngerti to gelagat lelakon widoro kandhang. Muka nek panjeneng kowe ora ngerti apa panjeneng kowe ketoke tok ora ngerti. Ora coba pikiran. Anakmu telu iki rumangsamu iki kepiye? Lah kados pundi to? Oh, keterangan kowe kebangetan kok Nyai. Coba saiki kokorosono sing wis katon diwasa. Aku ora maido perkara kokorosono nggone petel nyambut gawe ngrewangi wong tua menyang Tegal nek ora ning kokorosono ora rampung. Pategalan lan sawah pirang-pirang bau kae ora rampung ora ditandangi kokorosono. Aku percaya ning jebul kasantosan petel pekelisi kokrosono mau uga ana cacate. Cacate pun menapa? Bocahe ketapan aten gampang nesu. Apa ora ngerti coba? Saiki kedemangan Widoro Kandhang diwangun kaya ngono kuwi. Ento-ento kedemangan Widoro Kandhang digawe kaya alun-alun cilik. Terus nanduringin urung sekembaran karo ngingu gajah. Ora coba. Kaya ngono kok ora nyemelangi. Nyemelangi kang kados pundi? Lha iki sampun nomo limrah menawi kok kersane menika damel kaendahan. Lho, perkara lendah endah Nyai. Ning pikiran tembe wurine yen nganti lakon iki kapriksan pawan Gusti wingking sinuwun. Mongko Widoro Kandhang kuwi ana sing bawah ke. Iku ora ngadeg dhewe, aku karo kowe iki diayomi dening sinuwun Mandura. Lah nek kok kapakat ning kokrasana nganti kaprisan kawan Gustimu, apa ora bakal bubrah bebrayan ing Widoro Kandhang. Awis saka kok kapakat ning anakku kokrasana. Ora coba. Iki kaya ngene iki rak ngembok kraton to karepe mono. Perkara gawe wewangunan ya kena-kena wae. Ning mbok ya mukur kadiwasan ing atase kademangan ya kaya kedemangan ora ngono aja ngembo kraton kuwi bab kakrasana urung narayana ora coba

0: kersanipun Adi Purwedi dawuh dhateng para putra-putra sawoto nggih Kakang Rodo. Mas no penyarian
1: kula wonten dawuh.
0: Jeneng kita metuwon jaba suka pangerti marang kadang kita werda para yang para dawuto supaya sumadya tata-tata anggir gudha werkudara Puntadewa lan Arjuna anggone padha angesti tapa niki sedika wae niki sedika keparing ingkang putra nyuwun pamit pun keparing putra nyuwun pamit sing prayana ngati-ati mas nolan penyarian.